4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan. Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi atonis itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atulib Ahmed, ini kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atulib Ahmed. Atulib Ahmed karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang Atulib Ahmed punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atulib Ahmed dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Son of Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan natoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nonomaheu. Nonomaheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Atoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu. Yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah, Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang saya mau naik tuh manfaatin. Kalau aman buat sini bilang mau menitik kita kelarang tenlais. Amanat tuh bilang banak bokong banak pone bokong manumuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafah mutis warnain, molo memafah mutis warnain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetum. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sek, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane Bahmuti. Bahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke. Yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki Tony Pamela itu terakhir dua besen solmesi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen solmesi dan dua besen itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua besen nuen solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: iya.
1: Datang ke para yang penyerahan arat yang buah makuke menu makuke satu tahap lagi, datang ke para buah nasi menu nasi satu tahap lagi, sampai dengan tasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesir dan sampai diserahkan, baru omong tentang nonom heu orang bilang kau sono itu kan ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu, bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena mana oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Okay. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat. Tentang rumah adat Sabu seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga,

0: makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya duru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki khusus untuk areal untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lain-lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan terutama yang disebut yang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Dewa seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara seluruhannya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat, itu untuk temu. Sementara untuk duru, duru tempat laki-laki tadi menghunjung itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ. Ya, inilah lambang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wajib itu ada namanya kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu, tahu. Kemudian kalau tidak itu ambil yang namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini buat perahu, dibuat dari situ, yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak, perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang ajumadi, yang apa namanya ini, kayu hitam kah apa itu, bisa diambil dari situ. Lalu itu untuk ke tiang. Sementara untuk ini balok ya, namanya itu di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie, itu dari pohon lontar, itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini, nah yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya, untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asa dari asam, ya kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya deo atau pulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau dua tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat

0: juga tahu bahwa adang itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan, orang Sabu bilang Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
1: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
0: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Yang orang bilang telur peluha, pidu peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
1: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
0: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu Deo dan leluhur. Deo dalam arti pemohon Tuhan Allah. Ya. Memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan. Hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau kan misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa, dilarang ya. Dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya, hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok, itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang, tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan ke bawah, semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya mau apa, malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali apa tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi.
2: Okay.
0: Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu, mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu sebuah upacara. Ya, dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti besok mau mulai itu, tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang habis, pemasangan bagian-bagian lainnya ya. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Sesudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga, sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bangu, bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
1: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
0: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Jadi yang terlepas di padang, mereka tangkap bebas. Dan seperti tadi, kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Menawarkan ini saya punya, ini begini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana, biasanya ada petunjuk. Terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba, atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
1: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amoraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

Memahami struktur rumah adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, masyarakat suku Timur di Nusa Tenggara Timur diingatkan untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi Okomama sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan media komunikasi sosial yang tidak tergantikan. Menurut budayawan Timur, Timotius Kabu, Okomama merupakan wadah anyaman berisi sirih, pinang, kapur, dan tembakau. Bukan sekedar pelengkap ritual, melainkan lambang ketulusan hati dalam menyambut sesama. Beralih ke informasi selanjutnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Tidak hanya memiliki keindahan alam dari Sabang hingga Merauke, Indonesia juga menyimpan warisan seni tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Salah satu warisan budaya yang hingga kini tetap lestari adalah kain tenun. Berbagai daerah di Indonesia memiliki kain khas dengan corak dan filosofi yang berbeda, termasuk kain tenun dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kain tenun khas Pulau Sumba ini memiliki keunikan tersendiri karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam beberapa kasus, selai kain tenun bahkan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan hingga 3 tahun, tergantung tingkat kesulitan motif dan proses pewarnaannya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan kita Indonesia. Ya, dan pagi hari ini obrolan kita Indonesia, ketong akan berbicara tentang bergerak bersama untuk perubahan sosial ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong tahu bahwa perubahan sosial adalah tanggung jawab bersama ya. Melalui kepedulian dan aksi nyata, setiap orang bisa menjadi bagian dari solusi bagi berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Nah, dan tentunya Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, perubahan sosial ini tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kepedulian, gotong royong, dan semangat berbagi bisa menjadi awal terciptanya perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan karena itu Bapak Mama Bapak Saudara, Kotong sudah bersama dengan komunitas Bima Tulentera, yang mana Kotong juga akan mengulik ya bagaimana peran komunitas ini dalam menggerakkan perubahan sosial tadi ini Bapak Mama. Bersama dengan Beta di line Zoom-nya RRI Kupang sudah hadir ketua komunitas Bima Tulentera dalam obrolan kita Indonesia. Ada Kakak Elizabeth Abi selaku ketua komunitas Bima Tulentera. Beta langsung menyapa Kak Elizabeth dari line Zoom-nya RRI Kupang. Selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Iya, selamat pagi. Beta panggil Kak Elsa kok.
2: Elsa, Kak.
1: Iya. Kak Elsa, bagaimana kabar ini pagi?
2: Puji Tuhan, sehat. Kakak juga bagaimana kabar? Ya, kayaknya sehat ya. Lihat
1: seperti
2: semangat
1: Kak
2: sekali.
1: Elsa, ya. Sama-sama sehat. Terima kasih, Kak Elsa, sudah meluangkan waktu di Pro 4 RRI Kupang pagi hari ini. Senang sekali Kotong bisa ketemu dan ngobrol sebentar ya di kita Indonesia ya, tentang komunitas Bimatu. Nah, Kak Elsa sendiri ini selaku ketua komunitas Bimatu, mungkin bisa diceritakan dulu untuk Kotong semua tentang komunitas Bimatu Lentera itu seperti apa, Kak Elsa?
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Jenny ya, saya panggil Kak Jenny.
1: Iya, betul sekali Kak Elsa.
2: Oke, baik. Komunitas Bima Tulentera itu salah satu komunitas literasi di perbatasan Indonesia Timur Leste, tepatnya di Desa Sainuni, Kecamatan Bikumi Utara. Nah, komunitas ini itu adalah komunitas literasi yang bergerak di bidang pendidikan ya, Kak. Nah, komunitas Bima Tulentera ini salah satunya sebagai alat emansipasi budaya di daerah perbatasan. Komunitas ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2023 hingga sekarang. Nah, program-program yang ada di komunitas Bima Tulentera, kegiatan-kegiatan kita itu, yang pertama di situ konsep kegiatan kita itu bermain dan belajar. Ya. Jadi beberapa kegiatan yang kita lakukan itu ada calistung, baca tulis hitung, lalu ada kelas bahasa Inggris, ada kitab suci dan seni. Kegiatan itu berlangsung 3 kali dalam seminggu, Kak. Dan di situ anak-anak yang tergabung itu meliputi 3 desa, bahkan sekarang sudah menjalar ke 4 desa. Hmm. Anak-anak yang tergabung itu ada 84 anak, dengan tim kita itu ada 5 orang tim kita, ditambah dengan penasihat komunitas, seorang romo, seorang pastor di paroki kita. Baik, kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Iya. Di melatar belakangi komunitas ini bisa ada, komunitas literasi ini bisa ada di masyarakat itu seperti apa? Kak Elsa, mungkinkah melihat bahwa anak-anak di sana butuh lebih dekat gitu kepada pendidikan, membaca, menghitung, dan lain sebagainya?
2: Oke, baik. Mungkin saya kembali ke awal ya, Kak. Awal kenapa komunitas ini hadir ya, Kak. Jadi komunitas ini namanya Bima Tulentera. Nah, Bima Tulentera itu mungkin saya sedikit cerita sejarahnya Bima Tulentera. Jadi Bima itu kita ambil dari artinya itu dari nama besar dari kampung kita, kampung sendiri, Sainuni, yang artinya rumah. Sedangkan Lentera itu kita tahu bersama bahwa Lentera itu simbol dari kesederhanaan yang menerangi ya, sebagai penerang. Nah, di situ Kenapa Bima Tulentera itu hadir, yang melatar belakangi komunitas ini hadir itu karena kekhawatir pertama itu inisiatif sendiri ya Kak. Jadi melihat dari kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di perbatasan Indonesia Timor Leste, jadi komunitas ini hadir di daerah perbatasan. Nah pertama itu karena minimnya budaya literasi, yang kedua itu karena memang kerentanan anak-anak di perbatasan terhadap pergaulan Kak, sehingga berujung pada pernikahan usia dini. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu sehingga membuat saya itu memang terganggu dengan itu. Maka komunitas Tulentera itu hadir Kak, hadir untuk kita tahu bersama bahwa kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu minimnya budaya literasi, maka itu masih seperti dalam titik kegelapan ya Kak. Sehingga Bima Tulentera hadir itu sebagai rumah untuk memberikan terang bagi anak-anak di daerah perbatasan Kak.
1: Wah, luar biasa ya Kak Elsa, ini kepedulian yang luar biasa ya, kepedulian sosial yang luar biasa terhadap anak-anak yang sangat membutuhkan literasi, dan bagi anak-anak yang memang mengenyam pendidikan bagi mereka itu sangat sulit begitu. Nah ini
2: iya, di satu sisi juga kan mungkin saya tambahkan, di kita di daerah perbatasan, di kampung ya, memang sekarang kita lihat Indonesia memang perhatian khusus untuk daerah-daerah perbatasan, tetapi kan saya rasa belum semua memang semua terlihat di daerah perbatasan itu untuk akses jalannya ya baik, tetapi kan tidak semua, paling di kita yang di depan-depan saja. Nah tapi untuk mencakup satu kecamatan, contoh kita di Kecamatan Bikum Utara terdapat 9 desa, itu tidak semua jalannya baik, akses listriknya juga untuk sementara baik, tetapi seperti internet juga belum sepenuhnya stabil Kak, sehingga itu juga mungkin menjadi faktor ini ya, kekurangan kita di situ.
1: Belum merata begitu ya di daerah ya, kakak ya. Ini kalau untuk anak-anak yang ada di Bima Tulentera ini, mereka yang duduk di bangku SDK atau ada juga yang SMP, ada yang putus sekolah misalnya begitu kakak?
2: Kak, itu anak-anak itu kan 84 anak, itu dari yang prasekolah sampai dengan yang SMP Kak, dari anak-anak yang TK hingga SMP. Sejauh ini SMA belum ada.
1: Jadi kegiatannya itu dilakukan dalam setiap minggu ya, berbeda-beda begitu ya. Ada pembagian ya, pembagian kegiatan per hari, per minggu begitu.
2: Iya Kak, jadi per minggu itu 3 kali seminggu, itu tepatnya di hari Senin, Rabu dan Sabtu. Senin itu kita jadwalnya calistung, baca tulis hitung, lalu Rabu itu kelas bahasa Inggris, Sabtu itu kitab suci dan seni. Seni sejauh ini yang sudah kita terapkan itu ada seni musik dan tari.
1: Iya, nah sejauh ini Kak Elsa ya, kehadiran Bima Tulentera gitu di tengah-tengah masyarakat ya, ini apa dampak yang atau perubahan yang paling dirasakan begitu oleh anak-anak yang ada di sana?
2: Oke, baik. Jadi Kak, saya tekankan lagi, jadi konsep konsep kita di Bima Tulentera itu konsepnya bermain dan belajar bagi anak-anak. Jadi memang tentunya di situ kehadiran Bima Tulentera itu memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Nah, di situ dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang pertama itu dari pendampingan pendidikan dasar untuk anak-anak. Jadi komunitas itu seperti motivator pendidik. Nah, di situ kan banyak anak-anak awalnya itu ada yang memang sama sekali belum bisa membaca, ada yang sudah bisa membaca namun belum lancar. Nah, peran komunitas di situ itu membimbing anak-anak itu sampai yang belum bisa menjadi bisa Kak, menjadi bisa. Lalu sebagai jembatan untuk akses buku, lapak buku untuk anak-anak ini Kak. Lalu yang kedua yang terlihat dampak positif mungkin yang ditemui masyarakat yang dilihat bersama itu peningkatan keterampilan dasar anak-anak itu, yang membaca ini kan komunitas literasi ya Kak, membaca, menulis, berhitung, juga percaya diri, ada banyak hal. Dan anak-anak di sekolah itu tentunya yang tergabung dalam komunitas itu lebih menonjol dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tergabung di komunitas Kak, itu terlihat sekali.
1: Banyak sekali dampak positif yang dirasakan anak-anak di sana begitu ya Kak Elsa ya. Iya, yang tidak tergabung dengan yang tergabung. Nah, ini kalau Kak Elsa melihat bahwa ternyata generasi muda seperti Kak Elsa ya, ketua komunitas, ini sangat-sangat perlu terlibat dalam gerakan-gerakan ya yang berpengaruh pada perubahan-perubahan sosial. Nah, seperti apa nih pandangan Kak Elsa gitu, peran dari generasi muda agar menjadi motivator, pendorong bagi perubahan sosial lingkungan sekitar.
2: Ya, perannya itu kan Kak, di saya punya pikiran ini, kita sebagai generasi muda ini Seperti biasanya kalau kita mendengar kata, kalau tidak dari sekarang, kapan lagi, kalau bukan kita, siapa lagi, Kak? Nah, itu saya berpikir bahwa kita generasi muda ini kalau kita hanya menjadi penonton, tentunya tidak ada perubahan dalam lingkungan yang kita tempati. Nah, kalau kita bergerak, tentunya itu akan ada perubahan, seperti yang saya buat di komunitas, awalnya itu tidak ada apa-apa, bahkan komunitas kita itu di kecamatan itu tercatat sebagai lopo literasi pertama di kecamatan di Gunung Utara. Nah, di situ, dan itu menjadi satu kebanggaan khusus untuk saya dan tim, khususnya generasi muda di daerah perbatasan, bahwa oh ternyata nih dari kita bergerak dari hal-hal kecil seperti ini ternyata punya banyak hal-hal positif yang kita peroleh, Kak.
1: Iya, baik. Nah, sejauh ini Kak Elsa, tantangan apa saja yang Kakak hadapi? Mengingat tidak mudah kan untuk menghadapi anak-anak yang mungkin belum bisa baca tulis ataupun memulai dari awal begitu bersama dengan komunitas Bimatu ini.
2: Bagaimana, Kak? Mohon maaf, suara terputus, Kak.
1: Ini selaku ketua komunitas Bimatu sejauh ini Kakak Elsa, tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi? Karena kita tahu bahwa tidak mudah ya untuk mendirikan sebuah komunitas literasi, apalagi untuk anak-anak yang mungkin literasi pendidikannya itu masih kurang, begitu Kak Elsa.
2: Oke, baik. Kak, jadi kalau untuk satu proses itu tentunya kita akan menjumpai setiap tantangan dalam sebuah proses. Nah, tantangan pertama itu untuk berkaitan dengan tim kita, itu yang pertama kurangnya tim dengan jumlah anak yang begitu banyak, 4 anak, dengan tim kita hanya 6 orang, itu memang agak susah untuk kita mengatasi hal-hal itu dengan jumlah anak yang begitu banyak dan latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya anak di usia yang prasekolah hingga SMP itu kan masih dalam fase pertumbuhan, jadi memang masih agak susah ya untuk kita atasi itu. Tetapi Kita berusaha semaksimal mungkin dengan tim kita yang sedikit minim itu, kita berusaha untuk kegiatan itu tetap tercapai meskipun tidak sempurna, tetapi tetap berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu, Kak, kita tetap konsisten itu hal pertama yang kita tanam dalam proses kita, konsisten. Jadi kalau kita tidak konsisten, pasti itu akan hancur ya komunitas kita, Kak. Jadi itu mungkin itu, Kak.
1: Ya. Waktu pertama hadir begitu ya komunitas ini di masyarakat, ini dari masyarakat sendiri responnya seperti apa,
2: Kak? Oh iya, Kak. Jadi awalnya itu kita mendapat penolakan. Kita mendapat penolakan. Itu karena memang kita di komunitas ini kan konsepnya belajar dan bermain. Jadi anak-anak, mohon maaf, yang pertama itu khusus untuk PAU dan TK itu, mereka awalnya itu pengeluhan dari guru-guru TK dan PAUD di sana. Katanya anak-anak pemalas ke sana dan lebih bersemangat ke komunitas. Nah, ini kira-kira faktornya apa? Kita mendapat teguran dari pemerintah desa waktu itu. Kita mendapat pemerintah desa. Lalu di situ kita tidak menanggapi itu, Kak. Kita tetap berjalan. Kita meskipun mendapat tantangan itu, tapi kita tetap konsisten sehingga komunitas ini meskipun mendapat banyak tantangan juga berjalan sampai sekarang, Kak.
1: Apakah ada semacam kolaborasi dengan pemerintah desa setelah itu, begitu, Kak?
2: Kolaborasi dengan pemerintah desa ya memberikan dukungan secara moral saja, Kak, tapi untuk yang lain ini kalau kolaborasi mungkin kita yang terus mengangkat hati untuk itu, Kak. Jadi setiap kegiatan ada event tertentu di situ, kita yang selalu membawa anak-anak meskipun tanpa diundang juga, kita yang kadang meminta di situ karena memang kita mau membuat satu perubahan, kita tidak harus menunggu orang datang untuk menjemput kita, Kak, begitu. Jadi setiap event apapun, mau dari pemerintah mau dari agama, kita selalu membawa anak-anak. Jadi dari situ memang dari penolakan-penolakan yang awalnya dari mohon maaf, kita di desa ini kan pemikirannya juga, Kak, agak sangat ini ya, Kak, mungkin kita pahami bersama. Jadi kadang di situ kita dilabeli bahwa oh, Kak, kita di situ menjual anak untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu seperti itu, Kak.
1: Seperti itu ya.
2: Ya, anak-anak kalau berkegiatan seperti itu, mereka berpikir bahwa seperti kita mengikuti kegiatan di desa, harus kalau mengikuti kegiatan desa harus ada fee-nya. Begitu, oh, anak-anak kalau ke situ berarti harus ada fee-nya atau ada volunteer dari mana, harus ini, seperti itu, banyak sekali. Tetapi hal-hal itu kita tanggapi dengan hal positif, Kak. Setiap ini event kita selalu bawa anak, kita membuat hal-hal positif, maka dari situ memang puji Tuhan diterima, dari proses berjalan beberapa tahun diterima secara utuh oleh masyarakat. Bahkan ya kita sangat diterima, Kak, di masyarakat.
1: Iya, masyarakat sudah semakin tahu begitu mungkin ya, hal positif ya, dampak yang ya diberikan oleh komunitas KK ini bagi anak-anak, sehingga yang awalnya tadi mereka menolak, mungkin dengan apa yang sudah mereka rasakan, anak-anak mereka rasakan, mereka semakin menerima dengan terbuka begitu ya.
2: Iya, Kak
1: Elsa, iya. Tapi untuk kita melihat terkait dengan sumber daya, Kak Elsa, ini bagaimana Kakak sendiri mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada?
2: Oke, baik. Jadi sumber daya ini memang kita banyak sekali keterbatasan, Kak. Salah satunya seperti gedung. Kita gedung ini pertama kita masih menggunakan, belum ada gedung sendiri. Jadi kita masih menggunakan teras depan rumah untuk proses pembelajaran. Terus untuk sarana prasarana lainnya itu kita mendapat bantuan dari teman-teman yang kita berjejaring, kolaborasi bersama. Salah satu seperti dari teman-teman dari komunitas literasi kreatif Cepamananu, Klik, itu mereka memberikan bantuan buku, beberapa STBM, terus baru-baru juga kita mendapat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Memang perpustakaan ini tidak langsung dari kementerian, non-kementerian, tetapi non-pemerintah ya. Maksudnya bukan non-pemerintah, mohon maaf, non-kementerian, tapi pemerintah juga mendukung lewat itu, lewat perpustakaan RI, kita mendapat bantuan buku dari situ, Kak.
1: Mungkin juga bisa buka open donasi begitu ya, donasi buku ya bagi anak-anak di sana ya, Kak Elsa ya.
2: Oh iya, iya Kak, kita buka open donasi juga baru-baru dari teman-teman dari komunitas Jedalega di Jakarta juga mereka memberikan. Terus puji Tuhan juga Kak untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita sejauh ini, itu puji Tuhan kita mendapat donatur dari luar, itu dari Kanada, Kak.
1: Wah, luar biasa ya, ini semakin banyak dukungan begitu ya untuk anak-anak yang ada di komunitas BIMA itu sendiri. Nah, Kak Elsa sendiri untuk beberapa teman-teman ya, teman-teman yang juga ada bersama-sama ya, bekerja bersama dengan Kak Elsa sebagai ketua komunitas, ini tentu tidak mudah ya menghadapi anak-anak begitu ya, dengan karakter mereka setiap hari ya dalam sebuah komunitas. Ini apa yang memotivasi begitu, dan bagaimana bisa memotivasi teman-teman yang lain juga agar tetap semangat begitu di dalam pelayanan dalam komunitas ini nih?
2: Iya baik, mungkin Kakak itu saya langsung berpikir di sini ya Kak, memang komunitas kita itu kita relawan ya, tidak digaji.
1: Betul.
2: Tidak digaji. Nah, jadi GTP itu lebih kepada pribadi setiap orang sih. Nah, tergantung ini poinnya tergantung pada komunitas komunikasi kita dengan tim, kita dengan tim kalau memang baik ya ini terus transparansi dalam komunitas, sehingga sejauh ini sudah berjalan 3 tahun meskipun tidak digaji pun teman-teman tetap stay bersama kita. Kita tetap berkolaborasi bersama untuk membuat perubahan di daerah, Kak.
1: Luar biasa sekali ya, Papa Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong, Kak Nona. Ketahuan tahu bahwa tidak mudah ya bagi generasi muda sekarang untuk terlibat dalam sebuah aksi kemanusiaan sebagai seorang relawan yang mungkin ada mengharapkan sesuatu gitu. Tapi di komunitas Bima Tulentera ini semuanya mengabdi ya, mengabdi dengan ketulusan hati dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Kalau untuk Kak Elsa mungkin bisa, adakah visi besar yang ingin dikerjakan dalam beberapa tahun ke depan, Kak Elsa?
2: Iya Kak, untuk visi kita ini kita masih mengembangkan program-program yang kita sudah kita tetapkan bersama itu Kak. Jadi visi besar kita itu peningkatan kualitas pendidikan untuk anak-anak di daerah perbatasan, dalam membentuk anak-anak itu menjadi makhluk sosial yang beradab, berwawasan pengetahuan, kreatif, kritis, juga apakah menghadapi persoalan dan budaya di masyarakat dengan semangat kesederhanaan itu Kak.
1: Ya, dari Kakak sendiri apakah membuka peluang begitu bagi generasi muda yang barangkali mereka ada juga yang ingin terlibat begitu menjadi relawan di komunitas Bima Tulentera seperti itu, yang ingin bergabung, atau memang dibatasi untuk jumlah relawannya sendiri Kak?
2: Oh, ini tidak dibatasi. Kita tidak dibatasi.
1: Bisa bergabung siapa
2: kita
1: saja.
2: Kita selalu mengajak lebih khusus anak-anak UMK di sini. Nah, biasanya kita misalnya ada kolaborasi dengan orang-orang muda di daerah perbatasan. Hanya itu, kembali lagi barang ini kan tidak digaji, maka itu kembali ke pribadi masing-masing. Ini terbuka untuk umum. Siapa mau datang silakan. Buktinya juga kita menerima volunteer-volunteer dari luar, tidak hanya dari NTT tetapi dari luar NTT, bahkan di luar negara ya, begitu Kak.
1: Luar biasa sekali ya. Jadi ini sangat terbuka begitu ya bagi generasi muda yang punya hati untuk kepedulian untuk perubahan sosial di lingkungan sekitar begitu ya Kak Elsa ya. Mungkin yang tidak sempat bergabung bersama langsung di tempat, bisa mendonasikan buku atau apapun ya, begitu ya, ke Elsa sebagai bentuk kepedulian juga terhadap anak-anak di sana. Baik, nah ini Kak Elsa sendiri, apa yang menjadi harapan dari Kak Elsa terhadap, kalau Kak Elsa lihat ya, komunitas-komunitas sosial seperti ini harusnya lebih banyak lagi begitu ya, karena ada banyak hal yang mungkin kotong perlu perhatikan ya, terkait dengan perubahan-perubahan sosial yang ada, khususnya juga bagi anak-anak yang ada di perbatasan ya, kotong lihat pendidikan di sana juga belum mumpuni dan lain sebagainya. Ini apa pesan dari dan harapan dari Kak Elsa sendiri terhadap masa depan gerakan sosial dan juga kepedulian masyarakat sekitar begitu?
2: Oke, baik Kak. Jadi harapan besar saya itu yang pertama itu khusus untuk generasi muda. Saya harap kita generasi muda khususnya di daerah perbatasan itu, apalagi sekarang kita mendapat perhatian-perhatian dari pemerintah, saya harap kita tidak hanya tinggal diam, tetapi mari kita bergerak bersama untuk membangun daerah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Karena perubahan itu datang dari kita, Kak. Terus harapan saya ke depan semoga komunitas ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Juga diharapkan ada uluran tangan kasih dari setiap orang, dari masyarakat, pemerintah, dalam bentuk apapun itu, Kak. Terus mungkin pesan saya untuk kita semua, jangan menjadi penonton, tetapi mari kita bergerak, kita bangun mimpi anak-anak bangsa, dan mari kita belajar lebih banyak dan memberi untuk bertumbuh. Kalau kita banyak memberi, pasti kita akan bertumbuh, Kak.
1: Oke, baik Kak Elsa, terima kasih banyak ya untuk obrolan inspiratif pagi dan pesan-pesannya. Di akhir dari perbincangan kita Indonesia pagi hari ini, Kak Elsa, silakan closing statement-nya terkait dengan komunitas kakak dan juga mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Silakan Kak Elsa.
2: Oke, Kak, mungkin saya kembali tadi, mungkin saya sudah closing statement yang tadi saya katakan itu, Kak. Okay. Baik, mungkin saya mau ulangi lagi ya, untuk generasi muda ya, Kak. Untuk generasi muda, mohon untuk tidak tinggal diam. Mari kita sama-sama bergerak membangun daerah kita. Apalagi sekarang isu di negara ini yang tiap hari itu sangat banyak isu yang membuat kita ya sedikit pusing. Tapi untuk itu kita jangan terlalu fokus dengan itu. Tetapi mari kita bergerak. Kita bergerak untuk membangun daerah kita, khususnya generasi-generasi muda bangsa. Mari kita terus belajar sehingga kita bisa bertumbuh, Kak.
1: Oke, baik Kak Elsa ya, jadi jangan jadi generasi yang hanya duduk diam dan menyaksikan ya. Bila perlu kita terlibat di dalamnya karena kita lah agen-agen perubahan begitu.
2: Agen-agen perubahan, betul ya. Kak.
1: Baik, Kak Elsa terima kasih banyak ya untuk waktu bersama kami pagi hari ini dalam obrolan kita Indonesia. Sukses terus untuk kakak sendiri, terima kasih banyak karena telah menjadi penggerak bagi anak-anak di perbatasan ya, sehingga mereka juga bisa mengecap pendidikan yang baik dan mengenal literasi yang baik. Terima kasih Kak Elsa, selamat melanjutkan aktivitasnya, salam sukses selalu, salam untuk anak-anak semua yang ada di komunitas Bima Tulentera. Teman-teman relawan juga tetap semangat.
2: Oke, terima kasih Kak.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Iya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian obrolan kita Indonesia bersama dengan komunitas Bima Tulentera ya. Kita tahu bahwa dengan kepedulian dan aksi nyata seperti yang dilakukan oleh Kak Elizabeth Abi selaku ketua komunitas Bima Tulentera, tentunya ini menjadi bagian dari solusi ya, solusi dari berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Elsa atas inspirasi, pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga perbincangan pagi ini menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya generasi muda ya, dapat terus berkontribusi bagi perubahan sosial di sekitar kita. Beta pamit dan ketemu lagi di obrolan kita Indonesia selanjutnya. Selamat pagi.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme. 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Inggit. Inggit. Kok nih? So WhatsApp tidak balas, Instagram juga tidak balas. Kok kira itu koran kan? Balas dikit kan? Inggit.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, tidak jauh dari kota Kupang, terdapat destinasi wisata alam terkenal bernama Air Terjun Oenisu, terletak di desa Oenisu, Kupang Barat, yang menjadi lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan alami. Air Terjun Oenisu punya beberapa tingkatan air yang melalui bebatuan alami. Airnya yang jernih dan dingin sehingga banyak pengunjung memilih untuk berenang dan sekedar bermain bersama dengan keluarga. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove di Ilifu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao. Kawasan ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Objek wisata ini terletak di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Maubesi, Muabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. Hutan mangrove di Ilifu dikenal sebagai salah satu hutan mangrove tertua di Indonesia. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Atonipah Meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku Atonipah Meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya, dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan, tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Bahmet itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuli Bahmet. Atuli Bahmet karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang Atuli Bahmet punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Bahmet dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau in meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau in meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau in meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, bagi atoin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang penerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan, diturunkan. Jadi misalnya kita tiga orang ya, satu dua yang sulung di sana, yang bungsu di sini, tapi saya mau kasih ke siapa. Nah itu peran itu diserahkan kepada siapa, itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu, yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan dituturkan kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah, Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya mau naik tuh uban fahinisin. Kalau aman uban sini bilang mau menipi kita kelaran tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak bone bokong man buti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memafa mutis warna ini, molo memafa mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang atoni pameto ini TTS, TTU ada. Terus Kabupaten Kupang ini di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, 7 orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki atau dipahami itu terakhir dua betese nir solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nir solmesi dan dua betese itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua betese nir solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: yeah.
1: Datang kepada yang penyerahan arat yang buah maku ke satu tahap lagi, datang kepada buah nasi menemulasi satu tahap lagi, sampai dengan tasanut tanebet nonong heu satu tahap lagi. Setelah dua bet mesu dan sampai diserahkan, baru omong tentang nonong heu orang bilang kau sono itu kan, ini kan contoh itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam. Tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya, dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto

0: Barito mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timur.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun maaf gitu pada zaman dulu gitu. Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, pesta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas. Bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtua atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Karena kita lanjut dengan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh kusnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak, seperti itu kalau permainannya di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17. Jadi dilepaslah paling galak itu. Maka di, orang-orang yang ada di situ, orang tua, yang para orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya, seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil, sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, istilah orang-orang kami orang Atoni itu bilang klis. Klis itu artinya tidak disentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli ya, diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main, dan tangkap ya seperti itu. Dan itu serunya karena dilepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah. Untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu, dan dilakukan pada waktu, mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atoni itu biasanya ada istilah Atuin Amaf, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal, berarti yang jadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah, di sini akan diberi tantangan sehingga orang akan mengatakan bahwa, loh, saudara saya kok kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat, waktu itu kerbaunya agak bulis, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup, amin. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya. Dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Mui Fui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Mui Fui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu. Dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus, terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orang yang sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah teki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang ya. Jadi teki itu juga salah satu permainan ya, teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada teki dan terusnya salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah, tapi dia tidak mau kalah juga, dia beri tantangan, dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa ya, selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani, tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri seperti itu. Antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya, itu namanya abanat itu. Jadi binatang itu di kadang tidak liar, sengaja dibuat lebih liar lagi. Tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu, mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu keluar. Dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak Mama Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur janji akan memperkuat dan memperkenalkan identitas daerah melalui program City Branding. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis bilang Kota Kupang nih punya banyak potensi yang bisa jadi kebanggaan daerah. Dua di antaranya yaitu kuliner khas Kupang daging asap atau CI dan tenun ikat dengan motif CP yang selama ini jadi ciri khas masyarakat. Potensi yang ada rencananya akan dipromosikan di tingkat regional maupun nasional. Informasi berikut, Sekretaris Dekra Nasda Rotendao Sonia Pelokila bilang, tenun ikat punya nilai budaya tinggi dan tetap jadi produk unggulan yang Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Rotendao kasih kenal di pasar luas. Sonia Pelokila bilang Dekra Nasda berharap produk-produk dari Rotendao semakin banyak yang masuk di pasar nasional supaya masyarakat bung ekonomi jadi lebih baik lagi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Maba, saudara dong semua di ini siang di Sasando siang ya. Kita akan beromong tentang informasi budaya dan juga lagu-lagu bukan nostalgia ya Bu ya, Anda itu ya. Lagu-lagu daerah tentunya, pop daerah Nusa Tenggara Timur yang akan menemani Bapak Mama bahas daerah dong semua di ini siang. Dan tentunya nanti di ini ya, teras UMKM nanti akan ada Warung Bunda bersama dengan Bapak Matius Suwono. Beliau ini merupakan pemilik usaha Warung Bunda. Kira-kira apa saja yang dijual di Warung Bunda dan juga apa yang menjadi latar belakang sampai Bapak Matius mau untuk berjual ataupun buka ini Warung Bunda yang ada di Desa Teun Baun ya. Di Desa Teun Baun, kita tahu Teun Baun ini kan di Baun di Amarasi Barat, dan juga bagaimana promosinya, terus itu laris manis ko sonde. Nanti kita akan tanya-tanya dengan Bapak Matius ya. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung untuk tanya-tanya tentang Bapak Matius, pengusaha di Baun ini seperti apa, Warung Bunda ini seperti apa, lokasinya di mana, Ju, bisa tanya-tanya ya. Melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Siapapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
3: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
2: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
3: Ini sudah. Tapi tunggu dulu. Di mana sap uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
2: Ah, kau sembarang saja. Lihat baik-baik dulu lah.
4: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
3: Uang dari mana tadi, Adi?
4: Dari mama toh.
2: Nah, lihat toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
3: Ai, maaf Bapak. Saya cuma tes bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh?

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Sobat 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama, Saudara Sasando siang hadir lagi di ini hari ya. Dan tentunya di ini siang di obrolan teras UMKM kita akan Mbak omong tentang usaha yang dirintis oleh salah satu pemilik usaha yang ada di Desa Teunbaun ya, di Amarasi Barat, yaitu Bapak Matius Suwono. Jadi Bapak Matius ini punya usaha, dia punya nama Warung Bunda. Kira-kira bagaimana ceritanya awal mula sampai Warung Bunda ini bisa dirilis atau dirintis ya oleh Bapak Matius, sejak kapan ya? Langsung saya kotong tanya-tanya dengan Bapak Matius. Selamat siang, salam sehat, salam budaya Bapak Matius.
2: Sejahtera, RRI terus jaya.
1: Baik.
2: Ceritanya singkatnya begini.
1: Beta tanya kabar dulu Bapak. Ini Bapak langsung gas-gas.
2: Kabarnya sehat, sehat, sehat semua. Tapi istri ini, sehat, anak iya. Sehat.
1: Kalau ini warung ya. Nih, warung ini letaknya di Baun kok Bapak atau di mana?
2: Warung ini terletak di Jalan Merkurius nomor 5.
1: Itu di mana tuh Bapak? Kalau kotong arah-arah mobil pasar.
2: Di Oesapa, Kelapa 5, Kota Kupang.
1: Oh, berarti salah alamat tadi ya. Beta sudah bilangnya Bapak warung Bunda ada di Teunbaun di Amarasi Barat, padahal dekat-dekat nih di Oesapa ya Bapak.
2: Iya.
1: Baik, baik,
2: betul.
1: Baik. Iya, Pak Matius mungkin bisa cerita terkait dengan Warung Bunda nih, awal mula ini Warung Bunda dibuka atau dirintis itu seperti apa, dia mencerita, silakan Bapak.
2: Ya, ceritanya singkatnya begini. Saya bertemu dengan seorang dosen yang memperhatikan kehidupan sesama. Beliau melihat keberadaan saya, tadinya saya adalah merintis sekolah. Setelah sekolah jadi saya tidak dipakai lagi, sehingga beliau mengambil sikap yang sangat manusiawi kalau menurut saya. Saya disuruh buka usaha, manapun juga hidup ini harus berjalan, katanya begitu.
1: Betul.
2: Langsung sudah Pak Guru, saya dipanggilnya Pak Guru.
1: Oh dulu Bapak Guru, ya?
2: Iya. Ini aja, coba buka warung makan, tapi yang tidak ada di Kota Kupang gitu.
1: Itu tahun berapa tuh, ada. Bapak?
2: Baru bulan 6 bulan yang lalu kok.
1: Oh, 6 bulan yang lalu.
2: Iya. Iya. Kami rintis bersama istri dan anak saya, karena kebetulan anak saya juga suka masak. Ya sudah, saya tinggal di Jalan Merkurius itu, cari gerobak, cari pokoknya cari kebutuhan warung lah gitu. Nah, beliau bilang begini, sudah coba buka warung makan Bunda dengan menunya itu nasi bakar gitu. Karena nasi bakar ini kan belum banyak yang kenal gitu. Karena pas itu Bunda Tuan Damidato itu seorang dosen dari Undana. Bilang begini, saya pernah lihat di Jawa katanya. Nasi bakar kok laris katanya begitu. Kita coba, sudah kami mencoba bersama istri. Jalanin. Berjalannya waktu 6 bulan itu pas bulan mau masuk puasa. Puasa itu, wah luar biasa itu. Sepinya luar biasa ternyata gitu.
1: Ini bisa dibilang cobaan awal ya.
2: Iya betul, betul kakak. Cobaan awal gitu. Terus akhirnya kami berdiskusi dengan istri, gimana kalau kita tambah menu gitu, jangan nasi bakar saja gitu. Karena puji Tuhan nasi bakar hanya terima pesan-pesan saja karena nggak berani olah dulu. Kami coba dengan nasi uduk, ternyata dengan nasi uduk ini di pagi hari puji Tuhan berjalan dengan baik, walaupun tempatnya memang belum pas lah gitu, karena memang tempat ini menentukan, kakak.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Tempat ini menentukan gitu ya. Ya, kita menggunakan media sosial, ya, ya akhirnya dikenal gitu. Baik. Karena berjalan, ya sekarang puji Tuhan berjalan lagi, mulai satu bulan lebih sedikit lah, ini udah mulai berjalan dengan baik gitu. Tadinya terseok-seok gitu.
1: Ini gitu, kan? Waktu terseok-seoknya ini berapa lama, Bapak? Seminggu kok, dua minggu atau satu bulan kok?
2: Hampir dua bulan.
1: Hampir dua bulan ya?
2: Iya. Terus sekitar dua bulanan lah, Kak. Itu betul-betul terseok. Kadang kayak seperti putus asa. Memang buka usaha ini ternyata tidak gampang gitu.
1: Betul.
2: Ya sudah, kita mulai. Ya puji Tuhan, kuncinya di apa ya, keseriusan kita, komit kita. Ya, namanya buka usaha dengan modal yang kecil, ya tempat yang nggak strategis. Memang tempat kurang strategis, karena kan di dalam.
1: Iya. Baik.
2: Ya, akhirnya kami sebarkan dari medsos, sebarkan ke teman-teman gitu. Yeah. Teman-teman gereja yang banyak sekarang membantu gitu.
1: Iya, banyak yang beli ya.
2: Iya, banyak membantu lah. Pokoknya ada aja yang pesan gitu.
1: Ada sah rezekinya, betul ya.
2: Ada rezekinya, betul. Kalau mau berusaha, ada aja rezekinya.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Berarti kalau di awal-awal itu berpikir, wah ini kayaknya lebih gampang mengajar daripada berjualan begitu kok, atau sama sah?
2: Kalau diambil kesimpulan, betul.
1: Iya.
2: Cuman sekarang ini kan harus tidak boleh omong ini. Usia kan di Timor ternyata yang dicari guru-guru muda, itu yang saya kaget gitu.
1: Baik.
2: Walaupun saya punya latar belakang dari sekolah yang bagus gitu. Karena itu pernah berjakarta, itu pasti harusnya dianggap, tapi ternyata lo kan udah tua, kata bahasa Jakartanya, udah tua gitu.
1: Baik.
2: Bukan pengalamannya yang dicari di sini.
1: Begitu ya, seharusnya kan pengalaman yang diutamakan ya.
2: Ya, minimal pengalaman ini kan guru yang paling luar biasa gitu.
1: Baik.
2: Ya, ya. Akhirnya kami buka kecil-kecilan ini, warung lah gitu.
1: Baik. Jadi sampai sekarang ya, ini baru berjalan sekitar 6 bulan begitu, Bapak?
2: Iya.
1: Sekitar 6 bulan ya. Betul. Baru berjalan ya, tapi sudah ada istilahnya titik terang lah, ada cahaya pengharapan begitu. Betul. Ya.
2: Iya, ada titik terang. Ya, namanya usaha kecil menengah ini.
1: Iya, betul ya.
2: Gitu,
1: Kak. Iya, tadi Bapak bilang gitu. Lokasinya kurang strategis begitu.
2: Iya. Karena bagaimanapun juga tempat kan minimal ada kayak macam parkir gitu, Kak. Yeah. Maka saya mengintip-ngintip nih, survei-survei tempat yang di mana gitu yang pas gitu. Dan kami juga mencoba memasarkan di pasar nih. Saya sekarang ada di pasar,
1: Kak. Oh, gitu. Ini ada punya background rame begitu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Iya, yeah, iya, yeah,
2: di pasar.
1: Yeah. Tapi memang saat ya, pokoknya untuk yang saat ini
2: ya. Yeah.
1: Lokasi saat ini memang lokasinya memang di pinggir jalan, tapi tidak ada tempat parkir kah atau?
2: Iya, betul. Sekarang kami pagi mencoba menjembatani untuk saudara saya yang care sama kami, orang khususnya teman-teman dari rantauan gitu, yang suka naik kuduk pagi-pagi itu, kami jam 6 sudah start di samping gereja Marturia.
1: Gereja Marturia ya, doa sapa ya.
2: Iya. Di Pitalo.
1: Pitalo.
2: Iya.
1: Oh iya ya, betul. Ada gereja di pinggir jalan itu ya.
2: Iya, betul. Betul.
1: Oh, jadi kalau pagi-pagi Bapak jual nasi uduk dengan nasi bakar di depan atau di samping gereja.
2: Iya. Iya. Untuk nasi bakar kami coba PO dulu. Jadi ada pen order gitu, baru saya kerjakan gitu. Kalau tidak, sebelum berani.
1: Oh iya, betul ya.
2: Karena harga.
1: Iya.
2: Karena kami menjembatani ini karena harga, sehingga sedang memikirkan harga nasi bakar ini bisa nggak 10.000, ternyata sulit gitu.
1: Oh, betul sekali. 10.000 sekarang berasa sunaik, ikan jus mulai betul, mahal.
2: Beras naik.
1: Itu sudah.
2: Minyak sunaik.
1: Semua naik.
2: Semua naik.
1: Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau jual nasi bakar 10.000 agak susah juga Bapak ya?
2: Iya. Jadi kami jembatani, kan kita mau menjawab ya. Waktu saya dipanggil RRI beberapa bulan yang lalu ya. Itu saya mencoba ya, kita ini kan mau menolong, kan kebetulan anak saya masih kuliah.
1: Iya.
2: Anak-anak kos gitu loh, anak-anak kos itu ternyata ya memang pasarnya ya 10.000.
1: Iya. Gitu. Ya standarnya 10.000 ya untuk kantong anak kos ya. Ya.
2: Dan nasi harus banyak. Betul. Gitu kan. Nasi uduk ini kan beda dengan nasi biasa.
1: Betul sekali. Nasi nah, banyak, anpa. Lauk sedikit justru enggak apa-apa, isinya kenyang sadolo. Iya. Betul, betul. Tapi memang rame di situ Bapak, yang kalau Bapak jual pagi-pagi di gereja Marturia.
2: Lumayan sih, Kak. Kalau dibilang rame sekali belum, karena kan mengawali ini memulai lagi gitu. Tadinya kan di dalam gang.
1: Iya.
2: Sepi banget. Ya di luar rame banget, cuman kan kalau pagi itu ya tergantung Tuhan buka berapa porsi lah gitu, iya, bukan iya. Saya buka berapa porsi. Oh. Kita siapkan sih sekitar 30-an porsi iya. Sampai 40 gitu. Oh,
1: satu hari
2: belum banyak ya. Banyak. Iya. Karena kan buat menjembatani sambil memperkenalkan lagi gitu. Iya. Yang tersiok-siok tadi 2 bulan itu lumayan Kak.
1: Lumayan. Menurut saya. Betul. 2 bulan untuk standar orang yang baru buka usaha dengan hasil yang belum pasti ya, itu memang lumayan ya. Menyesakkan begitu ya Bapak ya.
2: Iya. Sangat menyesakkan.
1: Betul sekali.
2: Putus asa.
1: Hampir putus asa dan hampir juga mau banting setir begitu, cari usaha lain atau kerjaan lain begitu Bapak?
2: Hampir begitu. Cuman karena support tadi Bu dosen tadi bilang son boleh, kita harus berhasil katanya. Ya sudah, tapi dia memperhatikan begitu ya, kita tetap berusaha lah gitu. Ya itu tadi ketemu di nasi uduk. Kalau nasi bakarnya biasanya orang pesan baru kita layanin gitu. Karena kan nasi bakar itu kan harus senyap hangat dimakannya, nggak boleh dimakan dingin kalau Kak.
1: Betul sekali Bapak ya, itu harus makan yang hangat-hangat baru terasa dia punya aroma nasi bakarnya.
2: Betul.
1: Dan
2: sebenarnya
1: silakan.
2: Sebenarnya sih ini Kak, ya karena mungkin latar belakang guru ya, pengen ngajarin hidup sehat.
1: Baik, betul sekali.
2: Karena dengan sekarang ini makanan-makanan kan yang siap saji ini kan kurang baik kok Kak.
1: Betul.
2: Kita itu pengen itu sebenarnya sih gitu. Ya memang itu enggak gampang, mengedukasi ini kan enggak gampang.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya. Karena kan sekarang kalau mau dibilang orang-orang maunya yang praktis begitu ya.
2: Betul.
1: Istilahnya betul. Praktis, enak di lidah, ya sudah itu yang laris manis.
2: Iya, enak di lidah itu Kak.
1: Iya. Baik. Dan Bapak pernah tertarik kok untuk mungkin setiap hari Sabtu jual di Car Free Day, kan banyak orang sekarang itu pasarnya ke Car Free Day, atau pemerintah Kota Kupang sendiri kan sudah siap yang namanya Sabowak gitu, pasar di
2: betul.
1: Taman Nostalgia.
2: Wali Kota.
1: Iya.
2: Nostalgia. Saya tertarik Kak. Saya tertarik, mungkin SDM belum cukup kali. Karena memperkenalkan nasi uduk sama nasi bakar ini ternyata enggak cukup 1-2 jam. Bahannya itu. Karena semua bumbunya aja terlalu banyak.
1: Betul
2: gitu.
1: Sekali ya. Tidak mudah.
2: Maka saya
1: siapkan.
2: Betul. Saya sih tertarik. Pernah saya coba, cuman bisa. Saya mungkin karena baru 4 kali kalau enggak salah. Kami mencoba
1: di Car Free Day Bapak.
2: Iya, di Car Free Day. Sudah pernah coba di Sabowak saya belum pernah. Di Sabowak belum pernah. Pengen sih Kak.
1: Iya.
2: Baik. Saya rindu memasarkan ke sana juga. Cuman cari tempatnya ini agak-agak mahal di Sabowak Kak.
1: Oh, begitu. Harus sewa tempat ya, gitu ya.
2: Ada sewa tempat. Kemarin ditawarin itu setahun sekitar 15-an juta lebih. 16 kalau tidak salah.
1: Baik. Tapi mereka kayaknya tawar di saat yang kurang tepat ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Iya, iya, iya. Dan sekarang kan kita tahu bahwa banyak orang yang seperti Bapak bilang bahwa Bapak juga promosi lewat media sosial. Berarti sambil jual ataupun di pagi hari itu juga ada istilahnya kayak live begitu. Live TikTok ko, media sosial begitu kok Bapak.
2: Ya, kami baru pakai WA saja sama Facebook. TikTok-nya ini belum. Mudah-mudahan dengan sudah di respon oleh RRI kembali ini, saya harus buat TikTok.
1: Baik, ya, yeah. Sampai laris betul. Manis begitu ya.
2: Betul, betul. Mm. Betul. Itu memang penting sih, Kak.
1: Iya.
2: Sekarang kan sudah mulai dikenal. Kemarin kami coba tidak jualan beberapa hari, kalau nggak salah Jumat dan Sabtu gitu. Kami kena marah sama pelanggan gitu.
1: Oh, yang ada yang tanya, kenapa Sony jual begitu? Iya,
2: beneran. Mama, Papa, kenapa tidak jualan katanya?
1: Iya. Aduh,
2: kalau nggak salah hari libur sebenarnya gitu.
1: Berarti sudah pengennya ada kan yang libur. Menanti ya?
2: Langganan ya, sudah tetap. Ada. Langganan tetap, betul. Langganan tetap sudah ada yang menanti gitu.
1: Iya.
2: Jadi kadang tidak. Nah, karena yang kita layani sekarang anak-anak sekolah kakak sama yang mahasiswa.
1: Betul. Yang sekolah ini kan pagi-pagi agak susah juga mau cari sarapan ya.
2: Betul. Betul. Dan anak-anak itu katanya suka nasi uduk kan, saya juga bingung. Wah, ini bahaya ini. Anak nasi uduk gitu.
1: Iya, karena sudah mungkin sudah terbiasa dengan lidah, maunya rasa juga su enak, su sonde asing lagi. Jadi dia punya rasa istilahnya pas di lidah begitu. Jadi banyak yang cari begitu, Bapak.
2: Betul, betul. Betul, tapi kalau anak-anak ini saya agak bingung nih, kalau anak mahasiswa biasalah. Nah, mahasiswa kan mungkin pernah mungkin PKL ke Jawa kok, atau pernah ketemu teman-teman yang dari Jawa atau gitu. Kalau nasi itu kan gak asik gitu. Kalau anak-anaknya saya juga kaget. Sampai bilang sama papanya begini. Besok kali tidak boleh pindah beli makanan dari mama ini ya, katanya gitu. Saya sampai kaget.
1: Orang bunda begitu ya.
2: Tidak boleh, bapaknya tidak boleh pindah-pindah cari ransum ke warung-warung lain katanya. Tapi kebersihan sih kak, memang utama juga. Ketika makanan disajikan dengan bersih, tempatnya bersih, itu memang membuat anak-anak juga ikut ambil bagian.
1: Betul ya, karena anak-anak sekarang juga lihat tempat, bilang kalau mereka lihat lokasinya juga kurang bersih, dong juga akan protes begitu ya.
2: Iya.

0: teman-teman yang punya kuliner ini rata-rata kan yang apa istilahnya pendatang. Nah, kami coba berpikir dengan diskusi dengan istri, kita apa ya yang kira-kira tidak membuat teman atau tetangga. Karena pernah terjadi kasus ini 2 minggu yang lalu, Kak. Yeah. Itu tempat kami nggak tahu orang itu memang sengaja atau tidak sengaja, tempat kami dibakar kemarin.
1: Sempat.
0: Begitu. Sempat dibakar. Baik. Itu yang saya terus terang, Tuhan, janganlah kau balas orang-orang jahat padaku, saya bilang gitu. Baik. Tuhan ampun, bilang gitu. Itu sudah tidak apa ya, saya tidak saingin gitu. Yeah. Karena memang ada yang jual kayak nasi kuning gitu, Kak. Itu agak jauh dengan saya. Saya pikir saya tidak buat nasi kuning karena sebenarnya pengennya ya itu tuh, Kak. Ayolah kita berjuang bareng-bareng gitu, pikir saya. Beli nasi kuning di sebelah sana, beli nasi uduk di sebelah, di tempat saya gitu loh.
1: Beda-beda.
0: Ya, ingin apa-apa supaya, ya karena kan sudah, saya sudah tetap di sini, mau usaha apa, mau ngajar juga sulit. Karena kemarin aja coba lamar-lamar ditanya umur, gitu kan kaget saya. Emang tua sih gitu.
1: Pengalamannya dilupakan ya, umur deh.
0: Pengalamannya dilupakan di sini, kalau di Jawa enggak, Kak.
1: Iya.
0: Kami tetap dicari. Gitu.
1: Iya. Tapi luar biasa ya perjuangan dari Bapak Matius, bahwa pemikirannya juga untuk tidak mengambil lahan orang lain yang sudah berjualan duluan, itu juga bagus ya. Karena kan selera orang beda-beda ya. Kalau misalnya semua nasi kuning, orang yang mau cari nasi uduk akhirnya lari ke layang lain begitu ya, Pak ya.
0: Iya. Betul.
1: Iya, jadi di satu
0: ya, pokoknya saya mau nyaingin orang lah. Silakan kalau Anda mau nyaingin saya, mau silakan, tapi kalau saya enggak mau nyaingin orang.
1: Iya. Baik, betul. Yang pasti masing-masing sudah diatur rezekinya ya, Pak ya.
0: Betul. Betul. Betul, Kak.
1: Dan memang kalau sehari itu memang habisnya 30 porsi itu langsung habis nasi uduknya, atau mungkin ada pas sudah selesai ada yang tanya, datang lagi tanya masih ada kok begitu.
0: Beberapa hari ini masih ditanyain. Pulang itu masih ditanyain. Beberapa hari ini udah mulai katanya suruh tambah gitu, tapi kami belum berani karena bagaimana juga nih kan kalau hari Sabtu ada WFH apa itulah.
1: Iya. Hari Jumat.
0: Ya kan. Itu Jumat itu kan bahaya kalau kita sediakan banyak-banyak gitu.
1: Iya. Atau mungkin karena MBG kita sudah tutup, Pak. Makanya banyak yang cari ransum.
0: Boleh jadi. Ya, saya enggak bercita-cita sih dengan hal itu ditutup. Enggak, saya enggak bercita-cita.
1: Tapi rezeki juga berharap kan kalau misalnya juga makin banyak yang cari kan, Pak.
0: Ya, betul. Betul. Ya, mudah-mudahan karena kan dengan nasi uduk ini sarapan sedikit itu pasti kenyang sampai jam mungkin jam 1 belum lapar.
1: Iya.
0: Satu porsi yang 10.000 itu. Karena kan itu kan protein tinggi, Kakak.
1: Dalam satu porsi itu isi apa saja, Pak? Bisa dikasih info.
0: Porsi itu nanti saya kirim fotonya.
1: Iya.
0: Itu ada nasi 2 centong.
1: Iya.
0: Karena harga kan cuma 10.000, tapi saya bilang sama istri kalau memang itu ya boleh dikasih tambah sedikit lah gitu.
1: Iya.
0: Ada nasi putihnya, nasi uduk tadi, terus ada keripik tempe, itu khas dari Jakarta, dan udang kami buat, terus ada bihun goreng dengan sayuran, bihun dengan sayuran, kerupuk. Dan tidak lupa itu sambal khusus.
1: Sambal khas ya.
0: Ada
1: racikan sendiri
0: ada
1: gitu?
0: Ya, racikan sendiri.
1: Hey, luar biasa. Iya.
0: Ya. Kalau Kak Kristin siap, saya akan kirim ke sana supaya
1: nanti kayaknya kita mesti jalan kalau libur pagi-pagi harus jalan-jalan ke ini ya. Gereja Marturia begitu ya, Pak ya?
0: Iya, Pitalo, Pitalo, jalan Pitalo. Jalannya Jalan Pitalo.
1: Jalan Pitalo. Biar kita bisa ya.

0: cicipi ya. Luar biasa.
1: Gak apa-apa Kak, tinggal omong kok. Pak Sony dan kawan sudah pada mencicipin yang nasi bakar. Memang nasi itu belum saya sana.
0: Oh iya, saya pernah dikasih Kak Sony nasi bakar. Waktu kau tidak salah ya, malam ya. Pengirimannya malam itu ya. Wah enak itu. Betul. Harganya juga standar ya Pak ya. Tapi kita... isinya banyak. Isinya isian di dalam nasi bakarnya itu banyak. Pernah.
1: Bukan nasi bakar lain loh. Ada nasi bakar yang di wali kota juga lumayan.
0: Iya.
1: Cuman di wali kota itu bilangnya kecil.
0: Iya.
1: Seperti marem katanya gitu. Kalau nasi bakar saya, gue sih enggak. Minimal untuk makan orang dewasa kenyang lah gitu. Iya.
0: Betul ya, apalagi kalau yang mungkin porsinya yang porsi-porsi standar cukup lah ya Pak ya.
1: Nah, cukup.
0: Iya. Baik. Luar biasa ya, dan memang perjuangan dari Pak Matius ini untuk bisa merintis usaha nasi bakar dan nasi uduk ini, kalau mau dibilang baru pernah juga mengalami pasang surut ya, sempat drop ya, sempat pernah untuk ganti usaha begitu.
1: Betul.
0: Dan akhirnya tetap berusaha sampai sekarang ya Pak ya.
1: Iya. Harus.
0: Iya betul.
1: Harus bertahan. yang berat bertahan toh.
0: Betul, bertahan itu susah ya Pak ya.
1: Sulit.
0: Apalagi kalau bertahan dengan sesuatu yang mungkin dari awal itu tidak pasti ya. Bertahan dengan untuk sesuatu yang belum pasti itu kan agak susah juga. Tapi salut dengan usaha Bapak. Dan kalau untuk warung Bunda sendiri Pak, untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan dengan menjaga kualitasnya, apakah produk-produknya fresh atau mungkin ada kiat-kiat khusus begitu Pak? Silakan.
1: Ya, kiat-kiat khususnya harus. Yang pertama ya, seperti bahan-bahan itu tidak boleh bahan yang asal gitu. Sayurnya juga harus yang bagus. Ya. Kalau perlu sayurnya itu ya sayur organik.
0: Ya.
1: Terus ayamnya itu juga harus minimal ayam yang betul-betul bukan mati kemarin tiren katanya ya. Begitu.
0: Ya.
1: Dan bumbu-bumbunya itu kami mencoba micin itu dikurangi.
0: Iya.
1: Oke, tapi tidak seperti orang-orang gitu.
0: Baik.
1: MSG.
0: Iya. Iya. Dan kalau bicara soal usahanya Bapak warung Bunda ini Pak, mungkin kan sekarang katong lihat harga sudah ada beberapa yang sudah naik begitu ya Pak ya. Mensiasatinya biar harga juga sonde ikut-ikutan naik dan juga pelanggan sonde lari begitu Pak. Silakan.
1: Kita mencoba subsidi silang.
0: Subsidi silang.
1: Jadi
0: itu kemana itu Pak?
1: Dari beras yang langsung ke penggiling. Kalau dengan penggiling kan beda dengan yang di pasar gitu. Cari sayur juga sama. Sekarang sayur kebetulan saya ada di pasar. Cari yang bukan yang pengecer tapi pengepul gitu. Sistemnya kayak sistem grosir kan beda.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya,
1: harganya betul. Lebih murah. Tuh. Itu yang saya lakukan gitu. Sehingga dengan harga-harga naik ini tetap harus kita mencoba porsinya tidak dikurangin, cuman kayak ayam biasanya saya potong menjadi 12, saya potong jadi 18 gitu.
0: Iya. Baik.
1: Itu ayamnya itu.
0: Harus telurnya pintar-pintar tetap. Ini ya Pak ya, harus pintar-pintar membagi ya biar harga yang dijual ke pelanggan juga sini naik gitu ya.
1: Iya. Betul. Ya pokoknya kita harus banyak komunikasi dengan kawan-kawan. Toh sebenarnya kan gampang asal ngobrol dengan kawan-kawan. Ya sudah nih, beli di sini, selesai kok.
0: Oh, promosinya dari mulut ke mulut ya.
1: Kalau nanti kita tidak mau bertanya ya tersesat di hutan belantara.
0: Betul.
1: PT gitu.
0: Malu bertanya sesat di jalan, Pak. Kalau malu mencoba warung Bunda, nasi uduk warung Bunda akan sangat-sangat sia-sia begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, iya, iya. Baik.
1: Bukan promosi, betul. Tapi karena kebanyakan orang enak bilangnya begitu sih.
0: Iya. Bukan hanya
1: yang ngangenin katanya kering tempenya. Saya juga enggak tahu. Padahal saya enggak pakai apa-apa. Biasa aja masak gitu.
0: Ini kan tergantung tangan ya, Pak ya. Tergantung tangan.
1: Itu Kak Kristen udah tahu gitu. Jadi kalau tangan yang berubah yang pasti lari kemana-mana rasanya sudah beda.
0: Betul sekali. Memang kalau yang sudah suka dengan masakan tertentu, pasti dia mau bagaimanapun pasti dia akan tetap mencari ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Ya Pak, terakhir mungkin berbagi tips buat teman-teman, buat bapak mama, bapak saudara yang mau merintis usaha, silahkan Pak.
1: Ya, bapak mama dan bapak saudara yang saya kasihi, kalau mau buka usaha harus segera buka saja. Nanti pasti ada jalannya, jangan ragu.
0: Yeah.
1: Kalau ragu nanti nggak akan jalan. Ya, diyakinin kira-kira apa yang perlu dibuka, kalau mau usaha apa. Saya sering mengatakan begini, di Kupang ini kan banyak yang bisa dibuka usaha, seperti kayak panen pisang terlalu banyak, tapi ternyata hanya dijual di pasar, sudah begitu. Padahal kalau dibikin keripik, dibikin kue, itu harganya lebih bagus. Dan itu belum banyak, belum banyak. Gitu. Nah, rumah makan juga di sini belum banyak. Nasi uduk yang saya buat dan nasi bakar ini baru hanya beberapa kok di Kota Kupang. Gitu. Masih peluang masih banyak. Justru sebenarnya kalau ada kompetitor-kompetitor yang lain, saya malah seneng gitu.
0: Iya, iya, betul ya.
1: Dan ketika ada pesan, saya nggak sanggup kan, saya bisa minta ke rekan-rekan yang baru buka.
0: Baik.
1: Ini ada pesanan 500 porsi, itu pasti saya tidak sanggup.
0: Join gitu. Ya.
1: Kalau jauh-jauh hari, pasti sanggup. Tapi kalau besok pesan 500, tapi kalau ada teman-teman yang buka sama dengan saya, warung nasi bakar atau nasi uduk pasti aman gitu. Dan itu gak pernah terpikir dengan kawan-kawan di Timor ini gitu. Bukan ngajarin, bukan guruin.
0: Tapi memang gitu. Seorang guru pasti akan memberikan motivasi selalu ya. Iya, iya.
1: Kira-kira begitu deh.
0: Terima kasih Pak Matius sudah berbagi di obrolan teras UMKM siang ini. Sukses selalu. Nanti buat bapak mama, bapak saudara yang ada di sekitar Jalan Pit Atalo, wajib untuk mencicipi kelezatan nasi uduk dan juga nasi bakar warung Bunda ya. Tante Angel yang ada di Liliba juga, wah, harus coba. Terima kasih Pak Matius, sukses selalu.
1: Kembali, terima kasih ya Kak Kristin, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: RRI tetap jaya.
0: Amin.
1: Di NTT ya. Iya. Terima kasih.
0: Iya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik bapak mama, bapak saudara, demikian ketemunya bincang-bincang dengan Bapak Matius ya, yang dulu seorang guru, sekarang sudah membuka usaha sendiri, merintis usaha sendiri, nasi bakar dan juga nasi uduk ya. Tadi kita sudah mendengarkan perjuangan dari Bapak Matius, suka dukanya dalam merintis usaha. Dan yang pasti buat bapak mama, bapak saudara, seperti disampaikan oleh Pak Matius, jangan pernah ragu untuk mencoba untuk berusaha ya. Apa saja yang ada di sekitar kita bisa kotong manfaatkan, bisa kotong kelola untuk kotong jual dan menghasilkan cuan tentunya. Beta Kristin, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: ID. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Masyarakat suku Kenge di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian, seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbaru Meze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Muritana, naga tanah, sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: Kabupaten
1: serta akurat.
2: Kupang akan menampilkan tarian Ama Hoko, tarian sukacita, serta ungkapan syukur. Tarian ini menggambarkan rasa sukacita oleh karena senantiasa diberkati oleh Sang Pencipta dengan hasil panen yang berlimpah-limpah, sambil menenangkan lagu E Iye Iye Mai Ita Leno Leno Manise. Tarian ini juga mengajak kita semua untuk sama-sama mengekspresikan kasih Tuhan lewat tari-tarian sebagai wujud syukur kita kepadanya. Untuk itu, kita sambut Kabupaten Kupang!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka,

dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak mama, saudara dong, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Guru Matematika SMK Negeri 1 Lobalain Kabupaten Roten Daobian Tasilai bilang, di era digital seperti sekarang ini, tantangan terbesar dalam dunia pertanian adalah mengubah pikiran anak muda yang menganggap kalau bertani itu sebagai pekerjaan yang kotor dan sonde menjanjikan. Menurut Bian, saat ini dia sudah mengelola ribuan tanaman seperti 2.500 pohon lombok atau cabai serta tanaman hortikultura lainnya seperti terong dan brokoli di lahan pertaniannya. Dengan sistem pertanian modern dan juga memanfaatkan teknologi digital yang dipelajari secara otodidak. Informasi berikut, tidak jauh dari Kota Kupang ada destinasi wisata alam terkenal, dia punya nama Air Terjun Oenisu. Air terjun yang terletak di Desa Oenisu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ini jadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan juga alami. Dikelilingi pepohonan hijau, Air Terjun Oenisu menawarkan kesegaran yang sonde sama dengan tempat-tempat lain. Apalagi kalau datang pada saat cuaca panas khas Kota Kupang. Pemandangan air terjun yang cantik ini juga menjadi spot favorit untuk foto-foto bagi genset. Untuk sampai di Air Terjun Oenisu, pengunjung bisa menempuh jarak kurang lebih sekitar 30 menit dari Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, jaga orang pun jodoh ya. Kalau jaga orang pun jodoh itu dia punya peribahasa ya. Seharusnya dari awal ini peribahasa yang cepat tepat ya. Bagai pungguk merindukan bulan, sesuatu yang sondeh mungkin terjadi itu ya. Tapi biasanya kalau peribahasa jaga orang pun jodoh yang paling tepat itu adalah bertepuk sebelah tangan ya. Jadi bisa dibilang bahwa kasih sayang yang kotong berikan, pengorbanan yang sudah kotong berikan, mungkin antar dari Liliba, Pigiji, Tarus ya, itu kurang begitu, masih kurang jauh begitu ya. Ya jadi Bapak Maba, saudara dong semua, lagu jaga orang pun jodoh ini tentang mencerminkan tentang pacaran lama, tatonya dia nikah dengan orang lain. Baru kenal 3 bulan, dia sudah nikah dengan orang lain. Luar biasa ya hidup ini ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara, khususnya Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona dong. Ya, yang mungkin kalau mau dibilang selama ini jaga orang pun jodoh, anggap sah di peran di ketompong hidup sudah selesai ya. Jadi adios amigos, selamat tinggal, sampai jumpa. Baik, di ini siang, peribahasa ya, waras warisan ragam peribahasa menemani Bapak Mama bahasa saudara dong semua. Jadi nanti akan ada beragam peribahasa khas dari Nusantara yang kalau mau dibilang sih itu masih bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaata Mate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor Kampung Berbatu, Malam Runtuh, Siang Terguling, Berpagar Besi, Bertatakan Tempurung, Asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas sama seperti pada saat orang sedang berperang sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.
2: Thank you.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basaudara Bae Sonde Bae Tanah Timor Lebe Bae ya. Ketong pernah dengar ya ungkapan yang menyebutkan lebih baik hujan batu di tanah sendiri ya daripada hujan emas di tanah orang gitu. Iya, jadi ini sering kali diungkapkan oleh orang-orang yang perantau. Jadi ungkapan legendaris ini menandakan bahwa seburuk apapun kondisi di negeri sendiri masih lebih baik daripada hidup senang di negeri orang. Nah, Bapak-bapak, Saudara, peribahasa ini ya penuh makna. Jadi mengajarkan ketong tentang rasa cinta tanah air dan juga kenyamanan emosional yang sonde bisa digantikan oleh kekayaan materi. Dan memang ya bisa terbukti bahwa setiap orang yang lahir atau dia besar di NTT, di kota Kupang, orang Kupang bilang dia ari-ari tanam di kota Kupang, itu pasti akan ada kedekatan emosional atau mungkin bisa dibilang kenyamanan emosional ya. Jadi kalau misalnya sejauh-jauh merantau mau sendi mau pasti hari tua harus kembali ke tanah kelahiran. Ya itu yang seringkali disebutkan ataupun dibilang bahwa bae sonde bae tanah timor lebe bae. Nah menurut bapak mama bapak saudara setujukah dengan ungkapan tersebut? Atau mungkin ada yang punya pertimbangan lain? Silakan gabung di ketompung lain telpon di 0380833499 atau di 0811382014. Kalau selama ini kan ketong selalu bilang ya lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang ya. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Kan hujan emas ya, intinya hujan emas begitu, bukan hujan batu. Apalagi sekarang emas ada mahal begitu ya. Ya pendapat orang kan beda-beda toh, kok misalnya bisa kasih sama begitu. Silakan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung berbagi cerita boleh di ini siang ya. Melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382014.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Salah satu tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dikenal luas oleh masyarakat yakni Elias Tari yang lebih dikenal dengan sebutan El Tari. Mantan Gubernur NTT periode Februari 1973 sampai 1978. Beliau dilahirkan di Sabu pada tanggal 18 April 1926 dan mempunyai dua orang saudara perempuan. El Tari mengawali masa sekolahnya di HIS atau HIS pada tahun 1933 dan menyelesaikan Sekolah Tinggi Pelayaran pada tahun 1945. Ia adalah seorang militer sejati. Karir militernya dimulai pada bulan Januari 1945 di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berpindah tugas ke Wonosobo dan Jogja dan akhirnya bertugas sebagai perwira daerah militer Flores pada tahun 1950 sampai tahun 1960. Perjuangan El Tari diawali di dunia militer sebagai prajurit di lingkungan Angkatan Laut yakni BKR di Semarang, kemudian Armada 7 di Tegal. Pada masa agresi militer Belanda, El Tari memimpin Armada 4. Jabatan militer lain yang pernah dipegang oleh El Tari antara lain tahun 1956 sampai 1957 sebagai Komandan Kompi 2 Batalion 712 Resimen 26 Teritorium 7 di Kupang, Kamda Hansip 20 Nusratim, dan pada 1960 sampai 1965 sebagai Buterpra Korem 161 di Kupang. Selama menjabat karir militer, El Tari pernah ditugaskan di berbagai medan pertempuran atau daerah operasi militer antara lain tahun 1945 hingga 1956, ditugaskan di BKR Laut di Serang. Tahun 1946 bertugas di Alri Tegal Armada 7 dengan daerah tugas Galang Singapura. Kemudian tahun 1947 memimpin Armada 4 pada kelas 1 dan dalam menjalankan tugasnya di daerah Pemalangan Selatan pada bulan Februari 1948, ia mendapat luka dalam pertempuran. Sesudah penyerahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, El Tari sebagai seorang prajurit militer ikut aktif merintis pembentukan kesatuan militer di Nusa Tenggara khususnya di NTT dalam berbagai jabatan mulai perwira KMP sampai akhirnya menjadi komandan kompi dan komandan kodim di Kupang. Sebagai seorang militer, El Tari kemudian dikaryakan sebagai pejabat sipil yang diawali sebagai wakil gubernur NTT dan kemudian menjadi gubernur NTT yang kedua. El Tari aktif melakukan berbagai gebrakan di bidang pembangunan di NTT. Antara lain, El Tari mencanangkan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan dilakukan di setiap kabupaten dengan menanam 1 juta pohon. Pada saat menjabat gubernur NTT, beliau juga mencanangkan swasembada pangan pada tahun 1972.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak-bapak saudara masih di Waras ya, Warisan Ragam Pribahasa. Ya, jadi kalau banyak pribahasa yang digunakan ya sejak dulu, bahkan kalau mau dibilang saat ini pun banyak orang yang masih sering menggunakan pribahasa ya, untuk menasehati, atau bahkan beberapa pribahasa digunakan untuk saling sindir menyindir. Ya, jadi bapak maba saudara dong semua, kalau lagu yang tadi, lagu Rindu Nomor

Jadi dia sering dipakai nomor lama lain, jadi silakan merindu gitu ya. Ya dan bapak mama, saudara dong semua, balik lagi bahwa peribahasa yang ada sejak dulu itu masih bisa ketong gunakan hingga saat ini. Dan kalau mau dibilang ya, ketong bisa lihat juga, ambil contoh dari beberapa drama Korea yang sebenarnya di dia punya ini ya, dia punya naskah-naskahnya itu, dialog-dialognya itu juga mereka seringkali menggunakan peribahasa-peribahasa Korea. Kenapa ketong sana menghidupkan kembali ya ketong punya peribahasa, kan terlihat lebih keren ya. Apalagi kan ada orang yang punya kebiasaan kalau misalnya omong sesuatu yang indah-indah begitu ya, terus tiba-tiba lawan bicaranya sonde paham, dia akan terlihat wih keren, pintar begitu ya. Orang kepemilu makan pojok begitu. Ya dan bapak-bapak, saudara yang pasti ya, peribahasa ini mengajarkan banyak hal kepada ketong. Ada ucapan syukur, ungkapan rasa syukur ya, terus itu juga untuk kerinduan, dan juga yang pasti untuk motivasi juga ya. Dan peribahasa yang merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang kita ini juga sebenarnya bisa dilestarikan hingga sekarang, tinggal tergantung bagaimana cara penggunaannya ya, sehingga anak-anak muda sekarang juga bisa menggunakannya, menerimanya, mengerti intinya ya, peribahasa-peribahasa tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anak muda di Nusa Tenggara Timur dapat ajak untuk jadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan Dengkasi kurang persoalan sampah plastik. Itu ajakan disampaikan Ana Maria Seliana, Ketua Koalisi Kopi Momere. Dia bilang masalah lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat saat ini adalah sampah plastik yang susah terurai dan dapat berubah menjadi mikroplastik. Ana Maria menekankan pentingnya perubahan gaya hidup seperti penggunaan tumbler dan tas belanja ramah lingkungan. Dia juga bilang bahwa konsistensi dalam menjaga kebiasaan tersebut jadi tantangan terbesar buat anak muda saat ini. Dia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat dan melihat sampah sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah sah. Menurutnya perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat kasih dampak besar bagi kelestarian bumi. Informasi berikut berawal dari hobi menjahit. Jadi maksud kami, saat masih duduk di bangku SMA, Fitria Fatmawati Pua berhasil kasih kembang Fitri Taylor menjadi usaha yang dikenal sampai berbagai daerah di Indonesia, bahkan tembus di pasar Malaysia. Kreativitas yang memodifikasi busana tenun ende jadi desain yang lebih modern menjadi salah satu kunci dari dia pun keberhasilan. Menurut Fitri, persaingan usaha jahit yang semakin ketat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu dia terus kasih hadir inovasi dan buat model pakaian yang berbeda dan mengikuti perkembangan tren tanpa kasih hilang ciri khas lokal. Dia juga mengajak generasi muda untuk berani memulai usaha tanpa harus menunggu kondisi yang sempurna. Fitri menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih saat ini berawal dari langkah kecil, kerja keras dan dukungan keluarga, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Informasi tadi beta kutip dari kbrn rri.co.id. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Maba, saudara dong semua, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kotong akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Titi.
1: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
0: Iya.
1: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju basibah hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basibah. Jadi baju kurung basibah ini ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
0: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basibah.
2: Baju kuruang,
0: tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
0: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan.
1: Baik, baik, Bundo, gimana siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basibah. Nah, itu panggilannya.
0: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
1: Kuruang ya.
0: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basi.
1: Kurung sebenarnya.
0: Kurung ya sebenarnya.
1: Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia.
0: Okay,
1: tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
0: Nambah A.
1: Kurung jadinya.
0: Oke, okay,
2: siap. Oke, okay, jadi memang baju kurung basibah.
0: Basibah.
2: Ya benar ya, Bundo ya?
1: Iya, benar banget.
2: Oke, okay, kita langsung ya, Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
0: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, okay, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basibah. Itu pengucapannya baju kurung
1: basibah.
2: Kalau bahasa Minangnya. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basibah Sumatera Barat.
1: Ya.
2: Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basibah itu Bundo.
1: Ya, baju kurung basibah, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya. Sumatera Barat juga ada punya. Maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia.
2: Okay.
1: Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13. Perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
2: Okay.
1: Nah, kenapa disebut baju kurung basibah? Nah, basibahnya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basibah. Jadi basibah itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
1: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berdiri, tinggal melipatnya saja.
2: Okay.
1: Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak, ini kan longgar ya, baju kurung basibah di Sumatera Barat ini longgar. Untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya bundo ya.
1: Iya, keseharian.
2: Ya, keseharian ya bundo. Ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basibah. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya, Bang Noel. Nah, Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basibah ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
1: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung basibah. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak gariboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
1: sedikit tidak rapih ya.
0: Oh, tidak rapi.
1: Iya, dari boh-tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
1: Jadi ada perubahan, jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jadinya betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, ada basandi sara, sara basandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel ya. mendengar ya. Bunda tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basibah di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
0: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Latiti.
1: Dua juga boleh.
0: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Iya.
0: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
1: Jadi
2: Bundo.
1: Saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basibah Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basibah ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya. Dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen.
2: Okay.
1: Ya ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah itu tergantung adat Celingkanagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar.
2: Okay.
1: Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua
2: dulu.
1: Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawa. Nah sarung jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
2: Oh, okay.
1: Nah,
2: jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
1: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu, tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang.
2: Baik.
1: Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel.
0: Oh.
1: Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu difoto ini dari Padang. Nah saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat.
2: Okay.
1: Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
0: Oh, nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya,
0: Noel
2: ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
0: Dulu
1: setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba, tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya.
0: Benar.
2: Silakan di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel.
0: Sementara kayaknya belum ini. Nanti
2: belum ya?
0: Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
0: Mati lagi. Oke.
2: Silakan saja ya.
0: Iya.
2: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
1: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
0: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
3: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih Bang?
3: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini Temanya apa nih, Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba, Bang, di Sumatera Barat.
3: Coba dulu. Halo?
2: Halo?
3: Ya, apa
2: Tema kita siang hari ini, Bang, mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan iya, Sumatera Barat.
3: Iya, saya memang di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bang Noel.
0: Selamat siang, Bang. Iya.
2: Dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo, Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
3: Ya, oke, ini aja lah.
2: Oke.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asap kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai
3: yang ada di pantauan gitu Uni.
2: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
0: Kurang jelas
2: terima.
0: Ya. Oke. Okay. Iya. Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri-niri ya.
2: Sudah
0: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
4: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
4: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat, anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar, padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bunda ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang Anadaro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringannya itu, Bondo. Ada Bundo kecil.
11: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu, Bang.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya
11: gitu,
10: ya Bu ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
4: Oke. Uni Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
4: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
4: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
4: Kak Ayu.
12: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Perempat RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
4: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
10: Iya,
12: Maluku Tengah. Iya. Ini kalau di Kuala itu yang ada juga baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak Ayu di Maluku Tengah. Oke.
4: Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih, Bang Noel di Kota Padang. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Suaranya kecil sekali Bunda. Yang unik.
10: Kecil Bunda.
2: Riri Rancabana.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Waduh, benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
4: Halo cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu udah
4: jadi di
2: Padang saya
4: nanti makan itu. Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo cikgu.
2: Dengar suara cikgu ya?
4: Iya, dengar dong.
2: Puji Tuhan, alhamdulillah.
4: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa cikgu? Kalau kenal buat Bunda Titi ya, dari cikgu Ria ini.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau Mbak Ren, kita bilang, kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa itu, adat daerah Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau orang Minang itu pasti sudah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam pokoknya, kenal ya.
2: Ibu Titi, memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi.
10: Iya benar.
2: Bu Titi, Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
10: Iya, saya jelas.
2: Boleh saya kasih pantun?
10: Boleh,
4: silakan cikgu.
2: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
10: Iya,
2: Uni Riri.
10: Oke, enggak apa-apa cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak sibah.
4: Cakep,
2: kita bilang cakep.
10: Cakep. Rancak mana?
2: Tiba dipakai bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun
10: cikgu.
2: Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
4: pertanyaan
10: sama
4: pertama
10: Kak Ayu
4: tadi
10: Maluku.
4: Benar, sama, iya sama
10: gambarannya. Nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih, ada gak kalau dari Kak Ayu tadi, ada gak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
11: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa? Baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang? Ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
10: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
11: Semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang. Tak ada batasan-batasan itu. Kesederhanaan lah. Ya, kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
10: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
11: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
10: secara modern.
11: Bagaimana, nah, Bunda? Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan.

0: bahas ibannya bagaimana Bunda. Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung bahas ibannya digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung bahas iba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung bahas iba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bunda Kandung. Betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung bahas iba? Istri orang Minang.
0: Ya,
1: walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa, tidak boleh memakainya ya.
0: Itu salah satu melestarikan.
1: Jadi itu yang literasi dari komunitas bahas iba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa. Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang. Boleh istri orang Minang. Teman orang Minang. Boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO. Jadi sudah milik dunia juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Seperti itu. Ini udah lengkap ya Bang Noel.
2: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
1: Tinggal sedikit.
2: Oh masih ada.
1: Kami menghimbau. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung bahas iba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju bahas iba, karena setelah memakai baju bahas iba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
2: insyaallah ya.
0: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
2: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
0: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
2: Oke, siap.
0: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung bahas iba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
1: Ya, silakan. Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju bahas iba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju bahas iba hadir di
0: parade ya,
1: parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju bahas iba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju bahas iba, dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil, dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju bahas iba, Iko tuh ini loh Mang Noel. Jadi ketika ada pertanyaan, ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah gak usah banyak-banyak.
0: Contoh ya Bunda.
1: Nah ketika ada acara-acara arisan, dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat, ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja, bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat, di mana saja

0: Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju baju kurung Basi Bani juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa. Tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, pakai masipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush pakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju Basi Bani. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basi Bani, wisuda sarjana Basi Bani, ambil S2 sidangnya Basi Bani, wisudanya Basi Bani lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
1: iya, baju Basi Bani.
0: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dari kita sendiri, di keluarga kita,
2: kapan lagi
0: tetangga,
2: nih, gitu ya,
0: grup kita. Ya, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja ya, ada 1000
1: banyak dia, biasanya tuh.
0: Iya. Mak Noe dibantu juga ya.
1: Siap.
2: Oke. Okay. Bantu ikut
1: gabung
2: ya ke grupnya ya.
1: Oke, Bunda. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basi Bani. Gitu.
2: Basi Bani. Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basi Bani. Silakan Bunda.
0: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Yang pertama ya, bukan hanya sekedar model baju, baju Basi Bani itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple, tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basi Bani, baju kurung Basi Bani.
2: Baik, simpel nih Bang.
1: Iya. Tapi pesannya ya, kena gitu ya.
2: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih, wah bagus nih tradisi dari luar.
1: Benar.
2: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
1: Betul. Nah, ya,
0: motonya Basi Bani rancak bana.
1: Basi Bani rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noe.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga ketemu lagi ya.
1: Iya siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basi Bani. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. SMK Pantai Baru di Rotendao berharap Festival Keluarga Malole terus dibuat setiap tahun. Itu kegiatan dinilai kasih manfaat besar buat pendidikan. Festival menjadi ruang promosi buat sekolah dan pelaku usaha. Berbagai produk lokal bisa dikasih kanal pi masyarakat luas. Guru jurusan pertanian sekolah Richard Pena mengatakan bahwa siswa terlalu butuh ruang untuk kasih kenal dong punya karya. Itu kesempatan juga bisa kasih naik motivasi belajar buat peserta didik. Dia menilai produk siswa bisa bersaing dengan pelaku UMKM daerah. Kualitas produk yang dong hasilkan sonde kalah dengan produk lainnya. Melalui kegiatan tersebut, kreativitas generasi muda dapat berkembang. Produk-produk inovatif berpeluang menjadi usaha di masa mendatang. Informasi berikut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu menegaskan kebersihan destinasi wisata harus jadi tanggung jawab seluruh pihak. Pengunjung, pengelola, dan masyarakat diminta berperan aktif untuk jaga kebersihan kawasan wisata. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Ferdinandus Buang, bilang semua masyarakat pengguna wisata harus jadi bagian dari penanganan sampah. Dinas Pariwisata Belu sudah lakukan berbagai langkah, mulai dari pengurangan sampah sejak pintu masuk. Pengunjung diimbau untuk mengurangi penggunaan plastik botol satu kali pakai dan styrofoam. Selain itu, fasilitas tempat sampah dan pemilahan jenis sampah sudah disiapkan. Tanpa sampah tersedia di pelataran utama, area parkir, dan lokasi usaha masyarakat. Pemerintah berharap seluruh pengunjung punya kesadaran jaga kebersihan destinasi wisata. Lingkungan yang berisi akan meningkatkan kenyamanan sekaligus mendukung citra pariwisata yang ada di Belu. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Saudara dong semua. Ketong dangdutan lagi di Pro Dangdut RRI Kupang ya, Pro 4. Dan buat Bapak Mama, Saudara yang mau gabung, mau berbagi pantun, puisi, teka-teki atau salam-salam, boleh melalui ketompung lain, telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Kita sapa dulu yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Kak Jenny.
0: Ah, salah sambung. Ini Pro Dangdut, Pro 4 ya.
1: Sama kayak siapa?
0: Dengan Christine.
1: Oh, Christine. Aduh, iya. Salah ini. Kira Kak Jen.
0: Kajen tadi pagi ya.
1: Oh iya, ya,
0: sekarang seganti.
1: Christine Gagang ya?
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Revo Nuslamo.
0: Kakak Revo. Dia panggilnya Revlan. Begitu kok.
1: Revlan.
0: Revlan.
1: Iya.
0: Kakak Revlan atau Bapak Revlan atau Bung?
1: Kakak.
0: Oh, Kakak. Kakak Revlan di mana ini?
1: Di Sulamu, Kak.
0: Oh, di Sulamu. Sulamu berangin kok, Kakak?
1: Iya.
0: Oh.
1: Anginnya kencang.
0: Tapi yang paling enak di Sulamu adalah paling terkenal dia punya ikan, ya. Segar, bilang.
1: Kalau angin kencang, tidak ada ikan, Ibu.
0: Sudah ada ikan. Halo.
1: Kakak.
0: Kakak Revlan, ada pantun, puisi, teka-teki atau mau pilih lagu?
1: Mau lagu alternatif, Kak.
0: Di sini ada lagu Memandangmu. Secangkir kopi, wakuncar, jatuh bangun, sepiring berdua, terlanjur basah, tidak semua laki-laki, cuma kamu, lagi syantik, rindu berat, 11-12, terlena, goyang nasi padang, terpesona dengan kau, tercipta bukan untukku.
1: Goyang nasi padang.
0: Goyang nasi padang buat siapa, Kakak?
1: Yang sudah masuk.
0: Baru Kakak penelpon pertama. Ketong baru mulai Pro Dangdut ya, Kakak.
1: Oke.
0: Iya, silahkan. Ya,
1: kita buat ini Kak Joy.
0: Ya.
1: Buat buat Nova sama Fandi.
0: Iya.
1: Buat Ferry sama Jitro.
0: Iya.
1: Buat Kak Joy, Kak Odi. Ya. Mama Jesse.
0: Iya.
1: Buat Putri di Marteng, buat Bapak Endang di Ratnama, Bapak Emi,
0: iya.
1: Bapak Emi,
0: iya.
1: Bapak Miller,
0: iya.
1: Buat Kak Dewi Desao, Bapak Louis, Mbak Tati, Mbak Anissa,
0: iya.
1: Kak Saka di Parlen,
0: iya.
1: Bung Dani di Matiluli,
0: iya.
1: Mama Glenn, memiliki di Camplong.
0: Iya.
1: Buat salam sepeda terus semua sepeda.
0: Baik.
1: Oke, selamat sore Kakak Christine.
0: Terima kasih Kakak Revlan. Selamat sore. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Ya, buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompung lain, telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, halo, selamat sore
2: Christine.
0: Iya, selamat sore
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini suara sonde asing lagi ya.
2: Kak Christine.
0: Iya, biar rasa. Orang Wesau bukan?
2: Tidak, Niki-Niki.
0: Oh, orang Niki-Niki. Kakak
2: Mama Aileen.
0: Ailo, kam susalah. Suara masih kayak kakak nona.
2: Ya, nama jiwa muda kakak.
0: Itu su. Iya, pokoknya orang bilang darah muda.
2: Kak Chris yang tahu su.
0: Mama Aileen, silakan, ada pantun, puisi, teka-teki kok.
2: Pernah ada kak.
0: Nah, mau dengar lagu yang mana mama sayang?
2: Goyang Dumang, Sa.
0: Goyang Dumang, Sa. Goyang Dumang buat siapa?
2: Buat keluarga yang lagi dengar Pro 4, selamat sore. Buat Kak Christine, Kak Jen,
0: iya.
2: Kak Rogan, iya. Kak Daten, selamat sore buat semua.
0: Iya.
2: Terus buat Opa Biler di Epura, selamat sore, Ahuit. Buat Pak Dion Hane, Kak Jui Molteng,
0: iya.
2: Kak Odi Kokviu, Mapun iya. Naben Muti, semua Jusil Logama,
0: iya.
2: Ada Kakak Milki Camplong, Kak John Takari,
0: iya.
2: Kakak Dewi Esau, Kakak Reflan yang baru lewat selamat sore,
0: iya.
2: Ada Kakak Telalita,
0: iya.
2: Ada Adi Melani, ada Ma Anita, Ma Madi,
0: iya.
2: Ada Kakak Saka, Bapak Nehemia,
0: iya.
2: Ada Kakak Dani Fatululi, Ibu Winagati Onesobo. Buat semua lagi pantau Pro 4 di sore ini.
0: Baik.
2: Selamat sore buat semua. Semoga isinya nokan kit. Oke.
0: Baik.
2: Buat Kak Kristin, iya. Semoga Tuhan tetap memberikan Kristin kesehatan dan
0: amin.
2: Hikmat serta kemampuan yang baik.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Kristin.
0: Shalom. Terima kasih buat doanya Kakak Mama Aileen ya di Niki. Ya, buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Saudara dong semua di ini sore ya. Jadi sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki silahkan gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kubang. Dan selamat sore Bapak Mama Bahas Saudara dong semua ya. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Jadi yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi atau teka-teki silahkan melalui kotongpung line telpon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Line telepon di 0380833499 dan juga WhatsApp di 0811 3820 1043. Ya, selamat sore buat Bapak Mama Bahas Saudara yang ini sore masih sibuk dengan segala aktivitasnya, yang mungkin di rumah, di pasar, atau ada di pinggir pantai sambil beraktivitas sambil mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Jadi sekali lagi yang mau gabung bisa melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya, dan selamat beraktivitas juga ya buat Bapak Mama Bahas Saudara mungkin di rumah sambil beraktivitas. Biasa kan di rumah itu ada yang bikin kue sore-sore jual, atau mungkin ada yang bikin gorengan untuk dijual di sore nanti ya. Sekarang sore sebenarnya. Biasanya jam-jam 4 sore atau pukul 16 itu mulai start ya. Panas-panas ya. Sore-sore makan gorengan itu juga terasa sangat lezat begitu. Ya, jadi Bapak Mama Bahas Saudara yang mau gabung silahkan melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Mince, mau pi mana?
3: Mau antar ini sampah pi bang.
2: Wih, sekarang bang su terima sampah leh.
3: Ini bukan sembarang bank, Kobus. Ini dia pun nama nih Bank Sampah. Bank Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
2: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sah.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara Dong semua masih di Pro Dangdut ya. Satu pantun buat Bapak Mama Baso Diara Dong semua. Beli jagung di pasar Oeba, pulangnya lewat tepi pantai. Dangdut asik bikin hati gembira. Bapak Mama Baso Diara, mari gabung beramai-ramai. Beta sapa kembali yang su gabung di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo, halo. Pro Dangdut. Baik, kayaknya ini gangguan telekomunikasi di ini sore. Jaringan kurang bagus, mungkin agak geser sedikit. Karena biasanya kan GSM ya, geser sedikit menyala. Baik, silakan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung di Pro Dangdut ini sore. Masih terlalu bisa melalui ketempung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Ada beberapa lagu dangdut yang sudah beta siapkan, jadi nanti Bapak Mama Baso Diara Dong semua bisa pilih ya untuk mendengarkan, atau mungkin pilih lagu buat orang-orang terkasih ya, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati, atau buat kenalan saudara sahabat ya, pokoknya buat semua gitu. Silakan gabung melalui ketempung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Ya, dan ini sore agak sadiki berangin Bapak Mama Bah Saudara di seputaran Tompelo 8. Bagaimana dengan kondisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong? Sama Juko. Ya, jadi Bapak Mama Bah Saudara dong semua, kalau ketong lihat dia punya perkiraan cuaca ya. Jadi untuk ini sih, kalau mau dibilang untuk perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Altari Kupang, dikatakan bahwa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya, jadi beberapa wilayah di NTT itu memang ada yang mengalami angin kencang. Jadi seperti Kota Kupang hari ini bisa kita lihat memang merupakan salah satu wilayah ataupun daerah yang mengalami angin kencang. Jadi selain Kota Kupang ada juga Kabupaten Kupang, ada Rotendao dan juga Saburejua. Kalau untuk hujan jangan harap ya, karena mungkin tadi pagi Bapak Mama Bah Saudara dong sudah dengar di Bapotip, jadi kepala stasiun meteorologi kelas 2L tadi Kupang kan bilang bahwa saat ini wilayah Nusa Tenggara Timur itu sudah memasuki yang namanya musim kemarau. Hanya memang dingin ya, dingin beberapa hari terakhir ini, dan itu juga dipengaruhi oleh angin monsun timur atau monsun Australia. Jadi biasalah kan kau tuh tetangga dengan Australia toh. Jadi karena terlalu dekat ya, dia pun udara juga sumirip-mirip. Jadi di Australia ada musim dingin dan kering, kau tuh kebagian dia pun dingin. Dan yang pasti Bapak Mama Bah Saudara jaga kesehatan juga, karena di cuaca-cuaca seperti sekarang nih, ya biasalah langganan ya. Kalau sendiri batuk pilek, nah demam itu sah. Ya, jadi Bapak Mama Bah Saudara sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan yang pasti semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Buat yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: Siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. UPTD Sentra Industri Kecil Deng Menengah Bambu Ngada mengutamakan kualitas produk untuk penuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Pendekatan tersebut diharapkan kasih naik daya saing produk lokal di pasar regional atau judi nasional. Kepala UPTD Sentra IKM Bambu Ngada Emmanuel Henrikus Naiwatu bilang, sebagian besar pesanan berasal dari produk furniture rumah tangga seperti sofa dan kursi bambu. Selain itu, sentra bambu juga buat lampion, alat musik tradisional, dan bahan bangunan berbahan bambu yang sulalui proses pengawetan. Teknologi tersebut bikin produk memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding bambu yang sonde diolah. Penguatan kualitas produk diharapkan mampu mendorong penggunaan bambu sebagai alternatif bahan furniture dan bangunan yang bernilai ekonomi tinggi buat masyarakat Ngada. Beralih ke informasi berikut, Belis Manggarai merupakan adat yang tak lalu penting buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini tradisi mengandung simbol penghormatan untuk perempuan dan pengikat hubungan antara dua keluarga. Pihak laki-laki biasanya kasih mas kawin berupa uang, karbo, atau kudaju. Namun banyak orang keliru dengan anggapan ini tradisi sebagai bentuk penukaran perempuan. Ini tradisi juga merupakan mekanisme sosial untuk kasih kuat hubungan antara klan dalam komunitas. Pemberian tersebut jadi bentuk pengakuan terhadap nilai sosial seorang perempuan di masyarakat. Tokoh masyarakat Manggarai Timur, Ignatius, bilang Belis sebagai ekspresi rasa syukur. Ini penghargaan dikasih karena keluarga perempuan Sukasi Basar Dongpung Anak. Belis bukanlah sebuah transaksi jual-beli, melainkan suatu ikatan moral yang tak lalu sakral. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan masih di Pro Dangdut ya. Ketong masih dangdutan ini sore. Beta coba sapa lagi yang sugabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo, halo. Baik. Silakan coba lagi buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung ya untuk berbagi pantun, puisi ataupun teka-teki. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Ade.
1: Melani.
0: Ade Melani, betul. Ada teka-teki, pantun, puisi. Oke, tak putus ya. Ya, silakan. Beta kembali menyapa yang sugabung di ini sore di Pro Dangdut ya. Jadi buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung, silakan melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Mama Ima, apa kabar? Selamat sore, Beta menyapa. Halo, Mama Ima.
2: Halo, selamat sore, Pak Kristin.
0: Iya, sehat-sehat kok, Mama sayang.
2: Sehat. Jaringan tadi kok, Kak.
0: Itu sudah, Mama. Akhirnya bisa sambung juga.
2: Itu sudah. Iya. Mama Ima menghilang berapa hal ini, Kak Kristin. Ada kedukaan, Kak Kristin.
0: Turut berduka cita, Mama sayang.
2: Iya, ini adik meninggalin, jadi bapak iya. Suaminya ada pergi.
0: Ada PND,
2: iya. Iya, iya, Kak.
0: Turut berduka ya, Mama ya.
2: Iya, makasih, Kakak sayang.
0: Iya. Mama Ima, di sini ada beberapa iya. Lagu yang sudah Beta siapkan. Ada Terlanjur Basah, Tidak Semua Laki-Laki, Cuma Kamu, Lagi Syantik, Rindu Berat, Terlena, Terpesona, Kau Tercipta Bukan Untukku, Goyang Itik dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.
2: Biar rindu berat, karena suami lagi gede.
0: Iya, rindu berat. Ya.
2: Iya, betul, Kak. Apalagi jaringan di kampung, sana susah lagi. Iya, kemarin, ini hari belum pernah bisa bertelepon ke Kristin. Jadi itu berarti sudah. Memang betul, so rindu berat.
0: Rindu berat. Biar cuma WA-WA saja, bye.
2: Itu sudah, itu, Kak.
0: Baik. Mama sayang, silakan ini sore mau salam-salam buat siapa?
2: Salam pertama, Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat sore, Bunda. Kalau pantun, ke Kristin, asal sudah.
0: Iya.
2: Ada Mama Petro, ada Kak ini Mak Marsa Fatuleu, ada Mak Petronella, ada Kak Yuve, ada Mama Glenn bersama Adi El, ada Mama Rian, ada Mama Susan, Opa Ebi, Mama ini apa, Ama Tommy, Adik Melani juga terputus tadi kok Adik Melani.
0: Ini sinyal tadi ya.
2: Sinyal betul.
0: Iya Mama, silakan.
2: Tadi sama Mama Ima masuk, Kak Anmelani masuk juga. Akhirnya Mama Anmelani yang masuk. Oke. Ada Ibu Mira. Iya. Ada Mama Cantika. Ada Mak Dery Bumatu. Ada Kak Bendi. Iya. Ada Anak Tova. Ada Kak Dani Fatululi. Ada Mama. Ada Kak Ferry di Soe. Iya. Ada Mama Dion, ada Mama Jessie, Mama Madi, Opa Sila, Mumil Camprong, dan semua saka. Kak Fendi so ini
0: Kak Fendi ya.
2: Oteta. Dan Mama Dewi Esau. Dan untuk semua kakak, untuk Kak Kristin, makasih. Selamat sore.
0: Sore, terima kasih Mama Ima di Fatululi. Sehat-sehat selalu ya Mama ya. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung line telepon di 0380833499. Bro Dangdut, halo, selamat sore. Halo, Bro Dangdut. Oke. Jaringan kok, Melani?
1: Kakak Kristin.
0: Melani, silakan. Ada pantun, puisi, teka-teki?
1: Ada jawaban dari PR-nya Kak Kristin,
0: Kak. Tapi tak seselupa.
1: Ikan apa yang buat kepala sakit?
0: Apa itu?
1: Jawabannya ikan kembung.
0: Ikan kembung. dia ini ya, dia kembung makanya lari pi mah lari pi kepala ya.
1: Iya. Betul kok.
0: Betul sayang, betul. Daripada kamu berpikir le, tapi terima kasih adik Melani akhirnya ya bisa menjawab ya sayang ya. Ada lagi? Teka-teki. Sana ada.
1: Ada Kak Christine sayang ada.
0: Baik. Kak Christine punya teka-teki ya. Apa yang naik turun saat orang berjoget dangdut?
1: Masa yang naik turun saat orang berjoget dangdut?
0: Iya. Ayo. Kalau orang berjoget apa? Kalau dengar lagu dangdut adik Melani?
1: Kaki naik turun.
0: Kaki. Pakai kaki ya sayangnya. Ya, bahu deng tangan toh sayang. Iya, iya.
1: Kaki saja.
0: Kaki boleh juga. Suka-suka sama pakai mana. Asal jangan pakai tendang orang.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan. Ini sore mau salam-salam buat siapa?
1: Pertama, buat Kak Christine, buat
0: Kak Iya.
1: Terus buat sama Ima di Matanguli.
0: Sama
1: Ima jarang gabung di Masenggo loh.
0: Baik.
1: Terus buat Kakak Yusen, Kakak Yoi, Kakak Poni, Kakak Cecilia.
0: Iya.
1: Dan buat semua saat ini, suara hilang nih.
0: Aduh, sobatok.
1: Batok.
0: Halo. Semoga cepat sembuh ya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Iya.
0: Baik,
1: terima kasih. Shalom.
0: Shalom, terima kasih adik Melani di NBS. Dan buat bapak mama bahasa daerah dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani bapak mama saudara di ini sore ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki silahkan gabung, atau hanya mau dengar lagu juga boleh, atau mau salam-salam buat orang-orang terkasih, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati, atau untuk kenalan ya saudara, atau untuk teman, sahabat, silahkan ya. Boleh gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Beta kembali menyapa Bro Dangdut. Halo, selamat sore orang Molo.
3: Selamat sore Kak Christine.
0: Selamat sore Molo, hujan kok Kakak Joy?
3: Ini lagi gerimis-gerimis Kak Christine.
0: Gerimis-gerimis mengundang.
3: Iya Kak Christine.
0: Baik, Kakak Joy silahkan. Ada pantun puisi teka-teki kok?
3: Ada pantun mungkin dua Kak Christine.
0: Boleh, silahkan.
3: Oke. Kupanjat gunung, kuturun kembali.
0: Cakep.
3: Batu terguling di atas gunung.
0: Cakep.
3: Apa turik begini?
0: Cakep.
3: Sudah menyakit, mati kembali.
0: Ay, cakep. Itu kayaknya ada entah salah itu, eh?
3: Itu sudah Kak Christine.
0: Coba cek-cek, pasti ada entah salah sedikit tuh. Iya, Kakak Joy. Ada lain? Atau itu pantun di akhir nanti?
3: Yang satu nanti terakhir Kak Christine.
0: Boleh, boleh. Kak Joy, di sini ada beberapa lagu yang su beda. Yang mana?
3: Buat tadi.
0: Yang mana?
3: Lagu nomor.
0: Lagu nomor. Terlanjur basah atau tidak semua laki-laki?
3: Yang terlanjur basah Kak Christine.
0: Oh, terlanjur basah karena di sana ada gerimis ya.
3: Iya Kak Christine.
0: Baik, silakan Kak Joy. Salam-salam ya, buat siapa?
3: Salam pertama buat Kak Christine.
0: Iya.
3: Makasih Kak Christine tidak bosan-bosan melayani kami.
0: Terima kasih untuk juga.
3: Dan sahabat, makasih
0: Iya.
3: Semoga Tuhan memberkati di studio. Amin. Dan sebentar pulang hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
3: Terus yang pertama buat Alina di Fatuli Utenga bersama Mama.
0: Iya.
3: Terus berikut buat Mama Ima yang tadi baru lewat. Selamat sore Mama. Terus buat Mama Jepi, adik Milani.
0: Iya.
3: Terus buat Mama Takari, Bapak Aloseran di Fatuli Utenga juga selamat sore.
0: Iya.
3: Terus buat Bapak John Camplong, Bapak Milky Camplong juga.
0: Mm-mm.
3: Bapak Mange, Mama Mari di Kota Bis.
0: Iya.
3: Terus buat Kak Lelita di Batu Pelar.
0: Iya.
3: Kak Reslan di Sulamu.
0: Mm-mm.
3: Kak Aka di Pariti.
0: Iya.
3: Terus Mama Anita di Oeteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Bapak Isu Ebobo, Bunda Asmi, Mama Cantika, terus buat Kak Firi di Soe, Bapak Dan Unlasi, Kak Nana Ayopano, Mama Andro, terus buat di Kokteo, Bapak Herman di Angkai.
0: Baik.
3: Dengan ucapan selamat sore, selamat kita, semoga memberkati kita.
0: Amin.
3: Dan tutupnya pantun satu Kak Christine.
0: Boleh, silahkan.
3: Terang bulan, terang dikali.
0: Cakep.
3: Timur kusangka mati.
0: Cakep.
3: Cewek jangan percaya lelaki buta.
0: Cakep.
3: Kalau kita seperti buaya.
0: Cakep. Padahal buaya ada hidup ya, kotong kira sumati.
3: Ya Kak Christine.
0: Baik. Terima kasih Kakak Joy. Ya,
3: selamat sore Kak Kristin. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih, salam Kak Kristin.
0: Salam, terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah ya. Sehat-sehat selalu Bapak Mama, Bapak Saudara, semangat untuk melakukan aktivitasnya di ini sore. Sore yang berangin di seputaran Tombelo 8 dan tadi juga Kakak Joy bilang di Molo Tengah hujan gerimis-gerimis sih. Gerimis-gerimis mengundang ya, mengundang untuk tidur, tidur sore. Iya, jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta siapa lagi yang sudah gabung di Pro Dangdut? Halo, Mama Jessie.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mama Jessie.
0: Orang Lelo Gama, apa kabar?
4: Tuhan sehat selalu.
0: Iya, tambah umur ya. Itu hari beta, ketong sonde langsung kasih ucapan. Agak tak lewat berapa minggu ini?
4: Ya, ini satu bulan.
0: Oh, satu bulan. Iya, pokoknya aman, bahagia aman, selalu Mama ya.
4: Ya, terima kasih.
0: Iya. Lelo Gama hujan kok?
4: Kemarin dulu malam itu yang setengah dua lewat hujan. Jadi ada pagian di luar, Majesi lompat turun kasih masuk dengan setengah dua.
0: Halo, dengan jam setengah dua.
4: Maksudnya agak sore jadi kita kasih masuk. Siang dengar bunyi seng jadi lompat turun kok.
0: Itu sudah mau kasih tinggal supaya cepur satu kali lah itu
4: repot itu pakai mall selai
0: itu sudah kesia-sia nanti ya
4: sia-sia nanti.
0: Baik Mama sayang, ada pantun puisi teka-teki atau mau pilih lagu yang mana?
4: Teka-teki.
0: Teka-teki boleh, jangan susah-susah.
4: Pasti jawaban juga tidak jauh, ada deka-deka. Buah apa yang di dalamnya ada air kolam?
0: Buah apa yang di dalam air kelap, buah kelapa bukan?
4: Terima kasih.
0: Baik, Mama Jessie, mau dengar lagu yang mana? Di sini ada tidak semua laki-laki, ada cuma kamu lagi cantik, terlena, terpesona. Kau tercipta bukan untukku, goyang itik dengan jangan tunggu lama-lama.
4: Kau tercipta untukku.
0: Iya, kau tercipta bukan untukku, untuk siapa?
4: Ya, bukan untukku.
0: Jadi untuk siapa?
4: Untuk Kak Joy di Molo Tengah. Iya. Terima kasih atas senggolannya, Kak Alina di Fatuleu. Ini Kak Joy pantun itu.
0: Itu sudah?
4: Sama Jessie tersinggung. pantun terakhir itu.
0: Yang buaya jadi, hidup disangka mati.
4: Iya. Tapi Kak Joy tahu, kalau bilang sama Jessy tersinggut, Kak Joy yang tahu.
0: Itu sudah, baik. Iya. Apalagi, ikut, siapa lagi Mama?
4: Mama Endang, ada Mama Rian, Mas Susan,
0: iya.
4: Mama Ima di Satu Luli, ada Kak Dani.
0: Iya.
4: Nah, berikut buat Kak Huni di Mutis, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
4: Di sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Kak Christine. Pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih buat Mama Jessie di Lelogama. Ya. Orang Lelogama. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu untuk Mama Jessie dan juga keluarga. Ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung line telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043. Yang ada rindu berat dengan seseorang ya, yang mungkin sulama sonde ketemu, semoga lagu ini bisa menghilangkan rasa rindunya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara Dong semua, selamat sore. Bro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore ya. Pantun buat Bapak Mama, Saudara Dong semua yang sedang sibuk beraktivitas ataupun mungkin sedang santai di rumah ya. Ikan bakar sambal colo-colo, makan rame-rame dengan keluarga. Kalau mau sore ini tambah seru, gabung di Pro Dangdut, ketong dangdutan bersama-sama. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara bisa gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Apa kabar yang baru sampai, baru tiba dari tempat tujuan ya, dari kantor mungkin, atau yang baru sampai dari arisan, habis kumpul-kumpul ketemu dengan orang-orang yang mungkin sulama sonde ketemu ya. Pokoknya buat Bapak Mama, Bapak Saudara dengan segala aktivitasnya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, semangat juga, dan jangan lupa untuk tersenyum. Yang belum tersenyum dari pagi, coba sah untuk tersenyum, karena biasanya kalau ketempung muka belum senyum terus tiba-tiba senyum tuh ada dia pembeda-beda sedikit ya. Jadi kalau mau dibilang sih di urat-urat yang kaku-kaku dong semulai lemas dengan senyuman ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara dini sore yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan. Pro Dangdut menemani Bapak Mama sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Bahasa Dari, ini bukan 1 jam saja ya, semua 2 jam kebersamaan Ketong di prodang.rri Kupang. Terima kasih buat Bapak Mama Bahasa Dari yang gabung, sudah berbagi pantun, berbagi teka-teki, juga berbagi kebahagiaan di ini sore. Pokoknya doa yang sama ya, selalu sehat, bahagia buat Bapak Mama Bahasa Dari dong semua. Seperti biasa 2 pantun jadi 1 di akhir perjumpaan Ketong di prodang.rri ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perkumpulan Berguna Deng Sarbi Institute buat aksi pelestarian lingkungan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Itu kegiatan berlangsung sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem setempat. Ketua Sarbi Institute Ateng Sutisna bilang, keberhasilan pelestarian lingkungan tak lalu tergantung dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Dia kasih tahu kalau program lingkungan Sonde boleh hanya bersifat dari atas pi bawah, tetapi harus tumbuh dari kebutuhan pengetahuan lokal dengan kearifan masyarakat setempat. Dia bilang kalau kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan generasi muda jadi kunci kojaga keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Berguna, Rufinus Monteiro, ajak semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Informasi berikut, situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, suram dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia atau mancanegara. Itu kunjungan terjadi hampir setiap hari dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar sampai wisatawan asing. Penjaga situs rumah pengasingan Bung Karno, Safrudin, bilang para pelajar menjadi kelompok yang paling aktif mau tahu informasi selama berkunjung. Dong saring baca cerita, deng kasih banyak pertanyaan mengenai sejarah pengasingan Bung Karno serta koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan di dalam itu rumah. Sebagai juru pelihara situs, Safrudin mengaku informasi yang dia dapat diharapkan dapat membantu pengunjung kau pahami nilai sejarah yang terkandung di itu lokasi. Menurut Safrudin, rumah pengasingan Bung Karno sonde sekedar destinasi wisata sejarah, tetapi ruang edukasi buat generasi muda. Karena itu, keberadaan situs tersebut perlu terus dikasih kenal di masyarakat luas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jamila. Sari kang Jamila.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri. Di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian. Atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk mulai pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Leskodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri. Bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore menjelang malam untuk buat saudara dong semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Beta Rogan kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak di buat saudara dong semua ya, dengan berbagai aktivitas di hari ini. Tentunya Beta Rogan yang akan temani buat saudara semua di edisi Jumat ya, 12 Juni 2026. Selamat malam untuk saudara dong semua. Semoga di malam hari ini ya, apa yang dilakukan, apa yang sudah direncanakan hari ini, mau kemana atau mau buat apa, atau mungkin mau batas sibuk apa, semoga semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, yang mana pada pagi hari tadi ya kotong, ini sudah masuk dalam euforia Piala Dunia 2026. Kira-kira kapan nih ya nanti negara-negara yang diunggulkan akan bermain, seperti Brazil, Jerman, Argentina, ataupun juga Perancis ya. Pasti negara-negara besar ini banyak dukungan atau supporter. Untuk itu bapak saudara semua, yang mana pertandingan pada pagi hari tadi ya, dini hari, Meksiko sebagai tuan rumah yang sudah bertemu dengan Afrika Selatan ya di partai pembuka, yang mana kita tahu bahwa kekuatan dari tuan rumah itu luar biasa. Memang pemain ke-13 itu adalah supporter. Yang mana Meksiko akhirnya ya

waktu Indonesia Tengah, Beta akan hadirkan informasi-informasi mengenai kebudayaan yang ada di berbagai daerah ya di Nusa Tenggara Timur, dan juga tradisi-tradisi, tarian-tarian daerah, dan masih banyak lagi yang akan Beta kasih untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di ini malam. Jadi untuk saudara dong semua yang berada di daerah-daerah yang mungkin tidak bisa menyaksikan secara langsung ya Piala Dunia, jangan takut. Selama saudara dong semua masih bisa dengar RRI, Bos saudara dong semua tentunya bisa ya mendengarkan langsung seperti apa euforia dari berbagai pertandingan-pertandingan yang akan ya ditampilkan, atau yang nantinya untuk bos saudara dong semua ini pertandingan-pertandingannya nanti akan bisa didengarkan ya melalui RRI Pro 1. Karena RRI Pro 1 seluruh Indonesia ini akan merilai ya semua pertandingan-pertandingan ya Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi jangan khawatir ya, jangan bilang aduh kok Thompson bisa nonton Niko. Ya kalau Son bisa nonton bisa dengar ya di RRI. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, selamat malam sah dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainua Muri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainua Muri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir Tiwu Atabupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, stasiun klimatologi kelas 2 NTT BMKG mengeluarkan rilis resmi mengenai perkembangan fenomena El Nino yang berdampak nyata terhadap musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai fenomena global yang dipicu oleh pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tropis, El Nino menekan pembentukan awan. Akibatnya curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di NTT mengalami penurunan drastis dan memicu musim kemarau yang jauh lebih panjang serta kering. Beralih ke informasi berikut. Safari Kebangsaan oleh Forum Pembaruan Kebangsaan NTT yang digelar di ND menjadi momentum penting dalam memperkuat persatuan bangsa sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Ini kegiatan tidak hanya berfokus pada nilai kebangsaan, tapi juga memberi dampak nyata bagi pengembangan pariwisata, ekonomi lokal, serta pemberdayaan pelaku UMKM di berbagai wilayah yang dikunjungi. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global, membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara sebuah yang baru pertama kali datang di Kota Kupang, pasti hal yang pertama ingin bapak saudara dorang ingin kunjungi adalah tempat wisata selain datang untuk berkunjung ke keluarga. Nah, untuk itu kali ini bapak saudara semua kita akan ajak ya untuk ya melihat bagaimana keindahan salah satu tempat wisata yang ada di Kota Kupang, yang ini tempat memang wajib ya untuk bapak saudara semua yang baru pertama kali datang Kupang. Jadi kalau datang Kupang itu jangan bilang Kotong Piang, orang bilang mall-mall itu jangan ya, tapi harus datang di tempat-tempat wisata dulu ya. Untuk itu pak saudara dong semua, jika pak saudara dong ada di Kota Kupang, jangan lupa untuk datang ke tempat wisata Gua Kristal. Nah, ini gua merupakan salah satu destinasi wisata yang memang paling terkenal di Kota Kupang NTT. Nah, sudah hanya wisatawan domestik, tapi ini Gua Kristal juga ini jadi primadona bagi para turis-turis asing yang datang di Kota Kupang. Nah, lokasi Gua Kristal sendiri berada di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, NTT. Nah, dari pusat Kota Kupang, sode jauh ya untuk menuju ini tempat. Karena pak saudara semua tentunya hanya pergi dengan jarak ya 22 km dari Kota Kupang. Sode terlalu jauh ya untuk bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang. Untuk itu pak saudara semua, di tempat ini pak saudara semua tentunya akan melihat bagaimana keindahan kolam yang berada di dalam gua. Kalau biasanya kolam kotong lihat di tempat terbuka, tapi di Kota Kupang sendiri di pengkolam ada, tapi di dalam gua. Inilah yang merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan ingin melihat bagaimana keindahan dari Gua Kristal.

Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya jika tradisi ini dilakukan saat ada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke rumah adat orang Sumba atau yang disebut Uma Batangu dan berbentuk panggung lalu kemudian jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka? Ya, tradisi memotong hewan kurban berupa babi akan dilaksanakan untuk menutupi rasa malu orang Sumba karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.

0: apa? Jangan babakar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Nah, saudara dong semua dari Kota Kupang, kotong beralih ke daerah Sumba. Nah, di Pulau Sumba sendiri, Pak Saudara semua, selain ya dengan kekayaan kebudayaan yang masih begitu terjaga, begitu pun juga dorang punya tempat-tempat wisata, Pak Saudara semua. Selain tempat-tempat wisata yang sudah sangat terkenal ya, kita tahu bahwa Pulau Sumba ini bukan hanya kotong di NTT saja yang tahu, tetapi banyak juga artis dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu kalau datang ke Indonesia, Sumba ini juga termasuk ya dalam dorang punglis untuk bisa datang melihat keindahan Pulau Sumba. Nah, salah satu tempat wisata yang mungkin ya bisa menjadi salah satu rekomendasi, karena memang tempat wisata yang satu ini tidak sebanding dengan tempat-tempat wisata yang lain ya, yang kalah terkenal. Tetapi untuk keindahannya sendiri, ini boleh nanti kalau Pak Saudara sampai dan lihat secara langsung. Untuk itu Pak Saudara semua, ada Pantai Mandora. Ini bisa dibilang sebagai hidden gem wisata Sumba. Nah, ini pantai Pak Saudara dong semua, ini masih sangat terjaga untuk keasriannya dengan sedikit fasilitas modern. Sehingga ini memang sangat cocok ya bagi Pak Saudara dong semua yang ingin cari ketenangan. Nah, di tempat ini paling cocok sudah. Nah, salah satu daya tarik utama dari ini pantai adalah bagaimana dia punya formasi tebing batu karang yang menjulang tinggi di kedua sisi pantai. Jadi seakan-akan kalau kotong lihat ini tempat wisata nih Pak Saudara, seperti ada di balik ya dari tebing tinggi tersebut. Jadi ini batu-batu karang dong, ini ada di pun sudut kiri kanan. Jadi dia ini persis ada di tengah-tengah. Nah, kehadiran tebing batu karang ini tentunya menciptakan pemandangan dramatis ya, yang terasa seolah pantai ini tersembunyi ya di balik dinding batu yang kokoh. Jadi untuk Pak Saudara semua, kalau berada di Sumba mungkin bisa datang ya ke tempat wisata yang satu ini. Apalagi untuk bosong semua yang hobi dengan berfoto, mengabadikan momen, ini tempat paling cocok.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara semua, masih dari Pulau Sumba. Kalau tadi ada tempat wisata seperti pantai, bukan seperti pantai tapi tempat wisata pantai. Kali ini Pak Saudara semua, kita akan ajak Kotong naik ke gunung ya, ke bukit. Untuk itu Pak Saudara semua, di Pulau Sumba sendiri selain terkenal dengan tempat-tempat wisata pantai yang begitu indah, ada juga bukit-bukitnya yang begitu indah, salah satunya seperti Bukit Warinding. Ini merupakan salah satu daya tarik alam yang sangat menakjubkan di Kabupaten Sumba Timur. Tentunya dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan, nah tempat wisata ini menawarkan pemandangan yang sangat eksotis, terutama ketika hamparan savana terbentang luas. Nah untuk itu, uniknya lagi di ini tempat wisata nih Pak Saudara dong semua, selama musim kemarau ini dia punya bukit ini didominasi warna kuning ya. Kotong tahu kalau pada saat musim-musim kemarau panas ya, rumput yang tadinya hijau berubah menjadi kuning, sehingga menciptakan suasana seperti berada di savana Afrika. Tetapi kalau pada saat musim hujan Pak Saudara semua, wow, pemandangannya sangat bagus ya. Sebaliknya kalau selama musim hujan, ini tempat ini akan berwarna hijau, sehingga membuat para wisatawan seolah-olah Kotong ini ada di luar negeri ya, seperti di luar negeri New Zealand. Wow. Jadi untuk Pak Saudara semua, kalau mau datang ke ini tempat, tentunya harus melihat dulu, mau foto yang bagaimana atau dengan warnanya ini seperti apa. Kalau ingin seperti kemerahan, datang di musim kemarau. Tetapi ingin seperti berada di luar negeri, tentunya di New Zealand, tentunya harus datang di musim hujan. Jadi tinggal pilih sah, mau datang musim kemarau atau musim hujan.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naidboho, SPD MSI, dalam dialog Kupang menyapa di Pro 1 RRI Kupang, mengatakan bahwa seluruh persiapan teknis dan regulasi telah diselesaikan jauh sebelum masa pendaftaran yang diawalkan mulai 17 Juni 2026. Beralih ke kotompu informasi berikut. Upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kota Kupang terus diperkuat melalui penyediaan akses air bersih dan pengembangan hortikultura di wilayah permukiman. Di tengah tantangan musim kemarau serta keterbatasan tanah perkotaan, program berbasis air bersih dan pertanian hortikultura dinilai mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Data Rogan, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Seperti biasa di pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Obrolan Budaya. Untuk edisi kali ini Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, akan beta hadirkan ya Obrolan Budaya. Ini merupakan rekaman ulang ya untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua di malam hari ini ya, sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan topik di malam hari ini mengenai filosofi orang Dawan dan referensinya terhadap perantau.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Selamat malam Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi beta su informasikan sebelumnya, kalau malam hari ini ada obrolan budaya ya. Dan obrolan budaya malam hari ini tak lalu menarik karena ada Kakak Frederico Suni ya, selaku pendiri tavenpa.com ya, dan juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Cyber Asia ini, yang akan bercerita banyak tentang filosofi orang Dawan dan relevansinya terhadap perantau tahu ya. Jadi malam hari ini Kotong sudah terhubung dengan Kotong narasumber, dengan Kakak Frederico Suni ya, lewat Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Frederico.
3: Halo, selamat malam Kakak.
2: Iya, bagaimana kabarnya?
3: Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Luar biasa Kakak.
2: Hei, mantap. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Itu berbetul ya. Ini tapi kalau boleh tahu Kakak, ini Frederico ini posisinya ada di mana ini?
3: Untuk sementara saya di Jakarta Barat.
2: Oh, di Jakarta Barat. Oh, berarti ini iya. Tapi aslinya?
3: Saya aslinya orang Kefa.
2: Oh, aslinya orang Kefa. Oke, okay. Ya, tapi tinggal ya di Jakarta. Ini sebagai perantau juga. Jadi malam hari ini sesuai dengan topik juga ini ya, filosofi orang Dawan dan relevansinya terhadap perantau ini.
3: Betul Kak.
2: Oke, okay, mantap. Tapi kalau supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu Kakak Frederico?
3: Oke Kak, ya, biasa dipanggil Freddy aja.
2: Oke. Okay. Freddy. Iya, Kakak ya. Freddy ya. Oke, supaya lebih akrab ya begitu ya. Baik Kakak Freddy, malam ini Kotong mau bawa soal filosofi orang Dawan dan relevansinya terhadap perantau ini. Baik Kakak Freddy ya, boleh kasih tahu juga ya, mungkin bisa jelaskan juga singkat ya begitu, seperti apa ini filosofi orang Dawan dalam memaknai konsep menempatkan diri dalam relasi sosial dan juga kehidupan bermasyarakat, khususnya di tanah orang begitu ya, di perantauan begitu Kakak Freddy.
3: Iya, sederhananya filosofi ini berkaitan erat dengan pandangan, keyakinan, cara pandang,
2: iya,
3: pegangan hidup yang kita miliki. Pegangan hidup ini berasal dari lingkungan keluarga kita. Dan itulah yang menjadi identitas, kekuatan kita ketika kita keluar dan pergi, tinggal atau bekerja, melanjutkan pendidikan di tanah orang. Kurang lebih seperti itu ya Kak.
2: Oke, baik. Dan mungkin ada makna yang mendalam begitu ya dari filosofi ya. Tadi Raten juga sudah sempat baca ya materi yang sudah dibagikan begitu ya. Ada filosofi nekaf mese, ansaf mese, tafena hitpah dalam kehidupan sosial suku Dawan ini. Mungkin bisa kasih tahu juga apa makna mendalam dari filosofi tersebut itu.
3: Baik Kakak. Nekaf mese, ansaf mese, tafena hitpah. Terminologi atau istilah ini tentunya sudah sangat melekat dalam diri setiap orang, khususnya generasi muda atau inmeto suku Dawan Timor. Nah, makna mendalam dari terminologi atau filosofi pegangan pandangan hidup ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai humanisme. Apa sih nilai-nilai humanisme itu? Ya, sederhananya adalah sesuatu yang bercerita atau mengangkat nilai kemanusiaan, ada rasionalitas, empati, dan kebebasan individu Kakak. Kurang lebih seperti itu Kakak.
2: Baik. Dan ada kata kompas di dalamnya begitu ya. Iya, kenapa sampai menyebutkan apa ya kata kompas itu ya? Dan bukan sekedar cerita masa lalu kalau mau dibilang ya. Mungkin ada arti di balik kata kompas itu, Kakak Freddy?
3: Iya, makna atau maksud tersembunyi dari kompas. Sebenarnya itu semacam pegangan hidup itu, kurang lebih seperti itu.
2: Iya, iya.
3: Itu adalah cahaya yang selalu memberikan harapan kepada kita semua, khususnya generasi Atlet Meto, untuk tahu menempatkan diri ketika kita berada di tengah budaya orang lain dan lain sebagainya. Semacam cahaya atau penunjuk arah, kurang lebih seperti itu.
2: Oke, walaupun pokoknya ada dimanapun ya, Kotong harus bisa menempatkan diri begitu ya. Kakak Freddy. Nah, untuk menempatkan diri ya dengan orang yang berbeda budaya dengan Kotong begitu, itu cara penempatannya seperti apa ini, Kakak Freddy? Soalnya ketemu saudara-saudara juga, bapak mama, bapak saudara juga dari Kotong daerah itu banyak yang merantau begitu. Nah, cara untuk menempatkan diri itu seperti apa kalau dilihat dari filosofi orang Dawan ini?
3: Kakak, cara menempatkan diri yang pertama menurut saya itu kita harus tahu diri. Nah, maksudnya tahu diri dalam hal ini ketika kita memutuskan untuk pergi merantau. Misalkan katakan saya saat ini di Jakarta. Tentunya yang saya bawa bukan sebatas identitas keluarga, nama sendiri. Tapi saya juga membawa suku Dawan Timur, termasuk juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal tersebut, ketika saya berada di tanah rantau, saya juga harus menempatkan diri dalam artian tahu mana yang baik dan buruk. Tentunya ini berkaitan dengan etika dan moral. Nah, tujuan ketika kita memiliki pegangan hidup tersebut adalah menghindari perselisihan dan juga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas, entah itu di lingkungan kerja, tempat sekolah, bisnis, dan lain sebagainya, Kakak.
2: Oke, pada intinya Kotong bukan hanya membawa Kotong pun diri, Kotong pun nama pribadi, tapi membawa nama keluarga, nama suku, nama daerah, begitu ya, Kakak Freddy?
3: Iya, betul.
2: Baik-baik, dan dalam konteks materi yang tadi ya, apa yang dimaksud dengan generasi yang memang berakar dan juga berkarakter begitu pada identitasnya?
3: Nah, maksud dari generasi yang berkarakter pada identitas budayanya itu kurang lebih seperti ini ya, Kak. Misalnya contoh khususnya saya sebagai seorang mahasiswa, tentunya dalam lingkungan perkuliahan, kampus, dan juga lingkungan sosial dalam dunia kerja, saya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini, dari mana saya lahir, bertumbuh dan berproses. Di lingkungan kerja ataupun kampus, saya tidak hanya belajar soal mendapatkan materi dan lain sebagainya, tapi saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Artinya saya di satu sisi saya tidak cerdas hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi saya berakar, bertumbuh dan berproses juga dalam kearifan lokal budaya saya sendiri, kurang lebih seperti itu, Kak.
2: Oke, baik-baik. Kalau konsep rasa memiliki begitu terhadap budaya leluhur ya, dapat mempengaruhi kemajuan daerah NTT secara nyata itu seperti apa kalau dari pandangannya Kakak Freddy ini?
3: Konsep budaya leluhur yang mempengaruhi perkembangan ya.
2: Iya.
3: Konsepnya itu seperti Kakak bisa ulangi pertanyaannya.
2: Iya, bagaimana konsep rasa memiliki terhadap budaya leluhur yang memang dapat mempengaruhi kemajuan dari ketumpun daerah sendiri, begitu?
3: Ya, konsep rasa memiliki kurang lebih seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya budaya itu bukan hanya sebatas cerita masa lalu, tapi budaya itu mempunyai fondasi pegangan yang berakar pada etika dan norma.
2: Iya.
3: Nah, rasa memiliki di sini berarti ketika saya melakukan sesuatu, berarti saya juga tahu diri saya berasal dari etnis atau suku Dawan Timur. Sebagai orang Timur, saya juga harus menunjukkan etika yang baik ketika bertemu dengan orang lain,
2: iya,
3: berbicara, bertutur. Nah, hal demikian bisa memudahkan saya, membantu saya dalam mengenali diri saya, sesama saya, lalu dampaknya pada penerimaan kebudayaan seperti itu, kakak.
2: Oke, tapi ini kan kakak Freddy sudah merantau begitu, keluar dari daerah. Ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun kakak Freddy?
3: Kalau merantau itu sejak tamat SMA 2014.
2: Oke.
3: Hingga saat ini kakak.
2: Iya. Berarti sudah cukup lama ya, dan sudah berbaur juga dengan masyarakat di sana. Nah, nilai adat atau ajaran leluhur apa yang memang paling kakak Freddy ingat begitu dan pegang sampai sekarang begitu?
3: Nilai yang saya ingat dan menjadi fondasi saya adalah Moin Tok Hip Ok Biakin Naigat Moe Huma Huma. Nah, ini tentunya berkaitan dengan relevansi kenyataan realitas yang terjadi di ibu kota khususnya Jakarta. Mungkin kakak sering mendengar banyak perselisihan, tawuran antar budaya, antar geng dan lain sebagainya. Dan fakta yang kita temukan dan juga alami di sini memang kebanyakan generasi dari Pulau Timur. Tentunya pertama-tama saya minta maaf, bukan menggurui atau mendikte, tapi ini memang fakta. Fakta memang kejam, tapi itulah kenyataan bahwasannya dalam membangun hubungan dengan orang lain, kebiasaan kita, karakter kita yang ya kurang lebih spontan, terdengar keras atau apa-apa, suka-suka kita lah. Ya, kurang lebih tepatnya ego kita untuk menunjukkan bahwa siapa diri saya, dari mana saya berasal, saya kuat dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara tidak sadar mempengaruhi jarak atau space di mana pada akhirnya memicu perselisihan pendapat, lalu timbullah stigma atau penilaian buruk terhadap generasi dari Pulau Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Betul.
3: Nah, konsep Moin Tok Hit Auk Biaki Naikat Ma Huma Huma ini, menurut pandangan, keyakinan saya dan yang saya jalani selama ini adalah ketika saya berada dimanapun, saya juga harus tahu etika dan norma atau larangan yang berlaku di daerah tersebut. Karena itulah yang memberikan kemudahan dan menghindari saya dari berbagai hal. Kurang lebih seperti itu kakak.
2: Baik. Dan bagaimana kakak Freddy ini ya mempraktikkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja ya, ataupun di lingkungan akademik ya, ataupun di lingkungan tempat tinggal begitu?
3: Nah, cara mempraktekannya, pertama-tama kita harus memahami karakter atau kurang lebih perbedaan. Tentunya perbedaan di sini bukan menjadi sesuatu penghalang untuk kita bisa kerjasama, bersahabat, berteman, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi perbedaan di sini menunjukkan keunikan. Dalam keunikan tersebut, kita, dalam hal ini saya sendiri, harus menahan ego agar ketika saya membangun komunikasi atau mempraktekkan kehidupan di lingkungan sosial, potretan diri saya yang dari timur yang terbilang keras dan lain sebagainya, jangan sampai melukai teman, khususnya teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, khususnya yang dari Jawa, yang cenderung memiliki komunikasi atau tata bahasa, nada atau intonasi yang lebih pelan dan halus ketimbang kita yang blak-blakan, spontan, keras, dan lain sebagainya. Intinya pada keterbukaan, menahan ego, dan mau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan apapun bersama dengan kebudayaan orang lain.
2: Okay.
3: Mungkin seperti itu kata.
2: Berarti itu apa ya, artinya bahwa kita harus bisa mengerti kotong diri sendiri begitu. Kotong bukan di kotong daerah, tapi kotong ada di orang lain pun daerah begitu. Jadi kotong harus bisa menahan ego, seperti itu ya kakak Freddy.
3: Iya betul.
2: Baik-baik. Dan ada yang bilang, nanti kalau kotong sonde seperti itu, kotong pung jati diri ya sebagai orang NTT ya, itu bisa hilang begitu. Nah, nilai apa yang menjadi apa ya landasan begitu orang Dawan dalam bersikap rendah hati ya, bersikap rendah hati tapi sonde kasih hilang jati diri aslinya begitu.
3: Nah, yang pertama di sini kembali lagi pada penempatan diri. Ketika saya bertemu sesama teman dari Jawa, misalnya dalam hal komunikasi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika saya pulang ke rumah bertemu dengan lingkungan, terutama teman-teman, saudara dari daerah, khususnya Pulau Timur, saya kembali lagi menjadi identitas saya dalam khususnya dengan mempraktekan bahasa Dawan, berbicara bahasa Dawan, dan juga lain sebagainya. Anggapan bahwasannya ketika kita berusaha untuk masuk atau beradaptasi dengan budaya lain dan pada akhirnya mempengaruhi jati diri kita itu sebenarnya tergantung pada diri kita untuk menempatkan diri. Kurang lebih seperti itu kakak. Tahu menempatkan diri.
2: Tapi bagaimana? Apa yang kotong harus lakukan begitu ketika kotong dalam keadaan yang memang betul-betul sonde, hampir-hampir sonde bisa terkendalikan begitu. Itu apa yang kotong harus lakukan begitu ya? Apalagi dengan karakternya kita seperti itu ya. Ketika kita dalam keadaan yang memang betul-betul apa ya, orang kopi bilang darah sunai sampai ubun-ubun begitu ya. Nah, bagaimana kotong bisa harus apa ya mengendalikan kotong mendiri dengan mengedepankan filosofi orang Dawan ini?
3: Nah, ketika seperti yang kita dari sana darah sunai, jadi kita tidak bisa tahan lagi. Itu kembali lagi pada pegangan hidup kita, filosofi yang muentok atunibian, negat mue huma-huma, henfekit lalang, dan lain sebagainya. Meskipun dalam hati kita tidak bisa menahan emosi tersebut, tapi ada alternatif lain atau solusi lain. Misalnya pergi mencari tempat, atau misalnya menonton, membaca, menulis, mendengarkan musik, mengunci diri dalam kamar, lalu goyang-goyang sendiri dan lain sebagainya. Tapi konsep atau paham saya ini tidak juga diterima oleh orang lain, karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi persoalan tersebut.
2: Okay.
3: Tapi sejauh ini yang saya lakukan seperti itu.
2: Baik. Dan kotong juga harus bisa menahan kotong mendiri ya.
3: Betul.
2: Baik. Oke. Nah, dalam konteks perantauan ini ya, bagaimana perantau itu ya, perantau menafsirkan ulang nilai budaya saat apa ya berhadapan dengan norma-norma baru begitu, budaya-budaya baru begitu di orang tanah begitu.
3: Menafsirkan norma-norma baru khususnya yang berkaitan dengan filosofi atau pandangan hidup kita ya, kurang lebih seperti itu ya kak?
2: Iya, seperti itu.
3: Oke. Menafsirkan norma atau etika dalam kehidupan sosial khususnya berada di tanah perantauan. pertama-tama kita kembali lagi pada identitas. Selain identitas, kita juga tahu mana larangan yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam hal menafsirkan. Menurut perspektif pandangan saya adalah memiliki kesadaran akan kearifan lokal budaya kita, memiliki kesadaran juga akan keberadaan orang lain, memiliki kesadaran juga akan perbedaan, kesadaran juga akan ketenangan, dan juga sesuatu yang menciptakan kedamaian dalam beraktivitas.
2: Oke, okay. Nah dari tahun berapa kakak di sana sebagai perantau?
3: Sebagai perantau saya dari tahun 2014 kakak.
2: 2014 dan ini juga sudah cukup lama. Nah bagaimana kakak Freddy ini melihat begitu teman-teman yang lain dalam mengedepankan nilai-nilai ataupun filosofi orang Dawan ini sesama perantau begitu?
3: Ya, mumpung di RRI Kupang ini, jadi suara saya pasti didengarkan. Nah, ini juga menjadi satu keresahan yang selama ini saya rasakan ketika mengamati lingkungan sosial. Khususnya kita perantau dari timur ketika berada di kota-kota metropolitan, khususnya di Jakarta. Di sini, pembawaan diri teman-teman kita yang dari daerah mungkin dipengaruhi oleh salah satunya faktor pendidikan. Artinya data yang kita temukan banyak perantau dari daerah kita setelah tamat SD, SMP atau SMA sudah memilih untuk merantau ke Jakarta karena di sini banyak sekali perkumpulan yang orang Timur Dawan. Nah, mungkin pembawaan mereka itu yang dari kampung yang sukanya ya sebebas-bebasnya karena di daerah sendiri. Lalu mereka mempraktekannya di kehidupan sosial di sini. Tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya bertolak belakang dengan norma saudara-saudara kita yang di sini. Tentunya di sini juga kita bukan hanya mayoritas penduduk dari timur, tapi kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan ras. Umumnya yang kita lihat juga, khususnya yang saya temukan adalah kecenderungan untuk menunjukkan diri. Ya, semacam membuktikan diri bahwasannya saya lebih jago, lebih berani, dan lebih dari yang lainnya. Makanya ketika di jalanan, entah dimanapun, kebanyakan teman-teman kita ini ya suka berbuat onar seperti itu. Dan mungkin memang pada satu sisi semacam shock terapi ya. Tapi ketika perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus akan memberikan stigma buruk juga, kakak.
2: Betul. Ya,
3: kurang lebih gambarannya seperti itu.
2: Iya.
3: Supaya menunjukkan diri, egonya tinggi, berani, dan lain sebagainya. Tabrak aja, intinya tabrak aja. Karena ada saudara atau perkumpulan di belakang saya nantinya melindungi ketika terjadi masalah.
2: Iya.
3: Kurang lebih seperti itu yang saya alami. Rasakan.
2: Iya, sebenarnya kita itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah begitu ya.
3: Iya kakak.
2: Oke, baik-baik. Dan apakah kakak Freddy ini masih menggunakan apa ya, bahasa Dawan, nilai-nilai budaya orang Dawan, begitu filosofinya, begitu saat berkomunikasi dengan keluarga contohnya ya, menggunakan bahasa daerah ya. Dan apakah itu sangat-sangat penting juga ketika kotong berada di tanah rantau, kakak Freddy?
3: Iya, tentunya sampai saat ini dan sampai kapanpun komunikasi bahasa Dawan akan tetap saya lakukan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan pada saat yang bersamaan, teman-teman kita yang dari budaya lain juga memiliki motivasi untuk mempelajari budaya kita, khususnya bahasa. Dalam keadaan tersebut, ada kebanggaan bahwasannya apa yang kita bicarakan, praktekan, lakukan di lingkungan, khususnya komunitas suku Dawan Timur, secara tidak langsung mempengaruhi teman-teman yang melihat dari luar. Berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Dawan juga itu merupakan satu simbol identitas di mana kita sebagai orang Dawan Timur. Sebagai orang Dawan Timur juga kita tidak boleh melupakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Seperti itu kakak.
2: Oke, baik. Dan menurut kakak mungkin ada tantangan lain lagi begitu ya. Tantangan terbesar bagi generasi muda ya, generasi muda Dawan begitu, dalam mempertahankan filosofi aslinya di era sekarang begitu, di tanah rantau begitu yang semakin maju begitu, bahkan budayanya juga sudah sangat beragam begitu. Mungkin ada tantangan-tantangan lain begitu bagi generasi-generasi muda Dawan ini, orang Dawan.
3: Tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman kita, khususnya generasi muda Dawan, ketika berada di tanah rantai itu adalah jati dirinya itu semacam terguncang, semacam geger budaya, sok budaya seperti itu. Karena pandangan atau kebiasaan kita di timur sana kan masih semacam, ya kita di sana sini kita masih satu ras, satu suku. Namun ketika kita berada di tanah rantau ini, tentunya yang datang juga dari hampir seluruh Indonesia. Nah, dalam keadaan tersebut, mau tidak mau, ketika identitas kita lemah, kepercayaan diri kita akan kearifan lokal dari mana kita lahir, bertumbuh dan berproses, tidak kuat, maka dengan sendirinya, teman-teman ini akan terpengaruh dengan budaya lain. Nah, satu tantangan terbesar juga kebiasaan kita orang Dawan Timur, khususnya dalam hal ini dari mohon maaf, dari kota Kefa, ketika di tempat umum misalnya kita bertemu sama orang Dawan, ada kecenderungan rasa malunya itu untuk membicarakan atau berkomunikasi dengan bahasa Dawan karena gengsi dengan lingkungan. Tantangan itu juga, tantangan yang lebih besar juga datang dari budaya-budaya luar, khususnya K-pop itu.
2: Iya.
3: Di mana generasi sekarang itu tergila-gila dengan budaya-budaya luar ketimbang budaya dari mana mereka lahir atau membentuk diri mereka. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang pertama itu geger budaya, sok budaya, identitasnya lemah, gengsi dan minder untuk berkomunikasi dengan sesama dari Pulau Timur ketika berada di ruang publik. Kurang lebih seperti itu kata.
2: Iya, sebenarnya kalau kata mau lihat juga ya, lihat lebih jauh ya, orang luar itu sangat-sangat penasaran dengan kota pembudaya, dengan nilai-nilai ya, filosofi yang ada di dalam kota pembudaya begitu ya. Tapi kotongnya itu yang masih belum menyadari hal itu, walaupun masih ada sebagian besar ya masyarakat ya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya itu sendiri dan juga masih menjaga begitu ya. Sama seperti kakak Freddy ini, walaupun di tanah rantau tapi sonde kasih hilang jati dirinya begitu. Oke, baik. Dan mengapa filosofi ya, filosofi orang Dawan ini tetap relevan begitu ya, sebagai pedoman menempatkan diri bagi perantau ya di tengah perubahan sosial dan budaya ini?
3: Filosofi Dawan berpengaruh atau tetap relevan dengan kehidupan setiap generasi itu karena dalam setiap situasi, kesempatan, kita selalu bertemu, berkomunikasi dengan berbagai macam kebudayaan. Nah, pentingnya kita tetap menjaga filosofi pegangan hidup kita adalah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa orang tua kita di tempat lain. Bagaimana kita meramu, meracik, atau mengkompilasikan nilai-nilai yang ada, lalu kita jadikan sebagai semacam dalam tanda kutip alarm untuk kita tetap berproses dan terus berproses, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan nantinya kembali kepada diri kita. Dan relevansi terbesarnya dalam dunia pekerjaan, perkuliahan dan lain sebagainya itu terkait dengan keselarasan hidup. Maksud dari keselarasan hidup ini adalah ketika kita berada di kampung, orang tua kita dengan budaya kita sudah mengajarkan cinta kasih, peduli pada sesama, empati, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persatuan dalam melakukan segala sesuatu. Itu relevansi yang perlu kita jaga sebagai generasi pulau negeri, sebagai generasi aturin meto. Karena di sana kita melihat filosofi semacam gotong royong, niup tabuah, duduk bersama, tok tabuah, berbicara, berbagi, mendengarkan cerita, dan lain sebagainya, kakak.
2: Oke, apakah hal-hal seperti itu masih tetap dilakukan di perantauan begitu ya, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita begitu, ketika mereka memilih untuk merantau dan ketika sampai di tanah rantau, apakah mereka juga masih melakukan hal-hal seperti itu, gotong royong ya, duduk bercerita ataupun hal-hal yang untuk membangun kebersamaan begitu, rasa persaudaraan begitu?
3: Tentunya teman-teman kita khususnya generasi milenial 90-an, 80-an itu nilai-nilai seperti gotong royong, duduk bersama, bermufakat, dan lain sebagainya itu masih kental dan terus dihidupkan dalam setiap pertemuan. Tapi teman-teman kita yang kelahiran ya 2005 ke atas ini ya bisa dikatakan kurang lebih ya, seperti apa ya, semacam penyakit lah untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi generasi milenial itu masih mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan lain sebagainya, kata.
2: Iya, berarti bisa dibilang itu juga salah satu langkah nyata konkret yang memang dilakukan oleh generasi muda untuk mengimplementasikan begitu ya filosofi dawan di tengah arus modernisasi ya, kakak Freddy.
3: Iya, betul kakak.
2: Baik, dan sejauh mana ini peran pendidikan berbasis kearifan lokal dapat menjamin begitu, menjamin output ya generasi yang pintar sekaligus beretika begitu?
3: Peran pendidikan kearifan lokal dalam memberikan atau menghasilkan sumber daya yang tidak hanya cerdas tapi berkarakter ya kakak.
2: Iya.

0: akademik, tetapi generasi yang berkarakter dan berakar pada identitas dari mana mereka lahir, bertumbuh, dan berproses.
1: Oke. Baik-baik, dan ada satu hal penting juga ini ya Kakak Freddy ya, bahwa Kotong sebagai perantau itu kan masih sering membawa ya ketompong ego, ketompong keras kepala begitu ya. Dan memang itu menjadi ciri khas dari ketompong basodara ya, ketompong kawan-kawan begitu. Memang itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang ada di NTT begitu ya. Tapi ya, balik lagi begitu, Kotong juga harus bisa menempatkan diri begitu ya Kakak Freddy, ketika ya, Kotong harus ya, memilih ya, untuk merantau begitu ya, tanpa harus meninggalkan ya, meninggalkan apa yang menjadi Kotong pun jati diri begitu ya, bahwa ya, Kotong pun budaya-budaya itu memang masih apa ya, bukan masih, tapi memang memiliki nilai-nilai yang mengajarkan Kotong itu untuk saling menghargai ya, saling memahami begitu ya, saling menghormati begitu ya Kakak Freddy.
0: Iya Kakak.
1: Dan bagaimana ya cara Kotong itu tetap terbuka ya, tetap terbuka dengan budaya orang lain begitu ya, tanpa harus meninggalkan begitu ya ketompong keaslian dari ketompong diri sendiri begitu, identitas begitu ya Kakak Freddy sebagai orang Dawan begitu. Mungkin ada hal yang paling sederhana begitu.
0: Iya Kakak, kita berubah bukan kita meninggalkan identitas kita sebagai Atwin Meto, tapi kita berubah untuk menciptakan ruang publik, ruang komunikasi yang lebih setara, sama, dan berkeadilan.
1: Oke, halo Kakak Freddy.
0: Halo Kakak.
1: Oke, baik. Baik Kakak Freddy, kalau suatu saat begitu ya, suatu saat ya Kakak Freddy ini kembali ke tanah timur ya, ya ke asalnya begitu, apa nilai dari perantauan yang ingin Kakak Freddy bawa begitu ya untuk membangun kampung halaman begitu?
0: Ya, ketika suatu saat nanti ketika saya kembali ke timur, khususnya kota Kepa, yang saya bawa itu adalah mungkin pertama pola pikir ya. Nah, pola pikir di sini saya dapatkan atau pelajari dari teman-teman yang berasal dari budaya Batak, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya, di mana mereka itu sangat mencintai kearifan lokal mereka sendiri. Nah, nilai itulah yang nantinya saya bawa dan akan praktekkan bersama teman-teman yang berada di daerah. Selain mindset atau pola pikir tersebut, saya juga akan membuat satu komunitas yang menghimpun teman-teman untuk terus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Kurang lebih ya, seperti contoh-contoh yang dilakukan oleh teman-teman kita dari SOE ya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi kecintaan, ketulusan, kemauan teman-teman Dawan dari SOE yang memiliki tingkat kebudayaannya tinggi. Mungkin dalam pandangan saya, orang SOE itu nilai kebudayaannya jauh lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya.
1: Oke.
0: Membentuk komunitas di kampung untuk merawat nilai-nilai kearifan lokal. Seperti itu Kakak.
1: Oke. Dan ada juga salah satu hal yang menarik ini ya Kakak Freddy begitu ya. Nilai budaya apa dari filosofi orang Dawan ini yang memang sudah apa ya diikuti begitu ataupun diambil begitu ya oleh masyarakat ya, oleh masyarakat di luar dari ketompong daerah begitu. Ketika ketompong merantau, ketika ketompong membawa ketompong budaya, diterapkan begitu, diikuti oleh orang-orang yang memang ada di rantauan begitu, orang asli lah begitu, orang asli di rantauan begitu. Ada tidak ketompong budaya memang diterapkan begitu ya oleh orang-orang di sana?
0: Salah satu nilai kearifan lokal kita atau budaya kita yang paling

0: mempengaruhi teman-teman kebudayaan dari Indonesia pada umumnya itu adalah solidaritas persaudaraan kita. Itu memang kita tidak bisa menyangkal lagi tentang bagaimana rasa persaudaraan kita sebagai orang Timor. Ketika kita berada di ruang publik dan melihat kulitnya gelap ya, seperti ini, ya disitulah timbul rasa memiliki bahwasannya, oh ini saudara saya, meskipun kita belum tahu namanya siapa, dari daerah mana, tapi ketika kita melihat teman kita yang warna kulitnya sama, warna rambut dan lain sebagainya sama, dengan sendirinya nilai persaudaraan itu timbul, berakar dan terus menguatkan tali persaudaraan kita di tanah rantau. Itulah yang mempengaruhi teman-teman dari budaya lain. Kadang mereka juga sharing atau cerita kepada kita, kok kalian bisa rasa persatuannya seperti itu, padahal kalian tidak kenal daerahnya mana, sukunya apa, dan lain sebagainya,
1: kakak. Baik-baik, dan itu yang menjadi salah satu ciri khas dari Ketompong masyarakat NTT. Walaupun ada di mana ya, sonde tahu lu siapa, lu dari daerah mana, tapi kalau tahu berasal dari NTT itu sudah apa ya, menjadi satu hal yang mendekatkan Ketompong begitu.
0: Betul, kakak.
1: Supaya tetap terhubung, supaya tetap saling menjaga begitu, tali persaudaranya semakin kuat begitu ya, kakak Freddy.
0: Iya.
1: Baik-baik. Apa pesan filosofis dari leluhur yang ingin kakak Freddy sampaikan kepada para pemuda dawan yang baru ingin merantau ataupun yang sudah merantau begitu?
0: Ya, pesan dari saya khususnya yang berangkat dari kebudayaan filosofi orang dawan adalah, kemanapun kita pergi, jangan melupakan dari mana asal daerah kita. Karena pada kenyataannya banyak teman-teman kita khususnya yang berasal dari Pulau Timor dan sekitarnya, ketika mereka memutuskan untuk merantau, ada yang bahkan sampai saat ini dan meninggal di tanah rantau tidak memiliki kecintaan, kerinduan akan orang tua, kampung halaman, cerita masa kecilnya itu. Nah, itulah pesan terbesar saya. Bahwasanya ketika kamu memutuskan untuk merantau dimanapun, jangan lupa untuk pulang. Dan dimanapun kamu berada, identitas sebagai orang dawan tetap dipertahankan.
1: Baik-baik. Baik kakak Freddy, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan di obrolan budaya malam hari ini ya, mungkin yang paling terakhir sebagai closing statement juga dari kakak Freddy ya, sebagai perantau ya, yang sudah menetap juga di sana ya, apa harapan dari kakak Freddy ini?
0: Harapan terbesar dari saya khususnya untuk generasi dawan yang saat ini berada di tanah rantau adalah meningkatkan, menumbuhkan rasa empati, persaudaraan, cintakan kearifan lokal yang diwujudkan atau direalisasikan dengan berbagai macam pertunjukan, entah itu seni apapun, yang merepresentasikan atau merealisasikan nilai-nilai kearifan lokal budaya Timor sendiri. Itu pesan pentingnya.
1: Baik-baik. Baik, terima kasih banyak kakak Freddy sudah berbagi begitu banyak hal di Perompet Rarikupan dalam obrolan budaya ini ya. Semoga Koton semakin menjunjung tinggi lagi ya nilai-nilai filosofi ya orang dawan, bukan hanya orang dawan saja tapi masyarakat di NTT ketika memilih untuk merantau, Koton harus bisa menjunjung tinggi apa yang menjadi Ketompong jati diri, apa yang menjadi pesan dari leluhur begitu ya. Karena nilai-nilai kebaikan yang ada di Ketompong budaya juga itu sangat-sangat melekat begitu ya, sangat mendalam begitu ya.
0: Ya kakak.
1: Baik, baik, terima kasih banyak kakak Freddy sekali lagi ya, selamat malam, sukses selalu ya untuk kakak Freddy di tanah rantau. Salam budaya kakak Freddy.
0: Terima kasih, salam budaya dan salam jumpa.
1: Iya, mungkin nanti Ketompong akan bakal ketemu lagi dengan topik yang lain ya kakak Freddy.
0: Oh, boleh-boleh kakak, boleh kakak. Soalnya kita dari Tafempa itu emang dari dulu kita selama 5 tahun ini kita sudah bergerak seperti tagline dari RRI itu.
1: Baik, baik. Baik. Terima kasih Kakak Freddy. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo ya, karena Kotampong Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan ya untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah seperti biasa di hari Jumat, Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran acara Gondang Dia. Dan nanti di pukul 21 atau di jam 9, Kotong akan masuk dalam rangkaian acara Basenggol ya, salam-salam dan minta lagu. Untuk itu, selamat malam dan terus dengkotong di Pro 4.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi ya, itu. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang menggunakan.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah, Tiril sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng tahu sendiri bagaimana?
5: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang pun taman ekowisata Sungai Mudal di Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Grimulyo, Kulon Progo DIY ini ngembangin program pendidikan lingkungan bertajuk Sekolah Sungai. Ya emang bakalan berbeda banget dari sekolah-sekolah pada umumnya dengan memanfaatkan alam sebagai ruang kelas utama. Nah, melalui Sekolah Sungai ini Abang Po, peserta bisa mempelajari berbagai materi bertemakan lingkungan dan juga keanekaragaman hayati secara langsung di lapangan. Nah, kegiatan yang bersanding dengan objek wisata tersebut dirancang untuk memperluas fungsi kawasan wisata menjadi ruang pembelajaran bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pengelola wisata dari berbagai daerah. Wah! Seru banget ya sekolahnya di sungai, dan sungainya itu cantik banget Abang Po. Airnya berwarna hijau toska, dan ini bisa menjadi pilihan juga untuk berlibur ke sana karena udah banyak banget materi pembelajaran diajarkan di sana, dari konservasi lingkungan, terus juga keanekaragaman hayati, pengelolaan wisata, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan diharapin nih peserta bisa memilih tema pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Jadi mahasiswa jurusan biologi misalnya nih, diajak untuk mempelajari ekosistem langsung di alam. Terus peserta dari bidang lain bisa mempelajari pengelolaan destinasi berbasis ekowisata maupun aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang di kawasan tersebut. Jadi sistemnya itu adalah kayak learning by doing gitu Abang Po, yang memang menjadi metode utama yang dilakukan dalam program ini. Gak cuma teori, mereka juga bakalan bisa praktek langsung, terjun langsung, hingga melakukan pengamatan di lapangan. Jadi materinya pun juga semakin bisa dipahami. Dan Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo kudu pamitan dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Empok.

0: orang tua saya nanganin makam Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran Tubagus Angke, Tubagus Anjani, Mas Leong, Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau, karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya, mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah bangunan, satu bangunan ibadah.

0: Sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam, hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angkei ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, yaitu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Qadri, dari Kesultanan Qadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
0: Jadi kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke.
2: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya, dan inilah yang harus kita coba lacak lagi.
3: Itu juga ada makam Syekh Diong Tan, itu siapa beliau?
1: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke, yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
4: Orang Bali.
2: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
2: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim, yang Liong Te itu. Tapi ada
0: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 kali 15 meter dan sedang direnovasi saat kami ke sana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
2: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya, terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa, terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Bapak mama kakak adik saudara semua, baru saja ya ketemu bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti gondang dia di malam hari ini. Dan kali ini ketemu kembali lagi di Pro 4 RRI Kupang. Dan sebelum nantinya ketemu masuk dalam acara Basenggol, beta hadirkan dulu ya untuk temani ketemu semua di malam hari ini dengan mini drama ya tentang judul Kisah Nalalu.
1: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Saburejwa.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya,
1: "Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita."
2: "Baiklah kakak, mari kita pergi."
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: "Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat."
2: "Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo."
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: "Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan."
2: "Terima kasih, Mone Aa."
0: Mone Ari yang sudah lapar, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban. Di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah Dewa Langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup, dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa, yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal, dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku, kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan kuingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Rai Hau, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk edisi malam hari ini. Dan kali ini, Pak saudara semua, Kotong masuk di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Seperti yang tadi Beta Su sampaikan untuk Pak saudara semua, bahwa Pak saudara semua bisa bergabung bersama Kotong di line telepon di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di pukul 23. Kalau di Kotong Pola TikTok sendiri nanti akan sampai di jam 10 ya, atau di pukul 22. Untuk itu yang mau gabung salam-salam atau mau berbagi informasi bisa bergabung di line telepon di 0380-833-499 dan juga bisa bergabung bersama Kotong di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 ya di malam hari ini. Untuk itu Pak saudara dong semua, langsung saja Beta bergabung dulu di Kotong punya line telepon. Siapa nih yang sudah bergabung di ini malam? Basenggol, selamat malam.
2: Basenggol, selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Dewi di Osau, Kak Rogan.
1: Dengan Kakak Dewi. Apa kabar Kakak Dewi?
2: Kabarnya puji Tuhan baik-baik hari ini Kak Rogan.
1: Baik. Ada sementara bikin apa nih Kakak Dewi?
2: Ada sementara duduk pantau.
1: Oh, duduk pantau. Dengan sapa-sapa. Oh.
2: Dengan orang rumah semua.
1: Dengan orang rumah semua. Baik. Untuk itu Kakak Dewi mau lagu apa di malam hari ini? Di Kotong Pulih sendiri malam hari ini ada TBH Mutuk, ada juga Doben, ada Mari Menua Bersama, Beta Bisa Gila, ada Percuma dari Mita Talhatu featuring Freshly, dan juga ada Lu Kenal Veronica.
2: Percuma,
1: kok. Percuma. Baik, silakan. Ya. Senggolnya untuk siapa?
2: Senggol yang pertama buat Kak Saka di Pariti, selamat malam. Ada Kak Rifon di Sulamu, ada Kak Sundri juga, selamat malam. Mm-hmm. Buat Opa Minor Alpura, Basila di Siumate. Ada KO di Konveu, ada Bapak Ako di Manubelon, Opa Mila Roypura, Fendi Oteta, ada Bu Iga di Wonosobo, ada siapa Kak Ferry di Soek, ini Ma Iye bersama Kadan Kerdi Permuti juga, selamat malam. Buat Majesi Lalogama, Mama Saka Yuhan Fatuleu, Kamar di KU di Konfatu, buat Abang John Takari dan buat Kak Basa Muasa.
1: Baik.
2: Buat Kak Rogan, selamat bertugas. Salam buat Kak Daten. Pulang hati-hati di jalan. Makasih, salam.
1: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk Beta punya Kakak Dewi ya yang ada di OSO. Terima kasih Kakak Dewi sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya di malam hari ini. Untuk itu Beta masih tunggu di 0380-833-499. Dan juga di line SMS WhatsApp dan juga di line TikTok ya malam hari ini. Selamat malam untuk Kakak Raja orang kuat Rote ya di malam hari ini yang sementara bergabung ya bersama Kotong di live TikTok ya. Ya baik, untuk itu Pak saudara semua yang ingin bergabung, sekali lagi mohon maaf ya yang ingin bergabung di Kotong punya line telepon, mohon maaf ya Beta Sonde bisa terima karena HP yang Kotong pakai ada sementara live TikTok ya. Aduh, Beta terima dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
3: Shalom. Salve, selamat malam. Kak Rogan yang baik hati.
1: Iya, malam juga. Ini dengan Kakak Miller, kok.
3: Iya, betul. Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salah, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. Kak baik. Rogan yang baik.
1: Kakak Miller, ada bikin apa nih?
3: Ini ada duduk dengar kakak pun suara yang begitu indah nih, kakak.
1: Baik. Kakak Miller, mau lagu apa malam hari ini?
3: Ini Veronica kok.
1: Yang Om Strom pu anak nona tuh
3: kok. Iya, Om Strom. Daripada kakak baca le.
1: Ya baik, silakan. Langsung minta. Itu dia. Itu awal. Baru ketahuan bahwa orang ada pantau. Jangan kutong bilang, iya, mau yang mana? Aduh, tadi kita ini itu. Oke, Kakak Miller silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa Kakak Miller?
3: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak Rogan sehat. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati Kakak Rogan, eh.
1: Amin.
3: Beta lanjut salam. Tadi baru lewat ini Kakak Dewi, terima kasih, eh. Salam untuk Kakak Rian dan semua keluarga di rumah. Yang berikut untuk Putra Molbar. Yang berikut Kakak Odi, selamat malam Kakak Odi, Kakak Dani di Fatululi, Abang John, Ibu Wiga kok?
1: Iya.
3: Wiga.
1: Wiga.
3: Wiga di
1: iya.
3: Wonosobo.
1: Iya, di Wonosobo.
3: Selamat malam Ibu Wiga, semoga sehat selalu. Sisilia Kaja, Mama Marlin di Kota B. Yang berikut ada Bung Melki di Camplong. Kakak Odi di tadi Kakak Odi besok salam kok Kakak?
1: Iya, belum tuh.
3: Kakak Odi di Krukveu. Yang berikut untuk Kakak Herman di Ankai, Kakak Sari Nomli, Sari Moi yang ada di Takari di Oilalali, Sendi Iu di Oteta, Mama Del, semoga sehat selalu. Ini kakak siapa lagi di Manubel, besu lupa beliau pun nama. Yang berikut untuk Mama Ani di Fatukanuto, Mama Aileen, selamat malam Mama Aileen. Salam untuk semua keluarga dan terakhir untuk kakak siapa yang di lupa beliau pun nama ini. Sudah berlanjut salam yang terakhir untuk Bapak Radio Niko. Plus minus ada Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
1: Baik.
3: Yang lain pasti besok. Oh ya buat siapa? Kakak Mirfa Neno.
1: Iya.
3: Di yang ada di sekarang ada di Pasar Lili yang lagi monitor Kak Rogan
1: Putuara bilang kok. Terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih Kak Rogan, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, salam.
1: Baik, salam, terima kasih, selamat malam untuk Kakak Miller ya di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang ya. Waduh ya. Ya maaf ya tadi di line TikTok sempat terganggu ya, jadi untuk Mbak Saudara dong semua ya yang ingin bergabung, beta tunggu di line telepon ya, untuk di line telepon WhatsApp ya, mohon maaf ya kalau beta sudah terima, jadi beta hanya terima di Kotong punya line telepon saja, karena di Kotong punya line WhatsApp sendiri beta sementara pakai untuk live TikTok nih. Kalau Mbak Saudara sudah gabung semua di situ, Kotong bisa live lah. Baik, beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
4: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
4: Jauh di mata dekat di telinga perantar selalu di hati.
1: Woi mantap, dengan siapa nih?
4: Dengan Bapak Dion Hane kata.
1: Dengan Bapak Dion Hane, apa kabar?
4: Kabarnya puji Tuhan karena Allah memberkati saya sehingga pekerjaan saya tuntas dan dua menelan saya bantu perantar.
1: Baik, terima kasih. Baik, beta pun Bapak Dion, ada sementara bikin apa ini?
4: Ya kakak.
1: Ada sementara bikin apa nih?
4: Ada pantau perayaan patah, tapi dua malam patah.
1: Mantap, itu dulu.
4: Saya tidak bergabung dan tidak pantau kakak.
1: Baik, terima kasih untuk beta pun Bapak Dion. Silakan Bapak Dion, mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Yang pertama, buat orang pertama di SAO, salam selamat malam. Yang kedua, buat Bapak Filler, selamat malam juga. Berikutnya, ada Bapak Nenek Lasi. Abang John Petari, Abang John Samplong, ada Sakat Samplong, Bundu Molpe, ada Dani di Satu Lili, Kiri juga di Kedmuka Pusoe, ada Ayu Sengkai Satu Sino, ada Putra November sama Funi juga, ada Pak Isi Lada sama keluarga juga, ada Mama Irma, ada Mama Marsa, ada Mama Yesi, ada juga Mama Anita di ATT juga, ada Nana Melani, ada Ella di Alak, ada juga Cecilia di Mentasi, ada juga Tari di Oroho, ada juga Fini di Sekari, ada juga Bapak Misteri Hemembaki, ada juga Bung Mirki di Campong, ada juga Bapak Maia juga, selamat malam, ada juga Putra Molte. Buat yang lain tiba besok lain. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Allah memberkati kita semua.
1: Baik. Shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
5: Senggol dong.
1: Iya, senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Bapak John di Tofa.
1: Dengan Bapak John di Tofa. Apa kabar Bapak John?
5: Kabarku selalu baik-baik seperti Karogan.
1: Iya, Bapak John ada bikin apa ini Bapak?
5: Ada aktivitas jualan di cabang Gor ini.
1: Oh, di cabang Gor. Aduh. Ya. Baik, masih semangat toh Bapak?
5: Ada semangat.
1: Oke, begitu dulu. Baik, betul Bapak John. Silakan ya. Bapak John, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam Bapak?
5: Senggol yang pertama itu Tom Miller, oleh pura itu lupa.
1: Oh.
5: Nama semalam Tom Miller. Yang kedua Teo Dewi di OSM.
1: Oisao.
5: Oisao, itu Teo Dewi.
1: Iya.
5: Selamat malam Teo Dewi. Kemudian Bapak Dion tadi yang berlewat. Pujoi Malu Tengah. Ketika Gajah Mentasi. Emi Rote, Ana di Tofa, Gabu tu Ana. Kemudian Bapak Dan di Ondasi, kemudian Bapak Hermindo, Opa Emi, kemudian Bapak Fiki bersama sama anak-anak semua, dan semua teman-teman tunanetra yang ada di Tofa, Pura, semua yang lagi pantau perempat.
1: Baik, aduh, makasih. Nah,
5: untuk Karogan, pulang situ dalam semua keluarga yang ada di rumah, pulang hati-hati dengan tiba di rumah dengan selamat. Kira itu saja Karogan.
1: Baik.
5: Terima kasih. Sampai jumpa. Salve.
1: Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak John ya, yang ada di Tofa. Terima kasih Bapak John. Sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Terima kasih. Untuk itu beta masih tunggu di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong, selamat malam Karogan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Yuven di Sabtu Veno kakak.
1: Dengan kakak Yuven. Apa kabar kakak Yuven?
6: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarogan.
1: Iya, ada bikin apa nih?
6: Ada pantau perompat.
1: Oh, ada pantau. Iya. Baik. Oke, Bepung Kakak Yuven, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa? Oh.
6: Iya. Salam pertama buat Mama Arta di Satelio. Terus Mama Pitrone di Behina. Atri Otniel Anseto Maria. Mama Inar Luli. Ini Kakak Iri di Nevenono. Selamat malam. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Teletoli, Dewi di OSL, makasih atas senggolannya, selamat malam. Terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Jessie Lelogama, Kakak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Bapak Dion di Hanes singkat warung buat semua-semua saja.
1: Baik.
6: Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat Karogan yang bertugas, tetap semangat selalu pulangnya sehat di dalam, tetap salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
6: Aduh, lupa ini Mama Aileen di Niki.
1: Lupa Mama Aileen.
6: Mama
1: Aileen. Baik.
6: Ya, buat Karogan, terima kasih. Salam.
1: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk kakak Yuven yang ada di Fatu Venu. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Perompat malam hari ini. Shalom, selamat malam kakak, malam juga. Ini dari Melasia, ya. Melasia Timur atau Melansia, ya. Malaysia. Oh, dari Malaysia Timur, ya. Dari Indra Nufa, ya. Selamat malam untuk kakak Indra. Selamat malam, ya, di tempat perantauan. Kabar baik-baik, Sako, di sana. Salam buat bapak saudara semua ya yang sementara merantau ya di Malaysia Timur ya, karena kalau Malaysia itu banyak ya kotong-kotong orang dari NTT. Baku jaga di sana bapak ya. Selamat malam untuk Ma Elci ya. Terima kasih Mama sudah bergabung. Untuk kakak Clarissa, buat kakak Angeline, buat kakak Feli ya, terima kasih sudah bergabung ya. Buat kakak Christian Mesak ya, selamat malam saja. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499. Jadi mohon maaf untuk bapak saudara dong yang ingin gabung Beta tunggu di Koto punya line telepon 0380 ya. Jadi kalau yang ingin gabung di Koto punya line WhatsApp ya di 0811, mohon maaf ya Beta Sound bisa terima karena handphone yang kotong pakai ada sementara live ya. Nanti ya di jam 10 baru bisa. Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Untuk itu Beta masih terima di kotong punya line telepon ya untuk malam hari ini. Kira-kira siapa lain yang sudah gabung? Mas Enggol, selamat malam. Halo, Mas Enggol, selamat malam.
7: Enggol dong kakak.
1: Iya, Enggol juga dengan siapa di mana nih?
7: Stok terbat dari Pati Luli, Karoba.
1: Ada kakak Dani kok?
7: Iya kakak, selamat malam kakak.
1: Malam juga, apa kabar nih?
7: Kabar baik kakak, baru pulang dari kerja, baru sampai napas satu-satu.
1: Aduh, jangan napas satu-satu ah.
7: Kita lihat semua jam, ini kakak bisa sudah malam sudah bergabung gara-gara. Bisa sampai, kita mesti mau ini angka oven, kok bong kasih, kok cek.
1: Jangan ah. Baik, susu bisa gabung toh.
7: Sudah
1: bergabung. Itu dia. Baik. Oke, kakak Dani, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
7: Yang pertama buat kakak di studio, tetap semangat. Usnen lakukan kakak di studio, selamat pulang hati-hati. Itu salam buat keluarga di rumah. Salam yang berikutnya. Joy. Kalau tengah yuk, Mbak Beno, Mama Anita, Opa Mile, Adi Melani, Ana Tofa,
1: yeah.
7: Abang Tuan Takari, Bapak Dion, Nana Nablini di Evano, Milky Chaplon, Mama Aileen Niki-Niki, Lelita Batuplat,
1: yeah.
7: Odi Tiu, Mama Jessie Lerogama, Mama Madi, Saka Pariti, Tari Nom Leni, ada Ibu Wigati juga, Ibu Natalia juga, di Toli-Toli, Bapak Maia di Panmuti, Dewi juga Wesau, di Merdeka, Firi Kampung Aman. Buat semua-semua staff yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam, salam kompak selalu.
1: Baik.
7: Salam. Selamat malam.
1: Iya baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali ya untuk Beta punya kakak Dani yang ada di Fatululi. Terima kasih. Selamat malam saja untuk saudara semua yang sudah bergabung di Kotong punya live TikTok ya untuk malam hari ini. Untuk kakak Wa, terima kasih sudah bergabung. Untuk kakak Din, kakak Afrida, dan juga untuk saudara dong semua ya di malam hari ini yang mungkin Beta belum bisa sebut satu persatu ya. Terima kasih untuk kakak Mino, kakak Aji Bagas, terima kasih. Untuk itu Bapak Mama, kakak adik, saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu. Di antaranya ada Percuma dari miliknya Mita Talahatu featuring Freshly. Ini lagu lama yang di cover ulang ya. Dan juga ada Lu Kenal Veronica Ko ya. Salah satu lagu yang memang viral ya. Untuk itu Bapak Mama, kakak adik, saudara semua, selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tentunya Kotong masih di Basenggol ya. Salam-salam dan minta lagu ya. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua di malam hari ini. Yang mau salam-salam atau berbagi informasi, beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ayu, untuk Ibu Evi ya. Selamat bertugas, bye-bye, salam sehat. Salam sehat juga untuk Ibu bersama keluarga ya, Ibu. Makasih banyak sudah bergabung di malam hari ini. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
1: Malam Karogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Niki hadir.
0: Dengan siapa di mana?
1: Niki.
0: Niki ada siapa tuh?
1: Mama Aileen.
0: Dengan Mama Aileen. Apa kabar Mama?
1: Niki kok maun.
0: Oke, baik Mama Aileen. Ada bikin apa nih?
1: Iya, ada duduk makan keripin
0: Karogan. Wih, mantap oh. Baik, ya. Untuk beta Mama Aileen, mau lagu apa malam hari ini?
1: Di Karogan Pulis, TB satu kali di Karogan.
0: Iya, oh lagu TB, berarti beta kasih TB Hamutuk sudah ya?
1: Harus.
0: Oke, baik, silakan. Beta punya Mama Aileen, mau senggol untuk siapa?
1: Karogan salam-salam.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama buat Bos Kose yang di Pura, selamat malam. Terus buat Papa Jonhan yang selewat tadi. Kajoy Molten, Kafir Soe, ada Nyi Mahfud, Nyi Naben Mutis, Kajoy Molten, Kodi Kok Seu,
0: Lagi
1: Sila Logam, ada apa salam dari orang dari kampung
0: sini.
1: Terus ini ada Bapak Nehemia, Bapak Maie, Kakak Damker, Kakak Dani Fatululi, Ini Negasi Honda Sobo, ada Kakak Reflan, Kakak Saga, Kakak Dewi Wesal, Tonteng Olami Kotong, gitu. Ada Kamil Kicamplong, Terus ini buat ada yang di NBS, susah apa lekat?
0: Ada adik Melani.
1: Ada Melani. Pokoknya salam kobok-kobok, salam bersemua, salam direktur kadap Raja apa.
0: Baik, terima kasih.
1: Oh iya, kadap, kalau ada informasi satu lagi.
0: Ah, ada informasi apa nih, silakan.
1: Ini di Pene ini ada orang meninggal, ternyata mereka budaya agak beda sedikit. Ternyata kalau ada orang meninggal di Pene itu, tidak bisa sapu kotoran.
0: Tidak bisa apa, Mama?
1: Tidak bisa sapu kotoran di saat orang meninggal.
0: Kotoran,
1: Karena katanya kalau kita gak sapu kotoran, berarti orang sudah meninggal itu, dia tidak bawa, artinya kalau meninggal berarti bawa dosa-dosa yang ditanggung, jadi kita tidak bisa sapu kotoran.
0: Oh, begitu.
1: Iya, Karogan.
0: Baik.
1: Itu kan orang bagian dari CTS juga dari.
0: Baik, itu hampir semua orang Bene kok buat begitu?
1: Iya, mungkin sebagian besar ada situ.
0: Baik, oh jadi kalau ada orang mati, kotong sudah boleh sapu kotoran ya?
1: Iya, Karogan.
0: Berarti sampai kubur dulu atau sampai malam ketiga baru kotong bisa bersih-bersih rumah?
1: Itu sih, Karogan.
0: Ya, maksudnya sampai kapan? Sampai orang habis sampai kubur dulu?
1: Biar bisa sapu kotoran.
0: Oh begitu, baik.
1: Kalau disapu berarti kalau sementara meninggal, lalu sapu itu masih denda.
0: Iya, baik.
1: Oke, begitu saya Karogan.
0: Oke, terima kasih banyak. Ini dia baru betul nih. Terima kasih beta pun Mama Aileen. Iya, selamat malam. Ini nih, makasih banyak untuk informasinya untuk Mama Aileen ya. Tadi ternyata ada beberapa daerah di TTS ini kalau orang yang sementara orang yang meninggal ya di rumah duka ya. Jadi kalau jenazahnya ini masih di rumah itu tidak boleh ya kotong sapu membersihkan halaman, kotoran-kotoran di situ jadi tidak boleh bersihkan. Nanti bilangnya ya arwah atau jenazah yang sudah meninggal ini nanti dosa-dosanya itu tidak dibawa, apa maksudnya tidak dibersihkan atau tidak dihapus dosanya. Baik, terima kasih untuk informasinya ya untuk Mama Aileen yang ada di Niki. Baik, beta sapa dulu selamat malam untuk beta punya Mama Ina Barapa. Terima kasih Mama, selamat malam. Terima kasih Mama Ina sudah bergabung bersama Kotong di ini malam Mama ya. Ya, selamat malam untuk Mama Ina dan keluarga semua di malam hari ini ya. Sudah jam begini tapi Pip Mama masih pantau Pro 4 dan sementara gabung ya. Terima kasih untuk Mama Ina ya. Selamat malam juga untuk buat saudara semua. Untuk Kakak Rian ya, selamat malam Kakak. Malam juga ya. Kabar baik kok. Baik, untuk itu

0: lain telepon Beta tunggu di 0380833499. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di malam hari ini. Mohon maaf ya untuk Kakak Odi ya, kalau bisa bergabung di kotong punya lain telepon ya di 0380. Untuk lain WhatsApp sendiri sementara dipakai untuk live TikTok ya. Jadi Beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya lain telepon ya malam hari ini. Siapa nih yang sudah bergabung di kotong punya lain telepon sendiri? Mas Engko, selamat malam.
1: Salam, selamat malam Kak Dat.
0: Ini dengan Kak Rogan. Iya, ini dengan siapa?
1: Dengan Mentari dari Asap.
0: Astaga, bagaimana ceritanya bisa Kakak Daten?
1: Intinya Kakak Daten.
0: Ini bawaan terlalu semangat kok, atau sumangantuk kok, atau karmana?
1: Terlalu semangat, Kak Rogan.
0: Ah, ini terlalu semangat sampai lupa nama nih. Baik, belum tidur kok ini malam Adik Tari?
1: Belum.
0: Aduh, kenapa belum tuh?
1: Susah masih lulus deh, nanti aku sentir.
0: Karmana?
1: Selulus.
0: Selulus apa?
1: Kelas 6.
0: Oh, naik kelas atau su masuk SMP?
1: Masuk SMP.
0: Oh, masuk SMP. Aduh, itu dia, selamat ya. Ini kalau ya. Boleh tahu masuk SMP mana nih?
1: Ya.
0: Mau masuk SMP mana?
1: SMP 2. Lifu Batu.
0: Oh, SMP 2 Lifu Batu. Ya. Baik. Oke, okay, silakan Adik Mentari, mau lagu apa ini malam?
1: Mari Menua Bersama.
0: Aduh, Mari Menua Bersama. Aduh, bukan Mari Menua Bersama, tapi mari kotong jaga Bapak dan Mama. Sampai Bapak dong deng Mama rambut putih. Bisa juga Mari Menua Bersama ya deng orang tua ya. Berarti orang tua umur panjang. Baik, untuk Mentari silakan, mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Dalam yang pertama buat Opa Miller, Doa Pura, Opa Veronica. Dan yang kedua buat Oma Ima di Fatululi.
0: Iya.
1: Yang ketiga buat Kasaka di Pariti. Kadang, yang keempat buat Kadani Fatululi.
0: Iya.
1: Yang kelima buat Nua Ailin yang di Niki-Niki. Yang keenam buat Siti Fendi Oeteta.
0: Iya.
1: Yang ketujuh buat Ko di Konfeu.
0: Oke.
1: Okay. Masa-masa.
0: Baik, oke.
1: Okay. Buat Kak Daten, salam, selamat malam.
0: Iya, aduh. Iya. Baik, terima kasih. Pokoknya dari Mentari, sa. Mau Rogan, mau Daten juga, Andi ya. Pokoknya Beta ikut dengar, sa. Baik. Untuk itu Pak Saudara semua, Beta masih ya tunggu partisipasinya di malam hari ini. Selamat malam saja untuk Kakak Piko, Kakak Finit. Terima kasih sudah bergabung di live TikToknya Pro 4 RRI Kupang ya. Untuk malam hari ini Beta masih terima di 0380833499. Siapa nih yang sudah gabung lagi ya di kotong punya line telepon? Mbak Singo, selamat malam.
2: Selamat malam Kakak.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Saka di Pariti Kakak.
0: Dengan Saka, apa kabar?
2: Kabarnya selalu baik Kakak, seperti Kakak di studio.
0: Oke, mantap. Saka ada bikin apa nih?
2: Baru pulang kerja nih Kakak.
0: Baru pulang kerja. Baik, ini pasti belum makan nih. Atau sudah makan nih?
2: Aduh, ini terlalu capek Kakak. Jika saya sempat makan, saya mau tidur nih
0: Kakak. Iya, kalau kotong langsung tidur itu berarti sudah makan di luar ya. Ini yang kadang-kadang orang pemasak, orang pemasakan
2: dulu. Senyum ini bikin Beta kayak bisa tidur.
0: Makanya. Itu dia. Jadi kalau bilang kotong capek langsung tidur tuh, itu bukan berarti belum makan, cuma makan di luar. Ya kotong mau langsung tidur.
2: Kok Kakak bisa baca ambil?
0: Bukan baca ambil, karena pengalaman Beta juga sama ya. Jadi kalau kotong pulang begitu orang tua bilang makan dulu. Ih Mama sudah lebih tercapek pas untuk hal kok cuma makan di luar. Karena kalau kotong capek baru langsung tidur belum makan, percaya, son akan sono. Itu pasti perut akan bunyi terus, nak.
2: Dia sama kayak ini apa? Baterai kok lemah.
0: Nah, baterai lemah. Karena kalau sulung

0: mah capek beda, tambah lagi yang ini lemah lapar, weh itu lengkap sudah.
1: Ada nyaman lah kakak.
0: Itu dia. Baik, untuk itu beta pun kakak Saka, silakan kakak Saka. Mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Contoh lagu lah kakak.
0: Lagu mohon maaf sudah ada nih, ada lagu TB dan juga ada lagu Mari Menua Bersama.
1: Coba masuk dari kemarin, pesan memang kan?
0: Oh, bisa, bisa, Mas Sudar. Jangan dari kemarin, dari minggu lalu juga bisa. Iya, baik, silakan.
1: Oke, pesan pertama buat Mama yang lagi duduk aja nyiru. Yang
0: Iya.
1: Terus, kakak Foni bersama Adi Mentari. Makasih atas singgolannya. Terus, kakak Fendi Weteta. Mama Anita Weteta, Bapak Luis Weteta. Mama siapa dar? Mama Aileen kok?
0: Gini.
1: Ya, Mama Aileen gini. Terus kakak Foni di Mutis bersama suami. Kakak Odi di Koveo. Kakak Yuven di Fatofeno. Kakak Putra di Molo Barat. Bapak Maia di Lapoli apa? Nolbaki. Kakak Dangker juga di Nolbaki. Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi. Kakak John Takari, kakak Fini Takari, kakak Natalia Takari. Kakak John Camplong, kakak Melki Camplong. Terus Mama Len di belakang Hotel Cendana. Kakak Ina di Fonten, kakak Tarin Umlin di Bobo. Kakak Mama Cantika di Konino. Terus apa lagi? Ini kakak Revlan di Sulamu. Pokoknya buat semua sa kakak. Oh iya, ini kakak cantik. Lagi kakak ini, siapa lagi? Lelita. Di Batu Plat.
0: Iya.
1: Buat kakak, salam.
0: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam ya untuk beta punya kakak Saka ya. Yang ada di Pariti. Terima kasih kakak Saka sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua masih di 0380. 833499 untuk Mas Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Untuk itu Mas Saudara semua, beta langsung saja terima dulu yang sudah bergabung lagi di 0380833499. Jadi untuk Mas Saudara semua, informasi yang ingin gabung di kotong punya line WhatsApp, mohon maaf beta sound dia bisa terima ya. Bisa bergabungnya nanti di kotong punya line telepon saja ya, di nomor 0380833499. Oke, beta terima lagi di line telepon siapa nih yang sudah gabung. Pak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan orang Angkain.
0: Dengan orang Angkain, ada siapa tuh?
2: Dengan Bapak Herman.
0: Dengan Bapak Herman. Apa kabar Bapak?
2: Kabar baik-baik.
0: Baik, Bapak Herman, ada bikin apa ini?
2: Ini lagi di depan tau ini.
0: Wih, dengan siapa-siapa tuh?
2: Ini dengan mama Sutidor.
0: Oh, dengan mama Sutidor. Baik, Bapak silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa ini Bapak?
2: Yang pertama buat Opa Miller. Selamat malam. Terus ini Joy di Molteng. Oh, Didi Kokveu. Sama Jesse Lelogama. Sama Haile Niki.
0: Iya.
2: Niki Nkais di Fatu Feno. Terus ini Fonny Dimutis, Bapak Dion Hane, terus ini Abang John Takari,
0: yeah.
2: Terus ini Mama Sam, Dewi Wesau,
0: yeah.
2: Terus ini Bapak Lai.
0: Siapa lagi Bapak Herman?
2: Pokoknya buat semua-semua.
0: Muasa. Oke, baik.
2: Dan kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Iya, baik. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Herman yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja kita hadirkan lagi dua nomor lagu. Ya, ada lagu TB Hamutuk yang tadi sudah diminta oleh Kotong Pumama di Niki-Niki ya, bila mau TB dolo ya, beta hadirkan. Dan juga ada lagu Mari Menua Bersama dari miliknya Andre Gili.

0: Ya baik, untuk itu Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Untuk itu kita lanjutkan ya, untuk terima telepon dulu di malam hari ini. Di kotak punya lain telepon di 0380-833-499. Dan bisa bergabung di kotak punya lain WhatsApp ya, dan juga lain SMS Pro 4 sampai nanti di pukul 23. Untuk itu kita langsung saja terima dulu yang sudah bergabung di kotak punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam, kata Robang. Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Odi di Kokveu, kata Robang.
0: Dengan Odi di Kokveu. Apa kabar?
1: Kabar baik, kakak. Baru pulang panen lebah, kakak.
0: Baru pulang panen lebah. Aduh, ini hari dapat berapa banyak nih?
1: Baru saja kita dapat berapa jargen? Ada 11. Dapat 11 jergen.
0: Dapat 11 jergen, itu berapa jam tuh Kak Odi?
1: Itu hanya 4 jam saja.
0: Itu 4 jam saja?
1: Ya, 4 jam hanya berapa kepala.
0: Oh begitu. Jadi ini 11 jergen ini hanya 4 jam, ini berapa pohon yang Kak Odi naik?
1: Satu pohon saja.
0: Satu pohon saja?
1: Iya. Kadang-kadang satu pohon itu ada 30-an kepala. 20 kepala lagi.
0: Oh begitu. Paling banyak Kak Odi pernah dapat di satu pohon itu dapat berapa jergen?
1: Paling banyak itu kalau mau dibilang ini tergantung satu pohon berapa banyak kepala itu, dia kan dia tergantung dari situ, Pak.
0: Oh begitu hitungannya. Tapi kalau dari Kak Odi sendiri paling banyak pernah dapat itu berapa satu pohon?
1: Satu pohon itu dia minimal ada yang kadang-kadang 100 kepala lebih itu.
0: Iya, wow, banyak itu.
1: Banyak, Kakak.
0: Baik, yang naik ke atas pohon untuk panen ini berapa orang?
1: Kadang dua, kadang kita sendiri.
0: Tapi untuk ini malam Kak Odi sendiri kok?
1: Iya, sendiri, Kakak.
0: Wih, mantap. Bagaimana? Kawan-kawan dong ada datang bantu gigit kok atau ini malam Freni? Karena ini malam free banyak kok atau memang ini malam banyak yang datang untuk ya biasa kotong pigang gunung perumah nih ada sa.
1: Dong ada minta lebah kakak kita bagi-bagi so. Kalau ada ya, kalau satu di motor pasti ada kakak.
0: Oh begitu. Ini nanti ketika habis panen depu madu, nah depu sarang dong ini karena dibuang saja kok atau masih bisa untuk kotong kelola untuk buat apa begitu, buat sayur atau kotong konsumsi makan begitu?
1: Ya betul kakak, itu sudah betul kakak, itu orang berkurang pas dari orang meminta dari kita kasih, namanya makan hutan dari orang minta kasih dia bagi-bagi.
0: Oh begitu, jadi habis ambil dia punya madu, jadi dia sarang itu orang minta bagi-bagi saya itu?
1: Ya bagi-bagi. Kalau madu itu orang tidak kasih, tuang kayu tidak kasih karena itu doena.
0: Itu sudah, kalau boleh tahu nih Kak Odi, untuk sekarang satu botol madu dari Kokveu ini sukena harga berapa nih?
1: Di sini satu jergen sudah 450 kakak, yang jergen 5 liter.
0: Ya, oh dong jual jergen bukan jual botol?
1: Kalau satu botol 75.
0: Satu botol 75.
1: Yang botol bir dong itu kakak?
0: Iya.
1: Yang botol batu dong itu.
0: Oh begitu. Itu 75 kalau kotong ambil langsung di Kokveu. Ini kalau orang su over sampai Kupang kayaknya harga su lebih ini.
1: Pasti. Kalau di Kokveu dan ambil dengan 75, di Kupang pernah saya mintanya 150
0: bilang mati. Iya, betul. Itu kalau madu asli begitu, Kakak. Karena banyak juga yang sudah mulai campur-campur toh, jadi kayak madu ini su memang ada madu tapi mungkin sudah dicampur sehingga di, untuk madu asli sendiri su sonde lagi.
1: Ya, dan campur-campur dengan air, Kakak.
0: Oh, begitu. Jadi dan kalau
1: biasa orang beli itu pakai ini anak korek, Kakak.
0: Iya,
1: Ini agak kasmas di dalam madu, dong korek. Kalau memang korek menyala itu berarti campur air.
0: Oh, begitu. Kalau nyala.
1: Iya. Jadi kalau nyala berarti itu bersih itu.
0: Maksudnya bagaimana? Kalau dia nyala itu madu asli.
1: Iya, jadi kalau nyala itu madu asli.
0: Kalau dia sonde nyala berarti ada campur air.
1: Ya campur air.
0: Oh begitu.
1: Ada yang pakai ini koran kakak.
0: Pakai apa?
1: Koran ini kertas.
0: Iya.
1: Kan tumpah di dalam ini kertas kan ada air pasti dia ini bocor.
0: Oh begitu. Ya endapan betul.
1: Jadi kalau asli itu sana bocor itu biasa.
0: Oh begitu, jadi itu untuk kotong tahu madu asli dengan madu campur.
1: Ya betul.
0: Waduh, tapi ya lebih baik ya
1: jual. Yang paling bagus itu pakai ini kertas itu.
0: Oh kertas lebih bagus kalau pakai korek ya. Itu masih ya dia nyala masih lah, tapi kalau ya. Langsung pakai koran atau kertas begitu itu lebih ketahuan ya begitu.
1: Ya betul, itu kan harus lebih terpasti. Karena dia kalau campur air kan kalau begitu tumpah di koran itu pasti dibocor.
0: Oh begitu, baik. Jadi untuk Pak Saudara semua di rumah, ini salah satu cara untuk bisa tahu mana madu asli, mana madu yang sonde asli atau sudah dicampur dengan air yang model begini. Tapi lebih bagus kalau dikotong jual yang asli saya kalau dia.
1: Ya betul kakak, itu biasa nanggut karena biasa orang beli di situ, jadi dia pakai cara begitu, kami dipetah dari situ.
0: Itu sudah baik. Oke, terima kasih Kak Odi untuk informasinya Kak Odi. Baik. Iya, ya, baik Kak Odi. Ini Kak Odi omong-omong mau lagu apa nih Kak Odi ini malam?
1: Di
0: Metapoli sendiri ada Percuma, ada juga Doben, Beta Bisa Gila, ada Ambon Manise, dan juga ada Kurang Dana.
1: Beta Bisa Gila dengan Lebaran kakak. Oh,
0: Beta Bisa Gila dengan Lebaran. Betul sekali, kalau kotong panjat tersalah itu kotong bisa gila, gila pun pilih itu.
1: Itu karena kalau salah saya yang kita kolak, kita kokos nih pak.
0: Kokos. Betul sekali itu. Waduh.
1: Ini kalau saran kalau su kering pasti sudah pemadu itu. Jadi kita naik percuma aja kita gila sudah.
0: Itu sudah betul. Kotong dari bawah su naik capek-capek baru sonde ada memang betul kotong bisa stres juga gila.
1: Kota kamu gila kok ini dada kamu pitos.
0: Itu sudah.
1: Merah ikat pohon lain baru naik di atas merah kayak kucing bertiba-tiba kering
0: Itu bisa gila di atas ya. Makanya lagu juga bisa ya, Beta Bisa Gila. Oke baik Kak Odi, silahkan Kak Odi mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Oh ya, yang pertama buat Kakak Rogan, tetap semangat di studio, pulang rasa hati-hati di jalan karena sudah larut malam. Dan yang kedua buat Kakak Dani di Fatluli, Kakak Revlan, Kakak Saka di Periti, Kakak John Takari, Kakak Milky di Camplong, Kakak Firi Pejo di Merdeka, Mama Ca, adik Tari di Wesal, adik Tari di Wabobo, adik Mentari di Wesal, Mama Glenn, Kakak Dewi, Ma Elda di Tofa, Ella di Alak, dan Mama Susan, Mama Rian, Mama Glenn, Mama Betty, Mama Jessie di Logama, Mama Aileen di Niki-Niki, terima kasih atas singgolannya, selamat malam. Bapak Miller Kausia di Wepura, selamat malam Bapak. Bapak Dan di Hane, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Wenlasi, Bapak Sila, Kakak Ferry di Soya Kampung Aman, Kakak Jue di Molteng, selamat malam. Kakak Funi di Muts bersama kekasihnya, selamat malam juga. Bapak Herman di Angkai, terima kasih atas senggolannya. Dan Kakak Nana Nomblini di Ayofanu, Kakak Yuven, Kakak Fendi, dan buat semua-semua selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Dan Kakak Rogan, salam selamat malam Kakak.
0: Baik, salam selamat malam ya. Terima kasih kembali untuk Kakak Odi yang ada di Kokveu. Terima kasih Kakak Odi ya yang sudah bergabung dan sudah berbagi informasi ya tentang madu. Kalau kotong mau tahu itu madu asli kasonde, tadi yang Kakak Odi sudah tahu ya, pakai koran saja atau kertas ya. Jadi kalau kotong taruh madu di atas koran, kalau dia sonde jebol atau lubang itu berarti madu asli. Tapi kalau dia sampai lubang berarti itu madu yang sudah dicampur air ya, kadang-kadang begitu juga. Tapi kalau lebih bagus jual madu asli, jangan madu yang bercampur karena kotong mau uang banyak, hasil akhir segala cara kotong pakai itu sonde baik. Untuk itu Beta langsung saja terima lagi, masih di kotong punya line telepon ya untuk malam hari ini. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung? Halo Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Anita dari Teta, Kak Rogan.
0: Dengan Mama Anita, apa kabar?
2: Puji Tuhan, ada duduk sendiri-sendiri, pantau suara Kak Rogan.
0: Aduh, duduk sendiri-sendiri, Sako.
2: Iya, Bapak dong ada di Ruteng, jadi sendiri.
0: Belum pulang?
2: Iya, belum pulang, Kak.
0: Baik. Beb Mama, silakan Mama. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Rilisnya Kak Rogan.
0: Di Beta Pung List malam hari ini ada Percuma. Maksud Beta ada Percuma, betul? Ada Doben, ada Ambon Manise, dan juga ada Kurang Dana.
2: Percuma, Sa.
0: Oke, baik. Silakan Mama, mau senggol untuk siapa?
2: Yang pertama, yang senggol Mama Anita, ada Bapak Dion, Kak Odi, Mama Irin, Bung Dani, Kakak Saka Pariti, terima kasih atas senggolannya, Tuhan selalu memberkati. Ada Bapak Peu, Bung Revlan, Kak Sisilia, Kak Sari, Bung Joy, Bung Ferry, Om Bujang, Bapak Alo, buat Mama Dion, Bung Ferdi, Kak Nana, Kak Foni, Bung Melki, Bung Yuven, Bung Melki Camplong Takari, Kak Lelita, Ibu Iga, Bapak Maye, Bapak Endang, Bunda Asmi, Upamen, Bapak Herman, Bapak Nehemia, Mama France, dan buat Bapak Is dan Bapak Hermindo juga selamat malam, Bapak Nadus, Bapak Ako, Bapak Isila.
0: Baik.
2: Dan buat semua-semua Kak Rogan.
0: Baik.
2: Kak Rogan lagi bertugas dan selalu memberkati. Makasih, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Beta punya Mama Anita yang ada di OETETA. Beta terima lagi masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Malam Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
0: Dengan Mama Glenn. Apa kabar Mama?
3: Puji Tuhan, kabar baik Kak Rogan.
0: Iya, Mama ada bikin apa nih?
3: Ada nonton TV sambil
0: dengar radio. Baik.
3: Pajak mengantuk.
0: Itu sudah. Atau sampai Mama mau mete nonton Piala Dunia nih.
3: Memang hobi juga.
0: Kalau boleh tahu Mama dukung negara mana?
3: Mana ya? Kita sama mau buka rahasia.
0: Oh nanti begitu. Kalah,
3: menyesal. Diam di.
0: Takut kalah nanti orang baganggu kotong nih yang susah.
3: Dan menang dong, baru kita dukung.
0: Oh begitu. Paling bagus begitu Mama ya. Dukung mana? Beta dukung negara mana? Ada sa. Nanti Sumenang baru. Ini beta dukung yang ini. Oh betul.
3: Daripada kalah baru. Kena olok.
0: Iya. Lebih. Kena olok orang lain soalnya papa. Tapi kalau kena olok dari anak dan orang dalam rumah itu lebih bahaya itu.
3: Itu sudah.
0: Baik, Mama silakan Mama. Mau senggol-senggol untuk siapa Mama?
3: Ya, salam pertama buat Mama Anita yang baru lewat. Ada Kak Fendi, Mama. Tati, Bapak Luis, Mama Del, Mama Rani Bimsal, Mama Dewi, buat Mama Madi, Mama Marlin, Bapak Imi, Om Endang, buat Kakak John di Takari, mungkin besok Mama dong meluncur ke Takari karena ada keluarga meninggal makan makanan besok. Buat Kakak Odi, terima kasih atas salamnya, Tuhan selalu memberkati. Mama Tima, Bung Dani, Kakak Tari, Dimelani, Kak Diona, Bunda Asmi, Papa Valdes, Papa Botus, buat Mama Meri Pakang Kenaan, Mama Meri Pakang Panjang, buat Bapak Miller, buat Kak siapa di Papua tuh?
0: Siapa itu Papua?
3: Oh ya so di frekuensi lain, maaf Kak.
0: Oh siap.
3: Buat kak siapa lagi? Kakak siapa yang di Tekari Periti lagi?
0: Ada Kakak Saka.
3: Kakak Saka buat Mbak Isila, Bapak Dan.
0: Iya.
3: Buat Bung Joy di Pulau Tengah, Kak Yuven, Mak Marsa, dan semua-semua lagi pantau, langsung gabung dan lagi pantau.
0: Iya, baik.
3: Selamat malam saya buat semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu jaga tetap semua.
0: Baik.
3: Buat Karogan tetap semangat. Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati di jalan. Makasih.
0: Baik. Shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Glenn yang ada di belakang Hotel Cendana. Mas Saudara, langsung sudah beta hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasinya di malam hari ini di kotong punya line telepon Pro 4 RRI Kupang. Langsung coba kita terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Basenggol, selamat malam.
1: Basenggol, selamat malam, Karoga.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Mak Jessie Lelogama.
0: Dengan Mak Jessie, apa kabar?
1: Tuhan sehat selalu.
0: Baik, Mama, mau lagu apa malam hari ini?
1: Pilihnya Kerogan.
0: Di Kotong Pulis malam hari ini masih ada Kurang Dana dan juga Ambon Manise.
1: Ambon Manise.
0: Baik, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Salam pertama buat Kerogan, semangat selalu pulang hati-hati di jalan. Berikut buat Mama Glenn belakang hati Sentana. Bapak Udi di Kokseu, Kafir di Ambon Soe. Di Mulut Tengah. Berikut buat keadaan di Satu Luli, Amir Giri Camplong, Bapak Ako di Manubelo, Mak Ilin di Niki-Niki, Mama Anissa di Oceta, ada Kak Wendy, Mak Tati, Bapak Louis, berikut Abang John di Takari, dan Mama Dewi di Wesau, Bapak Saka di Parisi, berikut buat Mama Cantika, Mama Marlin, Mama Mari di Basmarak, lagi Pak Sedara yang ada di Lokam, ada Mama Harlan, Bapak Doni, Bapak Minggus, Bapak Felix, Bapak Meki, berikut buat Mama Rian, Mas Susan, Mas Silvi, Mbak Uli, Bapak Penadus, Bapak Isila, Bung Valdez, semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
1: Ya, Karogan.
0: Ya.
1: Tadi yang bercerita dengan Kak Odi itu, kalau madu dia pun sarang itu bisa buat sambal, bisa buat sayur rebus antara.
0: Oh begitu. Ini. Apa selain buat ya. Sayur bisa bikin sambal juga kok?
1: Iya. Itu kasih kering sebagian, nanti baru irit-irit untuk buat sambal. Jemur, kasih kering, masak dulu, jemur. Baru buat sambal. Sudah rebus, taruh jeruk nipis.
0: Ya maksudnya begini Mak Jessie, jadi dia punya proses ini ketika sudah habis peras itu langsung jemur atau kutung rebus dulu, baru kutung jemur, baru kutung potong kecil-kecil untuk taruh di Lombok.
1: Itu kadang ada yang rebus baru jemur, ada yang buat langsung rebus dan taruh jeruk nipis, Lombok dan matang.
0: Oh begitu.
1: Kadang makan mentah dengan madu.
0: Ya kalau makan mentah dengan madu wajar ya karena memang itu sarang jadi ini. Tapi kalau untuk buat sambal ini yang beta baru dengar nih. Oh jadi begitu ya Mak Jessie ya?
1: Iya. Untuk bisa irit, jemur, kasih kering baru ambil sedikit-sedikit buat sambal.
0: Ini sambal mentah atau bikin sambal kering?
1: Iya, itu nanti taruh jeruk ini itu sesuatnya sudah
0: nanti dia layu.
1: Makan layu sudah garam.
0: Baik, baik. Waduh, mantap nih. Iya. Kayaknya nanti
1: kalau menurut tadi yang orang sapu kesat orang mati itu, itu kalau jenazah masih keluar untuk kubur baru bisa bersapu.
0: Oh, begitu. Jadi kalau sementara jenazah masih ada di dalam tidak boleh Mama Jessie ya?
1: Iya, tidak boleh. Itu nanti kalau umpama ke mama meninggal nanti keluar dia punya to'o yang sapu.
0: Oh, jadi tidak sembarang orang sapu juga?
1: Iya. Saudara kandung yang laki-laki yang sapu.
0: Oh begitu.
1: Saat bawa kubur juga nanti saudara laki-laki yang istilah di sini bilang masih di satu seri pinang. Ya, habis kubur baru bawa ini satu seri pinang punya isi ada seri pinang, uang, baru bawa di atas kuburan.
0: Oh begitu. Baik, baik. Ternyata memang ini
1: masih tidak sama kalau.
0: Iya, betul. Memang tiap-tiap daerah beda-beda ya, Mama ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya, Mama sayang. Baik, selamat malam.
1: Shalom.
0: Terima kasih kembali untuk Mama Jessie yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, Mama. Beta terima dulu masih di Kotompung line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam Karogan.
0: Malam dengan juga.
2: Dengan Natalia dan Takari Karogan.
0: Dengan Natalia di mana?
2: Natalia di Takari Karogan.
0: Natalia di Takari. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya Karogan juga, apa kabar?
0: Baik sekali malam hari ini.
2: Syukurlah kalau begitu Karogan.
0: Baik, Natalie hadapi apa nih?
2: Beda apa lagu Karogan?
0: Lagu dapat, memang hanya sisa satu itu sesudah.
2: Semoga Ambon Manis ya.
0: Bagaimana?
2: Semoga dapat lagu Ambon Manis ya.
0: Ambon Manis ya tadi sudah diminta, yang ada sekarang miliknya Om Kobus dengan kurang dana.
2: Gak apa-apa Karogan, dia dengar terus
0: ya. Oh dengar terus juga, oke.
2: Mendapat pilih sang masalah.
0: Oke, baik Natalia, silakan mau senggol untuk siapa kakak?
2: Oke, salam yang pertama yang berlewat.
0: Yang baru, Karogan? Ada Mama Jessy.
2: Oh, senggol buat Mama Jessy yang ada logama. Selamat malam Mama sayang, apa kabar? Terus buat kekajian Mokeng, Kalina Sekeliu. Terus buat Kak Foni Mutis, Kak Nana Yovanu, Papa Miller, Opa Emi, Papa Botus, dan buat semua Sakarogan. Terus buat Beta Kung Karogan, tetap semangat Karogan, pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, Shalom.
0: Baik, Shalom. Terima kasih untuk Natalia yang ada di Takari. Terima kasih kakak Natalia sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih tunggu partisipasinya di 0380-833-499. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan kakak Revlan di Sulam, kakak.
0: Dengan kakak Revlan. Apa kabar kakak Revlan?
3: Selalu baik, Kak.
0: Baik. Kemana Sulamu hari ini?
3: Sulamu lagi gacor nih, Kak.
0: Wih, mantap. Itu dulu. Baik, kakak Revlan. Silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Yang baru lewat tuh Natalia dari Camplong, ya?
0: Iya, Natalia dari Camplong.
3: Oh, ya. Salam benar, Natalia. Buat Ibu Aileen, Jesse, Kak Joy Molten, Kak Putra Mola Barat, Kak Dani Petululi, sama Kak Lina, Tari Nomdeni di Oepura, Melani di OBS, Kak Mama Tati, Mama Anissa, Anita, Fendi, Bapak Louis, Bustam Saka, Odi di KPU, Natalia di Natalia di Peretoli, Gufi Gati, Wanasawo, Bumbu Melki, Campong, Bu Pamir, Opa Emi, Opa Endang, dan Kak Campong, Kak siapa tu Kak John di Takari, Kak Campong, Irni di Nafo Nono, Ana di Ayovano, sekarang saya perhatikan semua-semuanya Kak.
0: Baik.
3: Buat Karogan, selamat malam, pulang hati-hati di jalan, tiba dan selamat, senyum berkati sama keluarga di rumah.
0: Baik, oke.
3: Okay. Lagunya ikutan aja kok, Kak.
0: Oke, okay, siap, Kak Revlan.
3: Oke, okay, makasih, Shalom.
0: Makasih kembali, Shalom, selamat malam untuk Kak Revlan yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, Kak Revlan. Selamat malam saja untuk saudara semua yang ada di seputaran Sulamu, ya. Terima kasih. Beta terima dulu masih di line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Ya Senggol juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Putra Molo Tengah.
0: Dengan Putra Molo Tengah. Ada kakak Joy ko?
4: 100% Karogan.
0: Wih mantap. Kakak Joy ada bikin apa nih?
4: Baru pulang dari kebun Karogan.
0: Baru pulang dari kebun. Karmana sayur dong. Sudah bisa panen kau belum nih?
4: Kemarin sudah panen Karogan, tinggal mau nyusul panen lagi Karogan.
0: Wih mantap, baik. Oke, untuk beta punya kakak Joy silakan. Senggol-senggol untuk siapa?
4: Iya, awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati. Dan semoga tiba di rumah dengan keadaan baik dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat set message di Patuli Otenga bersama Mama, selamat malam. Terus buat Kak Natalia di Takari, makasih atas senggolannya. Terus buat Bung Revlan di Sulamu, terus buat Bung Saka, terus buat Mama Ailin di Niki-Niki, Papa Herman di Angkai, Kak Uji, terus buat Mama Jessie di Lelogama, Mama Anita di Weteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Bung Endang di Cabang Ragnamo, Papa Milky di Camplong, Papa Aloseran di Fatuli Utenga, terus buat Bung Dani di Fatulu, Kak Lilita di Batu Pelat, Mama Ima di Fatululi, siapa lagi? Singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita, dan buat kalian sebentar pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Sama Nana Nemlini, Dayosan, Ukarogan.
0: Dengan Nana. Apa kabar Nana?
5: Kabarnya di sini ada baik-baik, hanya hujan kering.
0: Oh, ada hujan?
5: Iya.
0: Baik, baik Kakak. Nana, silakan. Mau Senggol untuk siapa?
5: Salam pertama buat Kejo di Moloteng baru lewat, selamat malam. Terus buat ini Buarisan di Silamu kok.
0: Silamu.
5: Juga selamat malam, makasih atas Senggolannya Bu. Terus buat Kak Natalia di Takari juga selamat malam, makasih atas Senggolannya.
0: Iya. Yeah.
5: Oma Selmi tadi Nardaki, Maglen di belakang Hotel Cendana, Mama Sisan si kemana, Budani di Satu Lili. Mama Miri di Pasir Panjang, Mak Miri di Oesel, ini Bu Endang di Cabang Ragnamo, terus buat ini Kak Imi di Rote, semua ucapan selamat malam, selamat istirahat, Mama Sisi Melogama, Mama Made di Besmarak, ini Mama Ailin di Niki-Niki, Mama Kak Fono di Mutis, Kakak Desi di Kampung Sabesoe. Terus buat ini Kak Yusen Kasat, itu nama Marsa Fatuliu. Terus satu lagi. Ini Mama Sata di Ebofu. Dan lupa Mama. Pokoknya singkat borong buat mendengar setia semua dimanapun berada yang lagi pantau Pro 4, ucapkan selamat malam semua, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Dan besar buat Kak Rogan,
0: iya.
5: Selamat malam, bentar pulang hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Nana yang sudah bergabung di malam hari ini. Untuk itu Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Lelita di Batu Pelat.
0: Dengan Lelita?
6: Iya.
0: Apa kabar Kakak Lelita?
6: Puji Tuhan baik.
0: Oke, ada bikin apa nih?
6: Ada baring-baring sambil pantau, berjuang untuk bisa masuk.
0: Oh begitu ya, dari berjuang yang semangat 45, dari berdiri, duduk-duduk, sekarang su tidur.
6: Sampai mengantuk-mengantuk nih.
0: Tapi baik, akhirnya gabung juga ya Kakak.
6: Iya.
0: Itu dia, makasih untuk semangatnya. Baik Kakak Lelita, silakan. Mau Senggol untuk siapa Kakak?
6: Oke, pertama mau salam buat Mama Sayang di OET sama Manita, Kakak John di Takari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Odi di KPU, Opa Miller di Yoyopura, Kakak Ferdi, Kakak Ferdi di Merdeka, Dani di Fatululi, Mama Ailin di Niki-Niki, Bapak Nemia di Semau, Kakak Melki di Camplong, Kakak Ferry di Soe, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Bu Igati di Wonosobo, Mama Besi di Manutapen, Bapak Maie di Panmusi, Kakak Remla di Desa Pantula, Bapak Aku dari Manubelon, Kakak Putra di Molo Barat, Bapak Is di Oibobo, Kakak Joy di Molo Tengah, Kakak Joan di Toba, dan Mama Dewi. Mama Dewi di mana nih?
0: Di Oesau.
6: Di Oesau. Selamat malam buat saudara semua pendengar setia Pro 4. Tuhan Yesus berkati, semoga besok pagi bangun dapat rezeki dari Tuhan, amin.
0: Iya,
6: makasih kakak. Buat kakak selamat bertugas, happy enjoy, selamat malam, shalom.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kakak Leli tadi malam hari ini yang berjuang akhirnya bergabung juga. Terima kasih untuk kakak Lelita. Masih di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
7: Dengan orang Australia.
0: Wih, Australia camplong
7: Camplong.
0: Apa kabar Mr. Melky?
7: Ada sementara sehat-sehat.
0: Wih, Mr. sehat-sehat kok Mr.
7: Yes.
0: Wih, mantap.

0: mau senggol
1: selamat
0: siapa?
1: Malam kata Lelita, terima kasih banyak kata senggolannya. Yang kedua kata Joy Molteng, kata Revlan Pentolan, Bapak PU Sulamu, Adik Melani NBS, Mama Jesse Lelogama, Kakak Natalia di Takari.
0: Siapa ya? Siapa lagi?
1: Mama Elda Tofa, Kakak Ada Tofa. Bapak Ayam Aye di Panmuti, hidung putih.
0: Iya.
1: Hidung putih. Selamat malam Bapak Mie. Bapak Mie sudah gabung?
0: Bapak Mie belum tuh.
1: Aduh, itu pasti itu tidur sunu itu.
0: Baik.
1: Bapak Kakak Dani di Fatululi, Mama Ima, Mama Glenn Hotel Sendana, Kakak Tari Nobleni, Kakak Dewi Osao dengan Adik Mentari, pokoknya semua yang sudah senggol, yang apa, pokoknya beta kan baru dapat.
0: Itu gabung. Dia baik.
1: Tahu lagi.
0: Siap, siap. Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Rogan.
0: Baik.
1: Besok baru kamu lagi
0: siap.
1: Yang lain.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih, selamat malam Kakak Melki. Ya, sebagai pemegang kunci terakhir dalam kebersamaan Basenggol di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara dong semua yang sudah rame-rame ya, bikin rame ketompu acara di Basenggol ini malam. Terima kasih banyak. Untuk itu yang belum sempat gabung, jangan berkecil hati, masih ada esok lay untuk gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Dan Peter Rogan masih akan terus temani sampai nanti di pukul 24 nanti ya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran Piala Dunia nanti di jam 3 dini hari ya di Pro 1 RRI Kupang. Jadi untuk buat saudara semua, jangan takut yang sonde sempat untuk bisa nonton ya, faktor mungkin karena jaringan kah, jauh kah ya. Jadi jangan takut, bisa dengar di Pro 1 nanti Piala Dunia ya. Untuk pertandingan dini hari nanti, yang mana pertandingan pada dini hari nanti ini seru juga nih, karena tuan rumah kan ada 3 tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Dan untuk pertandingan nanti ya, untuk saudara dong semua, tentunya akan ada pertandingan Kanada ya melawan Bosnia. Dan juga di jam 8 pagi ya, di tanggal 13 Juni itu akan ada pertandingan tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadi itu dua pertandingan yang akan dimainkan di tanggal 13 ya, di jam 2 pagi dan juga di jam 8 pagi ya. Jadi jangan lewatkan Kanada melawan Bosnia dan juga Amerika Serikat ya sebagai tuan rumah juga melawan Paraguay. Kira-kira apakah tuan rumah semua akan mengikuti jejak ya seperti Meksiko yang membuka laga dengan kemenangan 2-0 atau sebaliknya? Kita nantikan saja ya pertandingan pada dini hari nanti. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Hok Dam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hok Dam biasanya dibawakan oleh Mone Hok Dam, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hok Dam akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hok Dam. Nyanyian tradisional Hok Dam dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, tanggal 12 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

bisa disebut menit-menit setan ini karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua di hari Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua. Kembali lagi Beta Feli hadir temani Bapak Mama Basodara dongpung aktivitas dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Sabtu 13 Juni 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Basodara rompung akhir pekan. Habis ini masih ada renungan pagi dan lagu pujian yang akan temani Bapak Mama Basodara dong semua membuka ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu di jam 7 nanti ya, Ketong akan bahas di Bapote ya Bapak Mama Basodara tentang topik menarik waspada ancaman El Nino. Kira-kira seperti apa kewaspadaan yang harus Ketong lakukan, dan pantau terus di FM 104,3 MHz. Beta akan hadirkan juga rangkaian lagu pujian yang pagi hari ini akan menguatkan Ketong semua. Selamat mendengarkan.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Ya, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini adalah salah satu lagu rohani yang berbahasa Rote. Dia pun judul Lete Langga Duik. Ya, ini lagu ini dia dikenal luas di kalangan masyarakat Rote dan sering dinyanyikan dalam berbagai kegiatan rohani. Melalui dia pun syair yang sederhana tapi penuh makna, ini lagu ajak ketong semua Bapak Mama Bapak Saudara untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia. Kalau secara umum tuh Lete Langga Duik ini dia mengisahkan perjalanan penderitaan Yesus hingga wafat di Bukit Golgota. Ini lagu juga menggambarkan betapa besar kasih Tuhan yang rela menanggung penderitaan demi keselamatan jiwa manusia. Karena itu di pun setiap bait tuh mengandung pesan tentang pertobatan, tentang pengampunan dan harapan untuk setiap ketong orang percaya.

Salam selamat pagi pendengar yang diberkati Tuhan. Jumpa bersama saya Marianti Kilas Haduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema kekuatan sejati di tengah keterbatasan. Sebelum itu saya mengajak pendengar kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam pemeliharaan kehidupan kami hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memahami setiap maksud Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema kekuatan sejati di tengah keterbatasan berdasarkan kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema kekuatan sejati di tengah keterbatasan. Di sini mengajarkan bahwa kekuatan sejati di tengah keterbatasan bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Kristus yang memberi kemampuan. Dengan berdoa, bersyukur, dan berserah, kita bisa meraih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, serta merasa cukup dan kuat dalam situasi apapun. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan renungan dari Filipi pasal 4 ayat yang 6 sampai ayat yang ke-13 adalah mengajak untuk kita percaya belajar hidup mencukupkan diri atau puas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita dalam segala keadaan, baik kekurangan maupun kelimpahan, melalui kekuatan di dalam Kristus. Di sini menekankan bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari Tuhan, bukan situasi material serta mendorong atau kemurahan hati atau dalam mendukung setiap pelayanan. Di mana belajar mencukupkan diri, Paulus mengajarkan bahwa kepuasan rohani tidak bergantung pada kondisi fisik atau ekonomi, melainkan pada penyerahan diri kepada Allah. Kekuatan dari Kristus. Dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Intinya adalah kepercayaan bahwa Tuhan memampukan kita menghadapi tantangan hidup. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita dalam berbagi. Paulus berterima kasih atas bantuan jemaat di Filipi, menegaskan di sini bahwa memberi adalah persembahan harum yang berkenan kepada Allah. Janji pemenuhan kebutuhan. Allah berjanji, Ia memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Secara keseluruhan, yang akan kita renungkan yaitu motivasi untuk tidak khawatir, tetap bersyukur dan setia mendukung pekerjaan Tuhan dalam situasi apapun lewat setiap aktivitas dan karya hidup kita. Kita tidak butuh Tuhan juga, maka semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita tidak melekat pada sumber kehidupan kita, apa yang kita buat semua juga sia-sia. Kesadaran diri, mari kita membawa diri untuk di hadapan Tuhan, menyadari bahwa Ia mampu menanggung derita secara fisik dan membawa kita untuk merubah segala sesuatu sesuai harapan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan, segala perkara tidak berarti. Ambisi dunia
tidak berarti, melainkan kemampuan untuk bertahan dalam situasi apapun. Pendengar yang diberkati Tuhan, saat kita merasa lemah, jangan khawatir, tetapi bawa semua permintaan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan berjanji dalam ayat yang ke-7, Ia memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita tukar kekhawatiran kita dengan doa. Saat menghadapi keterbatasan, jangan biarkan kekhawatiran menguasai. Ubah kecemasan menjadi doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Damai sejahtera sebagai penjaga. Ketika kita menyerahkan segala hal kepada Tuhan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan juga belajar untuk mencukupkan diri. Dalam ayat yang ke-12, Paulus mengajarkan untuk beradaptasi dalam segala keadaan, baik kekurangan maupun kelimpahan, dengan mengandalkan Tuhan. Dan juga kekuatan di dalam Kristus. Pada ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, berarti kita mampu bertahan dan menang, bukan karena kemampuan diri, melainkan kekuatan dari Kristus. Pendengar yang diberkati Tuhan, keterbatasan fisik kadang membuat kita lemah untuk beraktivitas, dan juga keterbatasan keuangan membuat kita lemah dalam segala aktivitas. Atau situasi bukanlah penghalang, karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang melampaui kelemahan manusia. Oleh karena itu, tidak boleh bersandar dengan hal-hal duniawi, tetapi kita tetap bersandar pada Tuhan lewat setiap persembahan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada ilustrasi balon dan jarum. Ya pendengar, setiap kehidupan kita bagaikan balon, lalu katakan bahwa balon itu adalah kita manusia. Manusia bisa terlihat besar dan kuat, perkasa, tetapi sebenarnya rapuh, seperti balon yang bisa meletus. Kita takut sakit, kadang kita takut gelap, atau tidak bisa melakukan semua hal sendiri. Harus ada orang yang menolong atau membantu kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, pesan renungan hari ini, saat kita takut atau lelah, kita butuh Tuhan yang menjaga kita, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk menjadi kekuatan hidup kita dalam setiap aktivitas, sebab manusia adalah makhluk terbatas, namun Tuhan memimpin hidup kita dan memberikan kekuatan dalam kelemahan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pemberitaan firman yang diperdengarkan bagi kami. Biarlah kami kuat untuk melewati segala tantangan kehidupan kami dalam setiap karya hidup. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong kami, ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kami dan menjamin setiap harapan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Amin.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona, lagu yang barusan ketong dengar tadi berjudul Yesus Dorihewo Iye. Dalam bahasa daerah Sabu, ini lagu ini mengandung makna yang terlalu indah ya, tentang Yesus sebagai gembala dan penuntun hidup umatnya. Pesan dari ini lagu ini ajak ketong untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan ketika ketong menyerahkan hidup kepadanya, Tuhan pasti akan pimpin ketumpung langkah menuju jalan yang benar. Dan ini lagu Ju jadi pengingat bahwa kasih Tuhan itu sudah dibatasi oleh keadaan. Saat ketong bersuka cita, Tuhan hadir untuk memberkati. Saat ketong sedang berduka, Tuhan Ju hadir untuk kasih kuat ketong. Dan pas ketong rasa lemah, Tuhan Ju hadir untuk menopang ketong semua.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gerakan tanam serempak seluas 52.000 hektar yang dilaksanakan Kementerian Pertanian menjadi langkah strategis dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional berkelanjutan. Kegiatan tersebut digelar di Desa Pematana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Jumat 12 Juni 2026. Ini acara jadi bagian dari pemanfaatan lahan optimalisasi pada tahun 2024 hingga 2025. Dalam agenda tersebut, Komisi 4 DPR RI Usman Husin yang hadir mendapat kesempatan memberikan sambutan sekaligus berdialog dengan para peserta gerakan tanam serempak bersama Kepala Badan PPSDNP yang menyampaikan juga bahwa pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai petani punya peran yang sangat besar dalam jaga ketersediaan pangan nasional. Beralih ke informasi berikut, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang dapat terjadi selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan mengingat sebagian besar wilayah Sumba Timur masuk musim kemarau yang cukup panjang pada Kamis 11 Juni 2026. Menurut Bupati, ini kondisi kemarau yang tahun ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang bikin suhu udara jadi lebih tinggi dibandingkan musim kemarau sebelumnya. Ini situasi dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama kebakaran pada padang dan lahan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Semoga ini pagi kita semua dalam keadaan sehat ya, apalagi di akhir pekan begini nih, semangat dan pasti siap menjalani berbagai aktivitas, atau mungkin ada yang memilih ini hari ini lebih baik rebahan dulu ya, merenung dulu ya. Kemana Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ada ide kok untuk memasak apa ini hari pas akhir pekan begini, hari Sabtu, jadi semua keluarga tuh bakumpul di rumah. Atau ada yang tetap sibuk nih masuk kantor nih, kerja sama kebeta. Di tengah ketempung kesibukan sehari-hari, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada satu hal yang kadang juga luput dari ketempung perhatian, padahal dampak tuh bisa dirasakan oleh hampir semua orang, yaitu kondisi iklim. Mungkin ada yang ini hari berencana mau jalan-jalan kok, atau piknik kok, karena kan belakangan ini ketong kembali mendengar istilah El Nino. Ini fenomena iklim ya, yang pasti juga bisa mempengaruhi ketempung aktivitas, dan ini fenomena nih sering dikaitkan juga dengan cuaca yang lebih panas, terus musim kemarau yang lebih panjang, dan kurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Apalagi buat ketong, masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya kota Kupang Ju, informasi tentang El Nino ini jadi penting karena ketempung wilayah ini dikenal cukup rentan terhadap kekeringan saat curah hujan menurun. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bagi yang baru dengar istilah El Nino, ini El Nino nih beta mau kasih tahu bahwa ini fenomena pemanasan suhu permukaan laut begitu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang bisa pengaruhi pola cuaca di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jadi kalau El Nino sudah terjadi begitu Bapak-Bapak Saudara, beberapa wilayah di Indonesia itu berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibanding biasanya. Dia pun dampak juga tentu sondehannya dirasakan dari suhu udara yang rasa kayak lebih panas, tapi dilihat juga dari ketersediaan air bersih itu bisa berkurang, lahan pertanian jadi lebih kering, terus produktivitas peternakan bisa menurun, bahkan resiko kebakaran hutan dan lahan juga bisa meningkat. Karena itu ketong butuh waspada dan kesiapan yang tentunya membuat hal ini juga penting ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, ketong bapote sebentar ya, dari jam 6 sampai jam 7 ini, terutama di jam 7 sebentar ketong akan baomong tentang waspada ancaman El Nino yang akan ketong hadirkan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, narasumber yang akan memberikan ketong arahan begitu dari Stasiun Klimatologi NTT, kira-kira seperti apa dampak yang akan ketong rasakan langsung, terus kewaspadaan dan kesiapan apa yang harus ketong lakukan. Pantau terus di Bapote ya, dari jam 6 sampai jam 7 buat bapak-bapak saudara dong yang mau ikut polling ya. Beta sudah posting di Instagramnya Pro 4 RRI Kupang, kalau El Nino menyebabkan kekeringan apa nih yang paling bapak mama bapak saudara dong khawatirkan, krisis air bersih atau harga pangan naik kok, atau kebakaran hutan kok, atau penggunaan listrik meningkat. Boleh bapak mama bapak saudara yang mau gabung polling bisa gabung di story-nya Pro 4 RRI Kupang, atau yang mau langsung bawa omong dan beta di sini juga boleh di line telepon dan WhatsApp-nya Pro 4 0380-833-499, terus di depung WA atau SMS itu di 0811-3820-1043. Kalau El Nino menyebabkan kekeringan, apa nih yang paling bapak mama bapak saudara dong khawatirkan?

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, deng, kakak nona, masih tentang El Nino ya. Ini topik yang menarik dan ketong tahu bahwa perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrim itu tantangan yang sone bisa ketong hindari ya, bapak-bapak, saudara. Tapi dengan informasi yang tepat dengan juga kesiapan yang baik, di pendampak bisa ketong kurangi bersama. Jadi beta juga mau ingatkan untuk bapak mama bapak saudara, mari ketong terus tingkatkan ketong kesadaran terhadap lingkungan dan lebih peduli terhadap informasi cuaca yang disampaikan oleh pihak berwenang. Dengan begitu ketong bisa lebih siap toh hadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi di masa depan.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan dan 7 kecamatan. Bapak mama bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
1: Bapak mama bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Heh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

0: akan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berkata.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas sangat tinggi dan memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup. Mangrove tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menyediakan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, kepiting, udang, dan organisme pesisir lainnya. Namun keberadaan hutan mangrove kini semakin terancam. Jika hal ini terus dibiarkan, maka fungsi penting mangrove sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, serta habitat alami bagi biota laut akan hilang. Salah satu cara sederhana untuk melestarikan hutan mangrove adalah dengan melakukan pembibitan di lahan khusus agar dapat meningkatkan keberhasilan penanaman di habitat aslinya. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Tidak membuang sampah, limbah, atau polutan lainnya ke dalam hutan mangrove. Hindari penebangan mangrove untuk kayu bakar, pembangunan tambak, atau pemukiman. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau, serta melatih dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan bakau berkelanjutan. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menghadapi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur, komunitas Mendi Project memilih jalan yang sonde biasa. Sadar bahwa sosialisasi konvensional yang kaku seringkali membosankan dan sulit menyentuh kesadaran masyarakat, komunitas yang digawangi oleh anak-anak muda ini mengemas gerakan advokasi melalui gerakan pendekatan seni, literasi, dan optimalisasi media digital. Nama Mendi yang secara filosofis berarti hamba atau pelayan dalam bahasa Manggarai diterjemahkan oleh komunitas ini menjadi sebuah gerakan pengabdian yang kreatif untuk masyarakat akar rumput. Beralih ke informasi berikut, upaya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di lingkungan sekolah terus diperkuat di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi antara UNICEF, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kupang, dan Kakao Bank, sejumlah langkah strategis disiapkan untuk ciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Program Manager YKMI Tatang Husaini mengatakan, ini kegiatan lokakarya hasil penilaian air, sanitasi, dan kebersihan di sekolah. Ini merupakan bagian dari program yang didukung UNICEF untuk meningkatkan ketompong kualitas sarana air bersih dan sanitasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kupang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Terdengar Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketempung Bapote. Pagi hari ini hadir kembali dengan topik yang menarik ya, Bapak-bapak, Bapak, Saudara, yaitu waspada ancaman El Nino ya. Dan cuaca iklim ini merupakan bagian penting ya dalam ketempung kehidupan sehari-hari Bapak-bapak, Bapak, Saudara, bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tentunya ini kondisi iklim ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air, sektor pertanian, peternakan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan belakangan ini Bapak-bapak, Bapak, Bapak, Saudara, istilah El Nino tuh kembali jadi perhatian, karena ini fenomena nih sering dikaitkan dengan musim kemarau yang lebih panjang, terus suhu udara yang lebih panas, dan juga meningkatnya resiko kekeringan di sejumlah wilayah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira seberapa besar nih dia pun dampak untuk ketong masyarakat, dan langkah apa yang perlu ketong lakukan untuk mengantisipasinya? Ya, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Bapak Mama Bapak Saudara, ini pagi sudah hadir bersama dengan Beta Ketempung Narasumber melalui line Zoom ya, Pro 4 RR Kupang. Ada Bapak Muhammad Indra selaku perakirawan Stasiun Klimatologi NTT yang akan bantu ketong pahami lebih lanjut mengenai ancaman El Nino dan dia pun upaya mitigasi. Beta coba menyapa dulu Bapak Muhammad yang sudah bergabung di line Zoom. Selamat pagi Bapak Muhammad Indra.
2: Selamat pagi Kak. Iya. Apakah audionya terdengar, Mbak? Jelas?
1: Sangat jelas.
2: Selamat pagi buat pemirsa semua.
1: Iya. Oke. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama dengan ketong di Bapote pagi hari ini, Bapak Muhammad Indra. Ini sapaannya Bapak
2: Indra aja, Mbak.
1: Indra. Oh iya, Bapak ya. Indra. Nah, Pak, masyarakat tentu ingin mengetahui ya, pendengar setiap Pro 4 RRI Kupang juga tentunya kepingin tahu nih kondisi terkini. Apakah ini sudah ada indikasi atau potensi El Nino yang perlu diwaspadai nih, Bapak Indra? Iya. Mungkin kendala jaringan ya, Bapak Indra. Sepertinya jaringan sehingga terlihat dari sini juga sonde terlalu mulus ya. Ya, Bapak Indra masih bisa dengarkan Beta kok? Iya, baik. Beta akan mencoba menghubungkan kembali dengan Bapak Indra. Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya terkait dengan topik waspada ancaman El Nino.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, baik, kembali lagi Bapak-bapak, Bapak, Saudara, sepertinya kendala jaringan ya, Bapak Indra ya tadi ya.
2: Iya.
1: Iya. Baik. Nah, Bapak silahkan penjelasannya, apakah saat ini sudah ada indikasi atau potensi El Nino yang perlu diwaspadai ini?
2: Oh, oke, baik. Selamat pagi para pendengar Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur untuk berbagi informasi mengenai kondisi iklim terkini, khususnya terkait perkembangan El Nino dan potensi dampak terhadap wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini memang semua bagaimana fenomena iklim global yang dapat mempengaruhi cuaca dan curah hujan di Indonesia, salah satunya adalah fenomena yang menjadi perhatian saat ini, yaitu El Nino, di mana sudah berada pada kondisi aktif dan akan diprediksi diprediksi akan menguat dalam beberapa bulan ke depan. Nah, mudah-mudahan melalui perbincangan pagi ini masyarakat dapat memahami apa itu El Nino, bagaimana dampaknya terhadap NTT, serta langkah-langkahnya yang sehingga dapat dilakukan untuk pengurangan risikonya gitu. Gitu, Kak. Nah, untuk El Nino sendiri itu mungkin mungkin tidak banyak yang tahu, mungkin sering dengar tapi tidak tahu apa itu El Nino. Jadi El Nino itu adalah fenomena alam yang terjadi ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Kalau kita bicara samudra berarti kan wilayahnya luas banget, di bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya, sehingga pemanasan yang menyebabkan sirkulasinya tuh berubah menjadi pembentukan awan yang banyak di wilayah hujan tropis. Yeah. Nah, bagi Indonesia sendiri itu, khususnya NTT, dengan adanya fenomena yang tadi terjadi di Samudra Pasifik itu dirasakan yang berkurangnya curah hujan, karena semua massa udara yang ada di NTT atau di Indonesia, di NTT itu berpindah ke Pasifik. Jadi kita kering di Pasifik sana yang hujan deras itu. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya dari fenomena El Nino itu sendiri gitu. Oke, gitu, Kak.
1: Iya, jadi informasi ini juga penting ya, dan menjadi perhatian bersama juga ya, Bapak ya, supaya masyarakat juga lebih siap menghadapi kemungkinan dampak yang terjadi ke depan. Nah, Bapak, NTT ini kan sering disebut sebagai salah satu wilayah yang cukup rentan ya terdampak El Nino. Sebenarnya apa nih yang menyebabkan kondisi tersebut nih?
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk kalau kita di BMKG itu, kita selalu di klimatologi kita selalu mengeluarkan informasi tiap 10 hari atau kita kenal dasarian. Jadi dasarian 1 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dasarian 2 itu tanggal 11 sampai 20, dan dasarian 3 itu tanggal 21 sampai akhir bulan, bisa 28, 29, 30, 31. Nah, untuk El Nino sendiri kondisi saat ini itu untuk berdasarkan pemantauan kami di dasarian 1 Juni 2026 atau kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu kondisi El Nino itu sudah aktif dan diperkirakan akan menguat pada periode Juli hingga September 2026. Jadi dia sekarang sudah aktif dan akan menguat terus sampai di September. Nah, tentunya kita juga BMKG sendiri juga sudah pernah mengeluarkan bahwa puncak musim kemarau di NTT itu sekitar di Agustus sampai September nih. Jadi ketika puncaknya kemarau di sekitar bulan itu, ditambah juga dengan El Nino lagi aktif dan menguat di bulan Agustus September, jadi tentunya akan ada sangat pengurangan curah hujan sekali atau sangat kering sekali di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana rentannya wilayah NTT, jadi secara klimatologis itu memang memiliki musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun ketika El Nino terjadi itu, kondisi kering memang sudah menjadi karakteristik NTT, namun dapat menjadi lebih kuat keringnya gitu, karena dampaknya lebih terasa, karena itu sektor pertanian, peternakan, terutama sumber daya air dan kesehatan masyarakat memang perlu menjadi perhatian lebih khusus lagi, terutama di bulan Agustus dan September, di mana kita nyatakan itu puncak musim kemarau dan El Nino-nya pun aktifnya yang betul-betul aktifnya di bulan Agustus sama September.
1: Oke, berarti puncaknya di Agustus dan September ya, dengan karakteristik wilayah NTT ini yang akhirnya
2: seperti itu.
1: Iya, baik ya. Jadi ada karakteristik wilayah NTT yang membuat dampak El Nino ini bisa dirasakan lebih signifikan dibandingkan daerah lainnya, begitu ya. Apalagi di puncak di Agustus hingga September, ya sudah disampaikan oleh Bapak Indra tadi. Nah, Bapak Indra, jika El Nino ini terjadi, nih, dampak seperti apa yang biasanya paling dirasakan oleh masyarakat di NTT?
2: Oke, jadi kalau dampak El Nino itu sebenarnya kan dia bersifat global ya, maksudnya artinya bersifatnya lebih luas. Jadi tidak hanya di NTT saja yang mengalami dampak itu, beberapa wilayah yang di daerah timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan lain itu mungkin kena juga. Tapi kalau dampak keseluruhannya itu, terutama di NTT itu, mungkin yang penting adalah kita mungkin berkurangnya ketersediaan air bersih, itu satu, itu penting banget, dan penurunannya debit sumber air dan embung, karena memang curah hujan sudah tidak ada sama sekali, walaupun sedikit juga sudah tidak ada, dan potensi gagal tanam dan terutama penurunan hasil pertanian Lalu meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan itu juga penting sekali, dan tentunya cuaca akan lebih panas dan lebih kering. Dengan begitu mungkin akan ada juga gangguan kesehatan akibat dehidrasi dan suhu udara yang tinggi gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai itu di wilayah NTT. Karena kita tahu wilayah NTT itu musim kemarau-nya lebih panjang, habis itu juga daerahnya kering. Yeah. Nah, jadi memang ditambah dengan datang El Nino lagi, jadi memang kita perlu mewaspadai beberapa hal dari tadi itu.
1: Tentu ini menjadi informasi yang penting ya bagi pendengar, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nono, supaya dapat memahami resiko yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, Pak Indra, selama ini El Nino kan identik dengan kemarau panjang dan kondisi yang lebih kering. Apakah anggapan ini selalu benar, Pak?
2: Oke, benar. Ya, jadi begini. Kalau El Nino itu memang betul. Jadi itu kayak analoginya gini. Jadi misalkan El Nino terjadi, misalkan kita udah wilayahnya, kebetulan terjadinya tuh dia selalu NTT selalu langganan terjadinya El Nino. Jadi ketika NTT itu yang wilayahnya sudah notabene musim kemarau-nya lebih panjang, ditambah dengan munculnya El Nino lagi, jadi memang keringnya lebih kerasa gitu. Kalau El Nino ini juga terjadi, mungkin dia melewati daerah-daerah seperti wilayah barat Indonesia yang mungkin lebih basah, itu mungkin tidak terlalu kerasa keringnya gitu, karena memang dan kebetulan juga El Nino tuh wilayah bagian barat Indonesia itu biasanya dipengaruhi oleh fenomena yang lain, seperti mungkin kayak lebih IOD. Memang El Nino kena tapi tidak signifikan seperti daerah timur Indonesia, seperti terutama di NTT. Jadi memang betul anggapan seperti itu. Jadi memang ketika terjadi El Nino, tentunya dia akan memperpanjang musim kemarau dan tentunya juga membuat wilayah yang dilaluinya itu lebih kering gitu. Seperti itu memang betul seperti itu, Pak.
1: Ya, baik, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Jadi ini adalah hal yang perlu dipahami lebih mendalam ya, terkait karakteristik El Nino dan dia pun dampak di setiap wilayah. Ada pertanyaan yang masuk lagi ya melalui WhatsApp Pro 4 nih, Bapak Indra. El Nino ini nanti yang paling parah daerah mana, atau nanti ini merata semua sewilayah NTT?
2: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara El Nino itu, kita mungkin kita bisa sekalian diskusi ya. Jadi sharing. Jadi wilayah kalau kita bicara El Nino itu dia suatu fenomena global. Jadi artinya jangkauannya tuh, dampaknya tuh bisa sangat luas, tidak hanya NTT, bahkan mungkin wilayah sekitar NTT juga, ada Bali, ada di atasnya ada Sulawesi, kayak gitu-gitu. Nah, tentunya kalau kita tanya dampak wilayah secara terperinci, ya kalau bisa dibilang satu NTT itu kena gitu. Nah, beda dengan kalau misalkan badai siklon tropis atau badai, misalkan kita ambil contoh, kita flashback ke 2021 siklon Seroja. Nah, itu kan yang terdampak kena tuh di wilayah, beberapa wilayah saja, kayak di Kota Kupang dan sekitarnya, Sabu, Rote. Tapi ketika di Manggarai misalkan atau di Labuan Bajo itu tidak terlalu kena dampak gitu. Nah, jadi itulah beda antara ketika satu fenomena cuaca atau iklim yang dimana mempunyai wilayah yang lebih kecil dan wilayah yang lebih luas. Namun untuk El Nino ini memang dampaknya tuh bisa satu NTT kan. Nah, dia bersifat global, bersifat jangkauannya lebih besar seperti itu. Jadi seperti itu, Kak.
1: Jadi pada intinya semua terdampak ya. Semua wilayah merata ya, merata. El Nino ini. Oke, dari berbagai sektor yang ada nih, Pak Indra, sektor apa saja yang biasanya paling beresiko terdampak ketika El Nino terjadi? Kebetulan tadi dari Pro 4 juga sudah buat polling nih ya di Instagram nih, dan kebanyakan masukan polling yang didapat di story-nya Pro 4 ya, kalau El Nino menyebabkan kekeringan, apa yang paling dikhawatirkan? Ternyata paling banyak krisis air bersih nih, Bapak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, dari berbagai sektor yang ada, sektor apa saja yang biasanya paling beresiko terdampak ketika El Nino terjadi nih?
2: Nah, kalau dari historinya atau dari yang keseringan El Nino terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sering kita tahu itu tentunya sektor pertanian, itu peternakan, sumber daya air yang tadi seperti yang tadi falling itu, dan kesehatan masyarakat. Itu yang artinya empat sektor itu yang perlu jadi perhatian khusus. Karena memang ketika El Nino terjadi itu empat sektor itu tuh saling terkait gitu, terkait untuk misalkan kita lihat dari pertanian, tentunya untuk selama satu tahun atau setengah tahun sampai di akhir tahun nanti itu tentunya kita tidak bisa berkata bahwa petani ini harus menanam tanaman atau di seperti padi yang notabene butuh air banyak gitu ya, tentunya perlu diganti dengan tanaman yang lebih tahan kering gitu. Peternakan juga demikian, karena airnya sudah tidak ada, jadi tentunya untuk minum hewan dan lain-lain itu agak susah, terutama untuk kesehatan masyarakat, karena memang semakin kering satu wilayah tentunya akan ada banyak sekali potensi penyakit yang akan ada gitu, seperti itu. Jadi mungkin empat sektor itu yang perlu dipastikan, pertanian, peternakan, sumber daya air, dan kesehatan masyarakat.
1: Ternyata gitu aja. Dampak juga cukup luas ya Bapak-bapak, Saudara, sehingga diperlukan kesiapan dari berbagai pihak untuk mengantisipasinya. Tadi bicara tentang ketersediaan air bersih juga, ini juga menjadi perhatian ya saat musim kemarau tiba. Bagaimana nih pengaruh El Nino nih Bapak terhadap kondisi tersebut nih, ketersediaan air bersih nih?
2: Ketersediaan air bersih tentunya kita dari sebenarnya BMKG sendiri sudah mengeluarkan ibaratnya peringatan itu untuk bahwa tahun ini tuh tahun 2006 itu bakal terjadi tahun El Nino. Kita sudah sering menggalakkan itu, bahkan di beberapa media yang sering disebut dengan El Nino Godzilla segala macam, tapi memang BMKG tidak menggunakan istilah itu. Itu memang tapi memang kita sudah memperingati bahwa akan ada El Nino. Jadi dari akhir tahun kemarin yang dimana hujannya lagi banyak, bahkan beberapa bulan kemarin yang hujan juga masih banyak, kita sudah mewanti-wanti bahwa kalau bisa harus dibuat tabung air gitu, seperti itu, entah di embung atau bagaimana. Dan karena memang ketika El Nino terjadi ini dia bersamaan dengan dimana kita BMKG sendiri memprediksi bahwa puncak musim hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya itu di Agustus September, dan El Nino pun tadi seperti kami pemantauan terakhir di dasar yang 1 Juni itu dia sekarang sudah aktif dan akan terus meningkat hingga di September gitu. Jadi artinya bersamaan El Nino menguat, di mana juga wilayah Nusa Tenggara Timur itu juga mengalami puncak musim kemarau. Jadi tentunya sangat kering untuk ketersediaan air gitu. Jadi memang harusnya kalau kemarin kita punya saving air di embung atau yang ada hujan sampai di akhir awal tahun kemarin, tentunya itu bisa sedikit membantu gitu. Tapi kalau memang ini, tentunya kita perlu antisipasi dari kerjasama dari stakeholder lain untuk saling dari BMKG dan beberapa stakeholder lain tentunya harus saling berkomunikasi, bekerjasama untuk melihat dari sekarang sampai di September nanti, karena itu adalah puncak musim kemarau dan menguatnya El Nino. Karena memang kalau tidak begitu BMKG tidak bisa bergerak sendiri nih, tentunya BMKG hanya memberikan informasi dan tentunya harus disambut baik oleh segala lini gitu, untuk terutama untuk beberapa sektor tadi. Itulah.
1: Tentu juga menjadi perhatian penting ya, karena kebutuhan air bersih juga sangat berkaitan dengan aktivitas dan kesehatan masyarakat ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Indra. Nah, tadi beberapa sektor yang sudah disebutkan oleh Bapak Indra. Nah, selain kekeringan nih, apakah El Nino ini juga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan nih, Bapak bisa dijelaskan?
2: Oh iya, tentunya demikian. Seperti tadi yang kami sampaikan itu juga memang karena suatu wilayah itu terlalu kering, jadi untuk hal sedikit saja mungkin bisa sangat sangat dipicu oleh untuk terjadi kebakaran gitu, terutama di lahan terbuka. Nah, ini juga mungkin perlu kita sama-sama mewaspadai bahwa untuk Bapak Mama mungkin yang biasanya membersihkan area sekitar atau halaman rumah itu mungkin bisa kalau bisa jangan bakar sampah, karena itu sangat rawan sekali. Karena daerahnya sudah kering, otomatis dengan picu sedikit saja pasti akan sangat mudah untuk terjadi kebakaran hutan ataupun lahan. Nah, jadi sebenarnya kita lihat dulu dari di sekitar kita tuh, misalkan kalau kita lagi bakar sampah, nah, itu perlu hati-hati, atau kalau tidak sobakan lah gitu, atau pembukaan lahan nanti menjelang musim hujan nanti itu biasanya kan di September Oktober itu biasa ada juga bapak-bapak mama yang sudah mulai buka lahan dengan cara membakar. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan, karena memang El Nino ini saat ini kita prediksinya dia akan menguat di Juli Agustus hingga September, namun tentunya namanya atmosfer itu dia berubahnya selalu ada, jadi kita akan update lagi setiap 10 hari bahwa El Nino itu akan sampai mana gitu. Karena biasanya El Nino terjadi di satu wilayah, dia akan memperpanjang masa durasi musim kemarau itu. Yeah. Yang biasanya NTT itu masuk musim hujan di sekitar November akhir atau awal Desember, ini mungkin bisa lebih lama lagi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin perlu diwaspadai terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ya terutama di sekitar kita dulu nih, kayak bakar sampah atau semacamnya seperti itu. Terima kasih.
1: Iya, baik ya. Ini jadi kewaspadaan perlu ditingkatkan. Jadi bukan hanya terhadap kekeringan, tapi juga potensi risiko lainnya yang dapat menyertainya. Nah, Pak Indra, apakah ada tanda-tanda tertentu nih yang bisa dikenali masyarakat ketika dampak El Nino ini mulai dirasakan?
2: Oke. Yang pertama mungkin yang paling kelihatan jelas itu untuk ketika El Nino sudah mulai kerasa tuh tentunya kalau di NTT sendiri kalau kita tidak ngeh ya, karena memang NTT sudah terkenal panas. Jadi ketika El Nino terjadi dan terjadi pun kita sebenarnya tidak terlalu terasa gitu. Karena memang NTT memang sudah terkenal dengan wilayah yang kering atau musim kemarau lebih panjang. Namun yang perlu kita kerasa itu adalah mungkin ketika El Nino terjadi di satu wilayah, seperti tadi kami sampaikan bahwa musim kemarau akan mungkin lebih panjang. Dan suhu udaranya juga mungkin akan lebih panas karena memang uap air itu sudah tidak ada sama sekali di wilayah NTT. Gitu. Artinya uap air yang tadinya kalau ada uap air, matahari center atau panaskan, dia menguap dan jadi awan dan jadi hujan. Nah ini uap airnya sudah tidak ada nih, uap air kering sudah tidak ada. Karena semuanya sudah mengarah ke Pasifik tadi itu. Jadi kita di sini sudah tidak ada uap air. Jadi mungkin lebih kerasa secara, apa ya, secara harfiah itu mungkin ya lebih kering. Kita kayak mungkin lebih dehidrasi atau lebih panas. Tapi kalau di NTT sih atau Kupang sih kan kita udah biasa panas ya. Jadi mungkin kerasanya tidak terlalu signifikan seperti itu, Kak.
1: Oke, baik ya. Dan tentunya dengan mengetahui tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan ya, mengetahui tanda-tandanya sejak dini, ketong juga sebagai masyarakat tentu bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Ya. Nah, dari BMKG sendiri nih Bapak Indra, bagaimana nih BMKG memantau perkembangan El Nino dan memastikan informasi tersebut dapat diterima masyarakat secara cepat dan akurat?
2: Oke, baik. Jadi seperti tadi kami sampaikan, kalau kita bicara tentang El Nino, jadi di BMKG sendiri kan ada beberapa lagi yang seperti meteorologi itu selalu update berita atau ada informasi di setiap hari atau setiap jam. Nah kalau kita bicara tentang klimatologi, itu kita selalu mengupdate di setiap 10 hari. Jadi tentunya kita memantau perkembangan El Nino ini setiap 10 hari gitu. Jadi yang kalau tadi informasi yang tadi kita sampaikan bahwa El Nino menguat di Juli hingga September, itu kita melihat di update terakhir, kita melihat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni kemarin. Nah kita akan update lagi di tanggal 20 Juni nih. Jadi kita bisa melihat, sekarang kita lagi memantau El Nino yang dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan tentunya akan kita update berita atau kita update informasi itu tentunya bisa melalui website, atau biasanya kalau sekarang kan sosial media, kita selalu mengupdate informasi kita di sosial media, ataupun biasanya yang lebih sering itu lebih sering gercep itu di WhatsApp gitu. Ada channel WhatsApp, jadi tinggal biasanya kalau kita update langsung muncul di situ. Jadi bisa masyarakat Bapak Ibu bisa melihat informasi BMKG bisa dari sosial media kami, di Instagram, TikTok dan lain-lain, dan tentunya juga kita selalu mengupdate informasi di channel-channel WhatsApp ataupun di WhatsApp grup yang sudah ada gitu. Jadi seperti itu.
1: Itu peran BMKG sangat penting ya Bapak-bapak, Bapak, Saudara, sebagai sumber informasi resmi yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, apakah ada saran nih dari BMKG bagi para petani dalam menyusun pola tanam apabila terdapat potensi El Nino nih?
2: Oh iya. Jadi untuk terutama untuk Bapak Ibu petani ya, mungkin karena memang juga sering juga petani itu petani kabupaten itu sering konsultasi ke kita. Jadi mungkin lebih baiknya selalu mengupdate informasi dari BMKG. Jadi dan juga selalu bekerjasama dengan Pak Ibu petani. Tentu jangan musim yang tidak, namun itu mungkin hanya di dengan itu mulai selatan aja perlu apa ya, perlu tentunya juga dari penyuluhan itu.
1: Iya, baik. Ini juga menjadi masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan ya bagi para petani dalam merencanakan kegiatan pertanian mereka. Nah, kalau dari sisi pemerintah daerah nih, Bapak Indra, ini langkah-langkah apa nih yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko dampak El Nino ini?
2: Ya tentunya seperti tadi kami bilang, tentunya BMKG tidak bisa bergerak sendiri dalam hal ini mengantisipasi El Nino. Tentunya dibutuhkan kerjasama dari stakeholder lain. Nah, tentunya untuk yang dilakukan pemerintah daerah ya mungkin itu, karena memang saat ini juga sudah berjalan, kita sangat aktif teknokan, atau kita sangat aktif kerjasama terutama yang penting itu masyarakat, karena perlu adanya penghematan air itu tentunya sangat penting sekali. Dan kalau bisa yang sudah ada penyimpanan air hujan kemarin itu perlu dimaksimalkan secara bijak, tidak pakai yang boros, karena ini masih ada 6 bulan lagi ke depan kita akan menghadapi El Nino, dan menghindari pembakaran lahan tentunya. Dan tentunya selalu update informasi cuaca dan iklim dari BMKG, yang tentunya secara dari channel yang resmi ya, karena biasanya kan banyak sekali channel-channel yang membuat berita yang tidak pas itu. Mungkin tujuannya betul, tapi narasinya yang menakutkan seperti itu. Dan tentunya bagi petani, menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim terbaru yang kami sampaikan ke Dinas Pertanian dan sebagainya. Terima kasih. Itu aja, Kak.
1: Baik, artinya ini diperlukan sinergi dan kesiapan bersama ya, Bapak ya, agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan sejak awal ya. Oke. Nah, apakah ada wilayah-wilayah tertentu nih di NTT yang perlu mendapat perhatian lebih nih, Bapak, terkait ancaman kekeringan apabila El Nino ini terjadi?
2: Oke, jadi kalau seperti tadi, kalau untuk El Nino sendiri kita tidak bisa melihat satu wilayah saja gitu, tapi kita melihat dari berbagai banyak dari segala secara global atau secara luas wilayahnya. Namun untuk saat ini didasarian 1 Juni atau tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, BMKG memang sudah mengeluarkan beberapa informasi peringatan dini kekeringan meteorologis. Jadi peringatan dini kekeringan meteorologis itu sudah ada beberapa tingkatannya. Jadi dari segi tidak ada, waspada, siaga, dan awas. Jadi artinya sekarang sudah ada beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur yang informasi juga kita sudah sampaikan juga, itu sudah masuk di kategori waspada. Jadi artinya dari kekeringannya saja yang dilihat dari, kalau jadi kekeringan meteorologis itu kekeringan yang kita lihat dari tidak ada hujannya. Nah, sekarang wilayah NTT ini sudah ada beberapa wilayah yang sudah mengalami kekeringan, peringatan kekeringan meteorologis kategori waspada. Jadi tentunya baru di awal Juni ini aja kita sudah ada kekeringan waspada. Jadi kita bisa melihat lagi, kebayang nanti kalau di Juli Agustus. Jadi tentunya untuk wilayah yang kita fokus itu sebenarnya tidak ada, tapi saat ini memang sudah ada beberapa wilayah yang perlu kita lihat, dan itu informasi sudah kami keluarkan juga 2 hari yang lalu, ada beberapa wilayah yang sudah memasuki ke kategori kekeringan meteorologis kategori waspada. Jadi seperti itu.
1: Oke, wilayah di mana saja itu, Bapak, kalau boleh tahu?
2: Oke, bentar saya bisa melihat dulu, karena di sebagian wilayah Pulau Timur itu di sebagian ini Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, lalu di Sumba itu sekitar Sumba Timur, dan di Flores itu sekitar di Larantuka, Flores Timur dan sekitarnya. Jadi memang informasinya itu kita sudah bagikan 2 hari lalu, jadi tentunya Bapak Ibu bisa mengecek kembali, tapi secara garis besarnya itu sudah ada beberapa wilayah yang kategorinya kalau di peta itu warnanya tuh, peta yang biasa kami kirim atau di informasi yang kami kirim itu sudah warna kuning gitu. Jadi tinggal udah masuk kategori waspada gitu. Jadi tentunya apa yang perlu kita waspadai dari, apa yang perlu kita tindak lanjuti dari daerah yang sudah kategori waspada itu gitu. Untuk 6 bulan ke depan sampai musim hujan gitu. Seperti itu, Kak.
1: Informasi ini juga tentu penting sebagai bahan antisipasi ya, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak. Nah, tadi sepertinya putus-putus ya yang disampaikan oleh Pak Indra nih terkait dengan saran dari BMKG. Ini ada masukan dari pendengar juga. Boleh disampaikan kembali Bapak saran dari BMKG bagi para petani nih dalam menyusun pola tanam apabila terdapat potensi El Nino.
2: Baik. Jadi terutama tuh para Bapak Ibu petani tentunya yang pertama menyesuaikan jadwal tanam. Jadwal tanam dengan informasi iklim yang BMKG keluarkan dan yang sudah diterima juga oleh dari Dinas Pertanian. Jadi tentunya perlu perhatikan itu, update-nya kapan jadwal tanamnya, dan tentunya juga harus memperhatikan atau berkonsultasi dengan Bapak Ibu penyuluh pertanian di wilayah tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu aja.
1: Itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masukan dari BMKG juga yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong, Kakak Nyong dan Kakak Nona sebagai petani dalam merencanakan kegiatan pertanian mereka. Nah, Pak Indra sebagai penutup nih, Bapak mungkin ada pesan dari BMKG kepada masyarakat NTT agar tetap tenang namun tetap waspada juga nih dalam menghadapi potensi El Nino ke depan.
2: Oke, baik. Jadi sebagai penutup, sebenarnya kami menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap tenang. Jadi namun waspada dalam menghadapi musim kemarau tahun 2006. Karena El Nino itu memang merupakan fenomena yang dapat meningkatkan risiko kekeringan, tetapi dampaknya bisa dapat kita kurangi bersama gitu. Apabila kita melakukan langkah antisipasi sejak dini. Jadi kita bisa melakukan antisipasi sejak sekarang nih sebelum di El Nino-nya makin menguat, apa-apa harus kita lakukan gitu. Dan BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi iklim ini untuk menyampaikan ke masyarakat. Mungkin tadi seperti kami bilang, setiap 10 hari kami selalu mengupdate informasi terkait El Nino. Dan mari kita sama-sama menggunakan air secara bijak dan menjaga lingkungan, dan tentunya terus mengikuti informasi dari BMKG agar kita dapat menghadapi musim kemarau secara lebih siap dan lebih tangguh bersama. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih.
1: Terima kasih atas penjelasan dan pesan yang telah disampaikan ya Bapak Indra. Semoga masyarakat juga semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim serta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Indra. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Oke, terima Bapak. Kasih.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi.
1: Iya. Baik, Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Demikian ketempunya obrolan di Bapote pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, Bapak Saudara, dan luar biasa penjelasan yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Muhammad Indra ya, sekaligus selaku prakirawan Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur ya. Dan banyak informasi penting yang sudah ketong peroleh mengenai fenomena El Nino, mulai dari dia punya penyebab ya, potensi dampaknya bagi Nusa Tenggara Timur, hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya. Dan melalui ketumpung Bapote pagi hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong diingatkan bahwa menghadapi potensi El Nino ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait ya, tetapi juga membutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat. Dan kalau ketong supahami informasi iklim dan ikuti perkembangan cuaca dari dia punya sumber resmi, ketong tentunya bisa ambil langkah yang tepat untuk mengurangi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Ya, demikian Bapak-bapak dan Saudara, akan lanjut lagi Sasando pagi hingga siang akan terus menemani Bapak-bapak dan Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkesan buruk tuh begini, Su. Ada komotor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, Sao.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tabagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, saat tapi buat beta yang kakak gonceng juga.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

paling rindu semua, namun hanya bisa sebatas dengar suara. Lewat habis saja tong dua bicara. Ku ceritakan semalam tong kete di mimpi. Ku bilang nih tong dua.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Tadi Kotong sudah membahas topik menarik ya di segmen Bapote terkait dengan waspada ancaman El Nino bersama dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Indra selaku Prakirawan Stasiun Klimatologi NTT. Nah, kalau bicara tentang perubahan iklim nih, kayaknya Kotong juga harus mengenal ya perubahan iklim dari dekat. Pernah kosong deh Bapak Mama, Bapak Saudara dong, rasa kayak cuaca nih belakangan ini semakin sulit diprediksi ya. Ini hari rasa kayak panas, terus kemudian nanti ada mendung, hujan turun. Terus di musim yang biasanya hujan justru cuaca kering berkepanjangan. Sebaliknya, kayak kalau ada kemarau panjang gitu, hujan tiba-tiba datang dan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ini fenomena-fenomena yang menjadi salah satu gambaran dan biasanya sering dikaitkan dengan perubahan iklim toh. Ini istilah juga mungkin sudah sering ketong dengar, tapi soalnya semua orang paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan iklim dan kemana dia berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan iklim itu perubahan jangka panjang ya pada pola cuaca dan suhu bumi. Tadi sudah disampaikan juga oleh ketong pengunara sumber dan dampak perubahan iklim itu sebenarnya semulai ketong rasakan cuaca ekstrim jadi lebih sering terjadi, musim jadi kurang menentu, resiko kekeringan meningkat di beberapa daerah. Sementara wilayah lain justru menghadapi ancaman banjir yang lebih besar. Nah, buat ketua masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan juga, perubahan iklim jadi tantangan tersendiri karena mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas lahan. Jadi, Bapak-Bapak Saudara, perubahan iklim ini tantangan bersama ya, yang butuh kepedulian dan tindakan dari semua pihak. Semakin ketong paham ini persoalan, semakin besar juga ketong peluang untuk jaga lingkungan dan ketong mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Safari kebangsaan oleh Forum Pembaruan Kebangsaan NTT yang digelar di ND jadi momentum penting dalam perkuat persatuan bangsa sekaligus optimalkan potensi daerah. Ini kegiatan sondanya fokus pada nilai kebangsaan tapi juga kasih dampak nyata untuk pengembangan pariwisata, ekonomi lokal, serta pemberdayaan pelaku UMKM di berbagai wilayah yang dikunjungi. Hal ini disampaikan oleh Forum Pembaruan Kebangsaan NTT FPK atau FPK NTT yang kegiatan ini melibatkan berbagai etnis dan paguyuban dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam forum sebagai bentuk nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke informasi berikut, Stasiun Klimatologi kelas 2 NTT BMKG kasih keluar rilis resmi tentang perkembangan fenomena El Nino yang dampak nyata terhadap musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai fenomena global yang dipicu oleh pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tropis, El Nino menekan pembentukan awan dan dipung akibat curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya NTT, mengalami penurunan drastis dan memicu musim kemarau yang jauh lebih panjang serta kering. Berdasarkan analisis tingkat intensitas terkini yang dirilis oleh BMKG, status El Nino saat ini memang masih berada pada tingkat lemah. Kendati demikian, masyarakat diminta sonde lengah karena data pemantauan menunjukkan adanya tren penguatan yang signifikan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.